aku mau update informasi-informasi dari K-pop deh teman Produa. Dimana Mingyu ya, personil dari Seventeen teman Produa, ini tampil dengan gaya rambut basket yang dimana ini tuh terekspos ketika dia menghadiri protokol pada acara Simon's Beauty Rest Black di sale teman Produa. Dan penampilan barunya ini langsung mencuri perhatian penggemarnya karena potongan rambut cepak tersebut menjadi sorotan, terlebih lagi Mingyu dijadwalkan menjalani wajib militer pada 10 September 2026 mendatang. Dan momen ini pun terasa spesial karena menjadi salah satu penampilan publik terakhirnya Mingyu sebelum berangkat wamil teman Produa. Dan gak sedikit dari para fansnya juga mengaku kagum dengan gaya rambut barunya, sekaligus merasa haru gitu ya menyambut kepergian untuk sementara waktu ya teman Produa. Ya aduh, siapa nih yang pada sedih ditinggalin sama Mingyu ya teman Produa. Mungkin nanti abis wajib militernya Mingyu langsung comeback ya teman Produa, gak pakai lama gitu ya, langsung menemani para fans yang udah kangen banget gitu ya. Ini banyak banget yang belum berangkat wajib militer aja udah merasa sedih gitu ya, merasa kangen katanya ya, padahal belum berangkat ya teman Produa ya. Kita tunggu aja nanti update-nya seperti apa Mingyu di sela-sela wajib militernya nanti teman Produa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saya capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku, sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Ih, nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan

Cekidot teman pro 2. Gimana kamu sekarang? Apakah kamu sudah bangkit dari tempat tidur kamu di hari Sabtu ini teman pro 2? Dan apakah kamu sudah sarapan gitu ya? Kemarin aku sarapan pakai bubur teman pro 2, bubur ayam yang ternyata itu kenyangnya lebih lama sih teman pro 2. Aku tuh kemarin kayak enggak tahu kenapa mau makan tapi enggak mau makan nasi teman pro 2 ya. Jadi aku mencari-cari alternatif lain gitu ya, semacam aku coba makan mie ayam gitu ya. Terus aku cari lagi menu lainnya gitu ya teman pro 2. Aku makan ini capcay gitu ya. Terus besokat paginya teman pro 2 aku mau sarapan tapi gak mau nasi gitu ya. Aku jadinya beli bubur ayam gitu ya. Ya meskipun itu juga terbuat dari beras ya teman pro 2 ya, tapi ini bubur beda ya. Jadi bubur ayamnya terus porsinya juga banyak teman pro 2 ya. Kalau kamu cari di Mataram ada di Jalan Panji Tilar teman pro 2. Aku belinya di sana kayak jadi kangen zaman-zaman aku SMP. Dulu SMP teman pro 2 ada jualan bubur gitu pakai cup gitu kan teman pro 2 ya. Aku tuh selalu sarapan pakai itu gitu ya, karena untuk makan nasi yang terlalu banyak itu nanti jamnya nggak cukup teman pro 2. Kalau yang pakai cup kan bisa bawa langsung ke kelas gitu ya, tapi kalau yang nasi gitu ya itu kan repot, karena dulu di daerah aku tuh kan harus pakai ini teman pro 2 nasinya pakai opak namanya, kerupuk yang kayak bentuk piring gitu. Nah itu biasanya kalau makan langsung makan sama opaknya kan, langsung makan sama piringnya gitu teman pro 2. Jadi kalau dibawa ke kelas agak heboh, agak repot gitu ya. Kalau cup kan enak gitu kita bawanya teman pro 2. Makanya aku tuh sering beli itu dulu, bubur, bubur sumsum, terus bubur ketan gitu ya. Dulu ingat banget ada dia pakai gelas juga teman pro 2, namanya Boh ya, di daerah aku tuh Boh namanya teman pro 2, bubur gitu, bubur ketan terus dipakein kuah santan gitu kan teman pro 2. Itu harganya Rp500, literally Rp500 teman pro 2. Yang itu SD sih ya, kalau SMP udah naik. Kalau yang SD tuh benar-benar aku bisa beli soto seharga Rp1.000 aja teman pro 2, dan itu pun banyak ya. Aku kayak kangen ya masa-masa itu. Dan dulu tuh aku bawa uang jajannya sesuai kelas teman pro 2. Misalnya dulu aku kelas 2 aku bawanya 2.000, kelas 3 3.000, kelas 4 4.000, sampai itu berlangsung di kelas sampai aku kelas berapa ya? Kelas 10. Nah, kelas 10 aku bawa 10.000 teman pro 2. Nah, kelas 11 sama 12 aku udah bawa 20.000 gitu ya. Gak apa-apa teman pro 2, itu pun masih aja sisa kok teman pro 2. Ya karena aku enggak yang terlalu belanja gitu. Tapi suka nongkrong di kantinnya gitu ya. Oke, teman pro 2, mungkin kamu mau nostalgia cari jajanan-jajanan ketika kamu masih sekolah dulu ya. Mungkin pagi hari ini kamu lagi catch up barengan sama teman-teman kamu, atau lagi teleponan nih sama teman-teman kamu, yang seperti yang aku bilang tadi, kalau salah satu self care terbaik adalah teleponan barengan sama teman sih, itu salah satu yang ampuh untuk kita lakukan belakangan ini teman-teman berdua.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga

jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

jack it up. Siapa yang harusnya hal ini libur teman pro 2 tapi karena ada ekskul mungkin di sekolahnya atau ada kegiatan-kegiatan dari sekolah gitu ya teman pro 2, jadi gak libur gitu ya. Gak apa-apa sebenarnya teman pro 2 ya, selagi itu bisa mengembangkan minat kamu gitu ya, selagi itu bisa membawa kamu ke arah yang lebih berkembang lagi teman pro 2, it's okay ya teman pro 2 ya. Karena ya banyak public figure sekarang ya teman pro 2 yang awalnya tuh mereka dari bangku sekolah atas gitu ya, SMA gitu teman pro 2. Itu tuh udah mulai mencari-cari gitu ya bagaimana cara mereka bisa menunjukkan bakat mereka gitu teman pro 2. Karena banyak bintang besar Indonesia ternyata pernah mulai dari panggung sekolahnya teman pro 2. Check it out. Sama seperti Anang Hermansyah ya, Mas Anang ya. Kalau aku sih yes ya katanya teman pro 2. Dulu Anang Hermansyah ini dikenal luas sebagai musisi gitu ya, sekaligus juri ajang pencarian bakat. Ternyata dulunya tuh menekuni dunia musik sejak duduk di bangku SMA di Jember teman pro 2. Dan bersama tiga rekannya ia mendirikan La Villa Rock Band dan grup musik beraliran rock yang cukup populer di kalangan anak muda Jember kala itu. Terus ada Tika Bravani teman pro 2. Wah, siapa sih yang gak kenal salah satu artis FTV film ini ya, juga teman pro 2 yang ini juga salah satu pemeran sore di series YouTube-nya ya teman pro 2 ya. Nah, Tika Bravani ini dulu berbeda dari Mas Anang teman pro 2. Kalau Mas Anang kan dari dunia musik gitu ya. Nah, Tika Bravani ini dulunya menemukan kecintaannya pada dunia seni peran itu lewat kegiatan ekstrakurikuler teater nih. Ketertarikannya ini sudah muncul sejak ia duduk di bangku SMP dan terus berlanjut ketika ia melanjutkan pendidikan di SMA, tepatnya di SMA Negeri 70 Jakarta teman pro 2. Melly Guslow juga sama ya, mengasah suara barengan sama Elva, satu sekolah musik gitu teman pro 2. Nah, penyanyi sekaligus penulis lagu ternama gitu ya, Melly Guslow juga memulai jejak bernyanyinya sejak masa SMA nih ya, ketika ia bergabung dengan grup vokal binaan komposer legendaris Elva Sesioria ya teman pro 2. Aduh, ini aku kemarin lihat waktu barengan sama The Ketchup Club nih teman pro 2. Di sini bakat bernyanyinya Melly Guslow mulai terasah gitu karena sekaligus menjadi awal ia mengenal dunia industri musik lebih serius teman pro 2. Mungkin kamu kalau keseriusin lagi bakat-bakat kamu di ekstrakurikuler, kamu bisa mengikuti jejak-jejak para public figure yang ada tadi ya teman pro 2 ya. Siapa tahu kamu juga salah satu yang akan sukses. Mungkin entah itu di dunia musik, dunia seni peran, atau berbagai bidang-bidang lainnya tentunya.

0: Kalian tahu gak sih? Kemarin aku lihat Eki jalan sama adik kelas kita, Ica. Nonton di bioskop pula.
1: Ah masa Siti? Yang bener kamu?
2: Clara aja gak dibolehin deket-deket sama cowok. Aku aja jaga jarak sama Clara. Salah lihat kali kamu, Ti.
3: Bener, jangan negative thinking, Ti.
0: Ya elah, beneran. Kalau kalian gak percaya ya udah, nanti pasti bakal terbukti kok.
4: Hai guys, halo-halo.
0: Senang amat kelihatannya. Kenapa sih?
2: Pasti gara-gara Eki lah. Siapa lagi? Iya kan?
4: Iya dong. Kemarin aku abis dinner sama Eki. Romantis banget. Jadi makin sayang.
0: Hati-hati ya. Pacarnya tuh diperhatiin.
4: Kenapa sih, Ti? Sensi banget. Makanya cari pacar biar gak iri.
2: Kesepian tuh.
3: Banget dia, mah.
0: Aduh. By the way, tapi besok pada bisa healing ke pantai kan? Capek banget abis ujian. Gimana Clara? Gak ada jadwal ngedet kan?
4: Iya gak ada. Tapi sama siapa aja kita perginya? Eki tanya nih cowoknya sama siapa aja.
2: Mulai.
4: Kita-kita aja kan ya. Kalau ada cowok lain aku gak dibolehin pergi sama Eki. Kalian tahu kan Eki cemburuan. Aku gak mau bikin dia sakit hati.
0: Lagian cuma pergi ke pantai Clar. Rame kali. Gak apa-apa juga pergi sama teman cowok lain.
2: Tahu, posisi banget. Gak baik tahu pacaran kayak gitu. Jangan-jangan dia yang ganjen. Hati-hati kamu.
4: Enggak dong, aku percaya sama Eki. Dia gak akan kayak gitu sama cewek lain.
3: Ya udah, besok kumpul di rumahku ya. Jam 4 aja biar bisa ngejar sunset, oke?
4: Okay? Oke.
2: Okay.
0: Siap.
5: The next day.
2: Uti, Luna.
0: Hadir.
2: Nah, tinggal Clara aja nih yang belum datang nih. Kemana sih dia? Nanti keburu sunset loh. Sudah jam 5 lagi. Cepat telepon Lun.
3: Oke, bentar ya. Nah, itu Clara datang. Yes.
4: Guys, sorry telat ya. Aku tadi habis cari outfit. Eki gak ngebolehin aku pakai celana pendek.
0: Lah, kan bakal ke pantai, Clar. Bakal basah juga. Gak apa-apa dong pakai celana pendek. Lagian cuma selutut aja kan.
4: Gak apa-apa, Ti. Biar gak jadi pusat perhatian.
3: Itu mah wajar kali, Clar. Kita kan memang mau basah-basahan. Main kano.
2: Udah, gak usah ribut. Yuk berangkat yuk. Sekarang aja nanti keburu sunset.
4: Gas. Wow, bagus banget. Udah lama banget nih gak liat pemandangan kayak gini. Fotoan yuk, fotoan.
3: Mau, ayo sini Willy, Uti, sini.
0: Ih, jelek banget itu. Ulang dong.
2: Halo. Mulai dari ribet kayak gini nih. Males ah. Eh, pada haus gak sih? Mau apa gak?
0: Mau.
2: Yaudah sini mana? Uangnya, bentar ya, aku beliin.
3: Oke, baik banget deh. Emang green flag banget deh. Aku mau ikut dong, Will.
0: Ih, cocok tuh dijadiin suami.
2: Yaudah, ayo Lun, sini.
1: Lun. Itu bukannya Eki ya? Kok mepet banget ya sama cewek?
3: Hah? Mana sih?
1: Itu. Sampingnya ayunan itu loh. Tuh.
3: Loh, iya ya. Itu kan Ica, adik kelas kita, Will.
1: Wah iya, beneran lagi. Kenapa suap-suapan gitu? Giliran ngatur Clara aja juaranya.
3: Iya lagi, parah banget. Kita harus bilangin nih ke Clara.
1: Ntar lu, tapi gak usah ngegas. Ntar Clara sedih lagi.
3: Gak bisa, Will. Masa sampai suap-suapan gitu? Gak benar itu.
1: Gini, kalau kita bilang ke Clara, dia pasti gak bakal percaya. Dia kan masih pujin banget anaknya.
3: Ya tapi kita mesti bilang, Will.
1: Yaudah, ayo. Tapi gak usah ngegas ya ngomongnya. Pelan-pelan aja kalau sama Clara.
3: Clar, kamu yakin kamu sama Eki baik-baik aja?
4: Iya, malah kemarin aku jalan kok sama Eki. Kenapa sih?
3: Tadi aku sama Willy lihat dia suap-suapan. Bayangin, suap-suapan sama adik kelas kita, si Ica.
4: Ah, gak mungkin. Kalian salah lihat kali.
3: Gak mungkin, Clara. Aku hafal banget bentukan Eki saking sering nempelnya sama kamu.
4: Ya ampun, gak mungkin. Kalian paling salah lihat.
0: Tapi, Clar, kemarin juga aku sempat lihat Eki di bioskop sama cewek. Kayaknya sama adik kelas kita itu. Coba telepon si Eki, Clar.
4: Buat apa?
0: Buruan, telepon aja.
5: Halo, sayang.
6: Tumben, kenapa sayang? Gimana mainnya sama teman-teman kamu? Gak nempel-nempel kan sama cowok lain?
5: Enggak dong, kamu lagi ngapain?
6: Aku lagi main-main aja kok.
5: Benar, kamu gak lagi di luar?
6: Di luar mana? Enggak kok.
5: Ya udah gak apa-apa, aku cuma nanya aja. Yaudah deh, dadah.
6: Itu aja. Kamu gak pakai baju pendek-pendek kan?
5: Enggak sayang, aku pakai baju panjang kok.
6: Ya udah, jangan lama-lama. Gak usah nempel-nempel dan manja sama cowok lain ya.
5: Iya, enggak kok. Bye. Kan aku bilang apa? Kalian tuh yang negative thinking mulu.
3: Kok bisa? Kita gak mungkin salah lihat kan, Will?
2: Iya, aku juga yakin itu Eki, Clar.
0: Clar, mending kamu hati-hati deh. Kamu tuh udah suka diatur-atur gitu. Itu bikin kamu gak nyaman. Itu namanya toxic relationship, Clar. Dia itu ngerugiin kamu. Kamu juga sering kan ngasih dia duit?
4: Itu kan aku ikhlas, Ti. Udahlah, gak usah diungkit-ungkit lagi.
3: Clar, kamu sejak sama Eki jadi beda. Gak bisa jadi diri kamu sendiri. Itu ngerugiin kamu.
4: Enggak kok, guys. Tenang aja.
2: Yes, akhirnya selesai juga ujian. Yuk makan sushi yuk.
4: Pas ayo banget.
7: Kita fotoan yuk. Aku pengen deh kayak couple yang lain gitu. Foto box mau gak?
8: Kak, yang benar. Emang mau disimpan di mana fotonya? Ntar Kak Clara lihat loh.
7: Enggak, dia udah percaya banget sama aku. Ayo.
8: Yang benar.
7: Iya, aku jamin.
0: Clar, please lihat. Itu Eki kan? Lagi ngantri foto box. Iya gak sih?
3: Iya, nempel banget sama cewek.
2: Clar, asli. Itu Eki pasti. Samperin, Gi.
4: Eki?
7: Clara?
4: Kamu? Ngapain sama dia nempel-nempel dan ada di sini?
7: Aku cuma...
4: Kamu sering nyuruh aku jaga jarak sama cowok lain. Kamu selalu nanya tentang pakaian aku. Tapi, kamu kayak gini, Ki.
7: Aku bisa jelasin, sayang. Dengerin dulu.
0: Eki, kamu nyadar gak sih? Selama ini kamu ngerugiin Clara tahu. Ngelarang dia main sama teman-temannya, ngatur-ngatur pakaiannya pula. Bahkan, kamu selalu minjem duit dari dia.
3: Terus, kamu tega nempel-nempel sama si Ica. Tega banget kamu.
2: Ki, gak mikir kamu ya. Gak usah deh kamu berani-berani deketin Clara dan teman-teman aku yang lain. Ayo guys, kita pergi.
9: Guys, maaf ya selama ini aku gak dengerin kalian. Aku terlalu fokus jatuh cinta sampai gak nyadar kalau aku ada di hubungan yang toksik. Aku bahkan jaga jarak sama kalian.
3: Clar, ini bukan salah kamu. Jangan ngerasa bersalah.
0: Clar, ini tugas kita jadi teman kamu. Nyadarin kamu kalau kamu ada di hubungan yang toksik. Kamu gak salah, Clar. Eki emang pantas ditinggalin.
2: Bener, Clar. Udah tugas kita ngelindungi kamu dari hubungan orang-orang yang kayak manipulatif kayak Eki kayak gitu. Ngerugin kamu tau gak sih? Ini nih fungsinya teman.
9: Makasih ya guys ya. Aku memang salah. Aku terlalu fokus sama hubungan aku dan selalu ngerasa Eki benar. Aku gak nyadar kalau aku dari hubungan yang toksik. Berkat kalian, aku jadi sadar sekarang.

aduh teman pro 2 gak pesan-pesannya aku dengerin lagu Tulus ya. Dan aku super excited banget karena besok aku menonton Tulus teman pro 2. Wow, finally Tulus datang lagi ke Lombok ya. Dan semoga nanti dia perdana bawain lagu Teh Hijau di live performance-nya ini teman pro 2. I'm so excited for that. Tapi sebelum kita ke tanggal 6 teman pro 2, kita bahas dulu tanggal 5 deh ya. Tanggal 5 ada apa aja sih teman pro 2? Check it out. Tanggal 5 ya, setiap tahunnya tuh diperingati sebagai Hari Amal Internasional. Dan di hari ini teman pro 2, di tanggal 5 bertepatan dengan hari Sabtu 2026, hari ini ditetapkan sebagai Hari Amal Sedunia oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 2012 lalu teman pro 2, melalui resolusi Ares ya, dimana melansir dari laman PBB-nya langsung ya teman pro 2, Hari Amal Internasional ini tuh didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan juga menggerakkan masyarakat, organisasi non-pemerintahan, serta berbagai pemangku kepentingan di seluruh dunia untuk membantu sesama melalui kegiatan sukarela dan juga filantropi nih teman pro 2. Kenapa akhirnya 5 September nih teman pro 2 yang dipilih sebagai Hari Amal Sedunia? Nah, jadi pada tanggal 5 September ini ya, itu bertepatan dengan hari wafat Bunda Teresa dari Kalkuta. Bunda Teresa sendiri merupakan penerima Nobel Perdamaian di tahun 1979 atas upayanya dalam perjuangan mengatasi kemiskinan dan juga penderitaan yang juga menjadi ancaman bagi perdamaian. Bunda Teresa merupakan biarawati sekaligus misionaris yang dikenal teman pro 2 dan lahir dengan nama Agnes Gonza Bonjahiu di tahun 1910. Check it out. Pada 1928 dia pergi ke India teman pro 2 untuk mengabdikan dirinya untuk membantu masyarakat miskin dan juga terlantar. Pada 1948 ia menjadi warga negara India dan pada tahun 1950 dia mendirikan tarekat misionaris cinta kasih atau Missionaries of Charity di Kolkata atau Kalkuta yang kemudian dikenal karena kiprahnya membantu masyarakat miskin dan juga orang-orang yang sekarat di kota tersebut. Nah, selama lebih dari 45 tahun teman pro 2, Bunda Teresa melayani masyarakat miskin, orang sakit, anak yatim dan orang-orang yang berada di penghujung hidupnya nih teman pro 2. Dan ia juga memimpin gitu ya perluasan misionaris cinta kasih pertama di India dan kemudian di berbagai negara lainnya termasuk mendirikan rumah perkampungan atau penampungan serta tempat perawatan bagi masyarakat termiskin serta tunawisma. Nah, kiprah Bunda Teresa ini mendapat pengakuan dan juga penghargaan dari penjuru dunia termasuk hadiah Nobel Perdamaian. Dan Bunda Teresa meninggal di 5 September 1997 di usia yang ke-87 tahun teman pro 2. What is social intelligence? What is good luck? Physical health?

Selain Hari Amal Internasional Teman Produa, ternyata di tanggal 5 juga itu diperingati sebagai Hari Jenggot Sedunia. Wow, aku baru tahu loh Teman Produa. Hari Jenggot Sedunia ini diperingati setiap hari Sabtu pertama di bulan September. Oh, berarti ini enggak tanggalnya nih Teman Produa, tapi harinya gitu ya, hari Sabtu pertama setiap bulan November, entah itu dia nanti jatuhnya di tanggal berapapun gitu ya, intinya setiap Sabtu pertama di bulan September. Nah, dari laman National Today Teman Produa, peringatan ini tuh sebagai bentuk penghargaan terhadap jenggot yang menjadi salah satu simbol maskulinitas atau ketangguhan ya. Dan hari ini merayakan sejarah panjang serta makna budaya jenggot, mulai dari simbol kebijaksanaan pada masa lampau hingga menjadi bagian dari tren fashion modern. Jauh sebelum adanya krim cukur Teman Produa dan juga pisau cukur ya, manusia juga manusia ini memelihara jenggot ya, meski dipercaya menggunakan cangkang kerang sebagai pengganti pisau cukurnya ya Teman Produa. Aduh, agak ngilu ya dengernya. Dan manusia pada masa itu umumnya digambarkan memiliki jenggot lebat dan tidak terawat sekitar 4000 sebelum masehi ya Teman Produa. Dan kebiasaan mencukur ini mulai dikenal sehingga jenggot mulai dipangkas atau dicukur hingga habis. Nah, salah satu bentuk awal dari krim cukur diketahui telah dibuat oleh bangsa Sumeria di Mesopotamia, di mana sepanjang sejarah ya jenggot memiliki kedudukan dan juga makna yang penting, mulai dari digunakan dalam peperangan hingga menjadi simbol kekuasaan dan juga dominasi. Dan saat ini Teman Produa memelihara jenggot itu bukan lagi menjadi kebiasaan umum di sebagian besar wilayah dunia, kecuali di Arab ya Teman Produa. Jenggot dianggap sebagai sesuatu yang penting gitu ya. Dan tren jenggot dari masa ke masa pun beragam nih Teman Produa, termasuk gaya lumberjack, biker, dan juga gaya klasik. Dan asal-usul hari jenggot sedunia ini tidak diketahui secara pasti ya. Namun katanya sejumlah sejarawan menyebutkan bahwa bangsa Viking dari Denmark telah memiliki perayaan untuk menghormati jenggot sejak sekitar tahun 800 Masehi ya. Wow. Dan tentu saja Teman Produa, pada saat itu belum ada sumber informasi yang dapat memastikan jenggot diperingati setiap tahun pada tanggal tertentu ya. Saat hari ini ya, perayaan hari jenggot sedunia digelar di berbagai wilayah dengan beragam bentuk perayaan.

Dan pada tahun 16-an, teman Pro 2, 1600-an gitu ya, seniman Flemish bernama Sir Anthony van Dyck itu melukis potret para bangsawan dengan gaya jenggot dan juga kumis yang meruncing. Gaya tersebut kemudian dikenal dengan van Dyck. Lilin atau pomade digunakan untuk membentuk jenggot, kemudian dirapikan menggunakan sisir atau sikat. Para pria pada era tersebut, teman Pro 2, bahkan sangat memperhatikan bentuk jenggot dan memastikan bentuknya tetap terjaga ketika tidur. Wow, agak keras ya berarti teman Pro 2. Check it up. Itu dia teman Pro 2, perayaan-perayaannya. Ya, ada juga satu lagi sebenarnya, yaitu Hari Samoa ya sedunia. Aduh, ini bahas makanan lagi teman Pro 2. Ini diperingati setiap tanggal 5 September dan ini mengajak masyarakat untuk menikmati kudapan gurih dan juga renyah satu ini, di mana Samoa ini merupakan hidangan berbentuk pastry goreng yang biasanya berisi ada kentang berbumbu, kacang polong atau daging ya. Dan makanan ini menjadi salah satu makanan yang banyak digemari di berbagai belahan dunia, teman Pro 2. Ini kalau kamu nggak tahu nama Samoa, itu kari pap teman Pro 2. Nah itu dia, ya sama ya teman Pro 2. Dan berlawanan dengan anggapan yang selama ini berkembang bahwa Samoa tidak berasal dari India ya, meskipun makanan ini sangat populer di negara tersebut. Samoa diyakini berasal dari Timur Tengah ya, sebelum abad ke-10 dan kemudian dibawa ke India oleh para pedagang sekitar abad ke-13 atau ke-14. Dan kini ya, Samoa begitu digemari di India sehingga makanan ini dapat ditemukan di berbagai tempat, mulai dari rumah, restoran mewah hingga pedagang kaki lima. Di Lombok juga ada teman Pro 2 ya, kalau kamu nyari Samoa ini ya. Jadi kamu kalau mau merayakan Hari Samoa ya dengan memakan Samoa juga teman Pro 2, boleh. Kok Samoa samosa ya, maksud aku teman Pro 2 ya. Oke. Okay? Aduh, maaf ya aku nge-lag ya karena agak terdengarlah dari suara-suara ini teman Pro 2. Oke, kamu juga jangan pada lupa untuk jaga kesehatan teman Pro 2 ya, di cuaca yang seperti saat ini kemarau ya, yang suasananya tuh panas banget ya. Jadi kita kayak harus menyesuaikan gitu loh teman Pro 2. Oke. Okay? Jadi jangan lupa perbanyak minum air putih juga teman Pro 2 dan istirahat yang cukup. Oke. Okay? Kalau begitu Julang harus pamit dari ruang dengar kamu karena udah menemani kamu dari tadi pagi jam 6 sampai dengan saat ini teman Pro 2. Berbagai informasi udah Julang sampaikan untuk kamu. Jadi kamu mungkin yang dari awal baru bangun tidur, siap-siap dan sekarang sudah berada di tempat aktivitas masing-masing teman Pro 2, selamat menjalankan aktivitas kamu ya, selamat menjalankan kegiatan-kegiatan kamu dan perbanyak apa ya, bergerak gitu teman Pro 2 untuk kamu biar tetap fit juga ya. Habis ini akan ada berbagai macam segmen menarik lainnya tentunya teman Pro 2 yang menemani kamu ya, sampai nanti ada santai siang, sore ceria, jaga malam ya. Masih banyak lagi tentunya. Jadi kamu jangan ganti-ganti frekuensi, tetap di 104,2 FM teman terbaik kamu. Oke, okay? Julang pamit dari ruang dengar kamu. Kita ketemu lagi ketika aku kembali mengudara. See you, bye-bye teman Pro 2. And happy weekend.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Indonesia Tengah saja dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, upaya membangun ketahanan generasi muda terhadap berbagai paham yang berpotensi mengancam persatuan bangsa terus dilakukan pemerintah Provinsi NTB. Salah satunya melalui edukasi dan penyuluhan kepada pelajar mengenai kepemudaan dan pencegahan terorisme. Dinas Pendidikan dan Olahraga Dikpora Provinsi NTB berkolaborasi dengan tim Densus 88 melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepemudaan serta anti teror di SMA N 9 Mataram di hari Jumat 4 September 2026. Kegiatan ini diikuti sekitar 1.000 siswa kelas 10 hingga 11 serta para guru dan pembina SMA N 9 Mataram. Para peserta mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya membentengi diri dari pengaruh paham radikal sekaligus memperkuat wawasan kebangsaan dan karakter positif sebagai generasi penerus. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai mengarahkan transformasi digital pemerintah ke tahap yang lebih strategis. Tidak lagi sekadar membangun aplikasi, pemerintah daerah kini menyiapkan sistem big data yang nantinya menjadi fondasi pengambilan kebijakan berbasis data. Gagasan ini mengemuka dalam The 13th International Conference on Computer Control Informatics and Its Applications 2026 yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional di Aruna Senggigi Resort and Convention di Lombok Barat di hari Kamis 3 September 2026. Konferensi internasional yang berlangsung selama 3 hari itu mengangkat tema Designing Agentic AI Systems for SDGs, Autonomous Agents, Multi-Agents Collaboration, and Real-World Applications. Forum tersebut mempertemukan peneliti, akademisi, praktisi, industri, hingga pemangku kebijakan untuk membahas perkembangan kecerdasan buatan, big data, sistem multi-agent, pemerintah digital, serta penerapan teknologi dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfotik Lombok Barat, Haji Rizky B. Adam menegaskan, perkembangan teknologi yang sangat cepat harus diikuti perubahan cara pemerintah memanfaatkan teknologi. Menurutnya, digitalisasi tidak seharusnya berhenti pada pembuatan aplikasi. Teknologi harus mampu menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat, sekaligus membantu pemerintah membuat keputusan secara lebih terukur. Demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Sama, coba ganti-ganti.
1: Yuk ganti-ganti, ganti-ganti. Coba ganti lagi.
0: Kalau ada yang lain gak?
1: Ini suka gitu hari ya.
0: Kita suka gitu.
1: Ini juga suka gitu. Ganti-ganti.
0: Coba sabar, tahan.
1: Ini mantap nih kayaknya.
0: Parom, bagaimana?
1: Ini gas.
0: Oke, gas.
2: Welcome to the Apple.

0: Halo Pak.
1: Halo.
0: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
1: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
2: Menuju ke TKP berikut.
1: Baik.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Hai hai hai, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Apa kabarnya? Kira aku siaran lagi, padahal sebenarnya kemarin juga siaran, cuma di Bintang Radio audisinya aja ya. Kembali lagi sama aku Glow yang bakal nemenin kamu kalau dari jam segini mah sampai nanti jam 3 sore waktu Indonesia Tengah ya. Seperti biasa, happy weekend juga ya. By the way, aku lupa ngucapin happy weekend. Happy weekend buat kamu, selamat berakhir pekan teman Pro 2. Happy-happy ya. Walaupun besok udah dari hari Minggu, tapi hari Minggu tuh kayak kerasanya tuh cepet banget gak sih, kayak kayaknya kita kalau misalnya libur tuh dari Rabu biar kita kerasa liburnya, jadi kerjanya dari Senin sampai Selasa doang dong. Aduh, jangan dong kerja 2 hari tapi liburnya lebih lama gitu maksudnya. Aduh, gimana tuh maksudnya? By the way, gimana kabarnya di hari ini teman Pro 2? Aku sih rada capek ya. Capeknya kenapa? Karena aku lagi dapet teman Pro 2, aku lagi mens. Jadi kayak perasaannya pasti nih perempuan pada ngerti kan, kayak sakit perutnya tuh kayak bikin kita jadi mager banget dan rasa punggung kita tuh capek, gak tau kenapa ya. Tapi itulah hebatnya hormon buat perempuan-perempuan yang menstruasi tapi tetap kerja. Aku acungi kamu jempol. Gokil, gokil kamu beneran. Seperti aku ya. Oke, pastinya bisa banget kamu untuk request lagu teman Pro 2. Bebas mau request lagu apa aja sampai di jam 12. Dengan caranya, kamu pasti udah tahu sih kalau yang biasa udah dengerin aku di nomor WhatsAppnya Pro 2 0819 02 057 000, atau langsung DM aku aja di Instagram @Pro2FM Mataram, dan juga bisa di TikToknya Pro 2 FM Mataram. Pokoknya aku tungguin sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan, yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Wah, wah, wah, lupain aku please. Buat kamu yang belum move on sama aku, lupain aku please. Pernah gak sih kamu dapet hal-hal kayak gini teman pro 2? Jujur sama aku, apakah pernah? Kayaknya sih pernah ya. Ada orang yang gak bisa move on sama kita. Waduh, semantep apa tuh kamu dulu? Aku juga bertanya-tanya, oh kita, aku semantep ini ya, kita semantep ini ya. Nah itu dia tuh, tapi ada aja lah ya teman pro 2 yang seperti itu. Oke, by the way, kamu masih bisa request-request. Sekarang masih jam 10:30, masih ada 1,5 jam lagi. Jadi aku mau memperkenalkan kamu lagu-lagu baru yang sebenarnya ini kayak mungkin orang-orang tuh belum terlalu kenal, tapi dia cuma tahu lagunya beberapa aja, kayak Where's My Husband. Tapi kamu harus dengerin lagu Ray yang satu ini, yang judulnya I Know You're Hurting. Ini juga mantep banget sih, karena siapa yang gak tahu Ray itu bisa nyanyinya seindah itu. Dan ada juga Yuji Putri Dahlia yang Old Love. Dan ada lagu Bernadia yang Kita Buat Menyenangkan. Oke, itu dia requestannya. 3 dulu teman produ, habis ini bakal ada requestan lagi. Kalau kamu kepo bakal ada lagu apa yang mau aku puterin, stay tune.

ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Yes, mari kita buat menyenangkan hari ini, hari Sabtu kita yang akan kita isi dengan banyak hal, teman Pro 2. Aduh, aku juga mau cerita kemarin ya, waktu Bintang Radio tuh aku rasanya aku juga yang deg-degan. Walaupun gak ada yang nanya, gimana sih rasanya jadi MC? Kadang tuh orang lupa gitu, karena MC tuh cuma sekedar pembawa acara. Tapi menurut aku, walaupun cuma sekedar kata orang, tapi perannya sangat penting loh. Dan walaupun yang lomba itu adalah para peserta, tapi kan mereka hanya di panggung 4 menit ya. Aku sepanjang acara rasanya tuh sama deg-degannya juga, walaupun bukan aku yang lomba, aku cuma membawakan acara lomba. Cuma tiap melihat mereka deg-degan ke atas panggung tuh aku juga jadi deg-degan waktu manggil nama mereka gitu. Karena rasanya gimana ya, perasaan kamu tuh pengen memberikan yang terbaik karena itu adalah kesempatan mereka, entah itu yang pertama, kedua, ketiga, tapi pasti dengan tujuan yang sama. Sama-sama pengen jadi bintang, dan itu tuh adalah cita-cita mereka yang aku juga gak tahu, mungkin itu dari lama mereka inginkan atau mungkin orang tuanya juga pengen yang itu. Jadi aku juga pengen menampilkan yang terbaik. Kalau ngelihat mereka, sangat seneng sih ngelihat anak-anak yang dari umur 17 sampai 25 ada di atas panggung dan meraih mimpi mereka, mencoba meraih mimpi mereka sebagai seorang bintang, menjadikan hobi mereka sebuah prestasi, ya mencoba menjadikan itu prestasi sih. Aku bangga banget sih melihat mereka. Soalnya aku tadi lagi rewatch Bintang Radio audisinya di hari pertama dan kedua di RRI Mataram. Waktu aku dengerin ternyata enak-enak juga ya. Soalnya di backstage aku gak bisa yang dengerin full gitu, karena aku juga mesti mempersiapkan diri aku. Jadi waktu itu aku gak terlalu fokus, dan aku juga gak tahu kan, karena di belakang ini yang mana ya yang nyanyi, lupa juga sih. Jadi tadi aku rewatch sekaligus evaluasi diri aku, dan aku ngedengerin juga para peserta. Ternyata kalau aku jadi jurinya sih bingung ya bos. Tapi selamat juga kepada 10 semifinalis yang udah masuk ke babak selanjutnya. Kita ketemu lagi nanti di hari Senin. Jangan lupa nonton di hari Senin, teman Pro 2. 10 semifinalis putra dan juga 10 semifinalis putri udah ada namanya di Instagram RRI Mataram, di @RRI_Mataram. Buruan langsung dilihat, dan aku pengen juga puterin kamu salah satu lagu pilihan dari Bintang Radio audisi kemarin. Lagunya jadul tapi enak banget buat kita pakai galau-galauan. Ada Firasat dari Marcel. Yuk kita dengerin.

0: suka penemu kertas. Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

Hai Kaca, ini lagu Kaca udah aku puterin ya. Soalnya tadi Kaca ini nge-WhatsApp aku, siang Kak, happy weekend ya. Saya Cha, izin request Sumpah Mati by Selena Grace. Terima kasih banyak dan tetap semangat beraktivitas. Oke, lagunya udah aku puterin dan sudah mendarat tepat sebelum aku call ini. Jadi ya, semoga kamu enjoy ya mendengarkan ini teman Pro 2. Dan pastinya masih ada lagu-lagu yang nemenin kamu di siang hari yang gak tahu deh, di luar panas apa gimana itu teman Pro 2. Tapi tadi tuh agak gerah sih. Aku tadi waktu bangun rada gerah, tapi ya udah, aku mandi makanya. Jadi buat kamu yang mungkin ngerasa gerah, coba mandi teman Pro 2 ya, biar agak seger gitu, biar kamu juga jadi makin semangat menghadapi apapun. Atau mungkin ada yang lagi kerja sama kayak aku, semangat ya para pekerja di hari weekend ini, karena aku juga kerja di hari weekend ini. Oke, sambil nemenin kamu berweekend-weekend, sambil nemenin kamu berkegiatan, sambil nemenin kamu ngapain kayak ya, yang penting aku nemenin aja di sini. Aku bakal puterin kamu lagu-lagu yang enak banget, enak banget. Dan lebih kepengen kita ini sih teman Pro 2 pengen nge-recall aja. Aku pengen puterin kamu 3 lagu nih. Mungkin orang tuh lagu Sal tuh cuma ditaunya itu yang Foto Kita Blur atau mungkin Dari Planet Lain, Gala Bunga Matahari, tapi kamu harus tahu lagu Sal yang lain. Dulu aku pertama kali suka Sal itu dari lagu Ikat Aku di Tulang Belikatmu sama Nadine Amizah, dia kalau gak salah nyanyinya. Dan itu bagus banget teman Pro 2. Dan Kunto Aji mungkin taunya yang Pilu Membiru atau Cuma Mercusuar, tapi kamu harus tahu ada lagu Kunto Aji itu di tahun 2015, judulnya adalah Amatiran. Nah, Amatiran ini enak banget, jujur enak banget. Terus buat kamu juga yang suka dengerin Raisa dulu yang zaman-zaman Mantan Terindah, LDR, terus juga Kali Kedua, coba dengerin juga lagu-lagu terbarunya. Aku suka banget sama lagu Pengganti Aku dari Raisa ini. Walaupun aku Bilaholic banget ya, Raisa yang Bila tuh aku suka banget, tapi kayaknya kita harus move on dulu dari Bila. Kita bakal puterin Aku sih yang bakal puterin kamu lagu-lagu yang mungkin jarang kamu denger, tapi bisa jadi pertimbangan kamu buat dimasukin ke dalam playlist. Ini dia lagu-lagunya.

0: kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
0: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
0: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
1: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
2: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.
3: Kamu.

Aduh, jujur aku tadi lagi buka sosmed, terus muncul lagu yang dulu aku seneng banget, Teman Pro 2. Mungkin ini juga aku gak tahu sih ya, karena dulu tuh rada susah juga untuk tahu lagu-lagu. Jadi aku gak tahu kamu tahu gak lagu ini. Ini lagunya cukup lama, 12 tahun lalu, tapi aku jamin worth it banget buat didengerin. Tapi nanti aku bakal puterin ini. Kita dengerin dulu lagu-lagu yang baru-baru dulu Teman Pro 2. Abis itu nanti lagu galau ini terakhir. Ini adalah lagu Kris Patih, Mengenangmu. Kalau orang-orang tuh bilang kayak, aku tuh ngerasa lagu galau sekarang tuh gak ada yang bisa nyentuh aku. Mungkin dulu aku gak ngerti lagu Kris Patih ini waktu aku masih SD, masih SMP. Tapi di usia aku yang 25 tahun tuh kayak lagu ini tuh bener-bener dalam banget. Sakitnya tuh nyakit banget, Teman Pro 2. Kamu pernah gak sih kayak ketemu orang yang kamu rasa dia udah tahu diri kamu dari berbagai macam fase? Dia udah tahu kamu kayak gimana pun, dia nemenin kamu, dan kamu ngerasa kayak, iya walaupun kita udah gak sama-sama, kamu itu bakal terus jadi cinta di dalam hidup aku selama aku hidup gitu. Soalnya di sini ada liriknya kayak, cintamu akan abadi gitu. Kayak maksud aku tuh cantik banget lirik dari Kris Patih ini sih. Jadi kayak kamu tuh mesti dengerin, Teman Pro 2. Secantik itu. Dan ini ada lirik yang aku suka juga, dimana si pasangannya ini tahu. Jadi kayak dia bilang, cuma kamu loh yang tahu kenapa sampai saat ini tuh aku masih single. Jadi kayak buat kamu yang kayak ngerasanya, aduh masih single nih karena belum move on, atau mungkin kayak kamu tahu cuma satu orang ini yang tahu kenapa kamu masih single. Oh my god. Berat, berat, berat. Tapi yes, lagu ini bagus banget, Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin belum tahu dan belum mendengarkan, didengerin sekarang juga. Tapi nanti ya, abis lagu dari Perunggu, ini abadi.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangan kan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Lo mau jadi apa teman Pro 2? Mau jadi sukses? Mau jadi apa? Atau mungkin ada yang belum tahu pengen jadi apa? Aku orangnya kayak, kenapa kita harus dituntut selalu tahu jadi apa, jadi apa, jadi apa? Kadang kita juga kalau misalnya udah tahu, itu tuh bingung gitu loh. Kadang kita mau jadi ini, tapi ternyata dunia membawa kita

26 di bulan September. Dan tentunya masih bisa request karena 20 menit lagi waktu kamu teman Pro 2. Oke, ini ada beberapa teman Pro 2 juga yang mau diputarkan lagu David Bayu Segalanya Itu Kamu. Surga itu kamu, bukan yang bukan itu dia. Dan ada juga yang mau didengerin diputarin Juicy Lucy yang elu-elukan dan Folded Olacepari Decide dari Kehlani. Let's go.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian,

pembiayaan, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Thank you banget buat kamu yang udah join request di hari ini teman Pro 2. Waktu kamu udah habis karena udah 5 menit lagi mau di jam 12 yang waktu Indonesia Tengah. Kalau kayak gitu buat kamu yang belum requestannya masuk ke Pro 2, tenang aja karena Pro 2 at least bakal nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 12 siang setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu. Jadi jangan khawatir, jangan risau. Tinggal di request aja lagu kesukaan kamu ya. Pokoknya kalau udah jam 10 langsung pantengin Pro 2 dan dengerin. Jangan dari jam 10 aja dong, dari aku siaran dong. Dari pagi kalau bisa sampai malam nanti jam 12 ya dengerinnya ya. Oke, kalau kayak gitu abis ini kita bakal move ke segmen-segmen menarik lainnya. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu, hai, masih sama Glow. Dan kali ini kita udah di Muda Kreatif, di mana bakal ada informasi seputar ekonomi digital. Terus juga akan ada informasi seputar UMKM dan pelaku industri kreatif. Wow, seru banget. Dan untuk informasi aja teman Pro 2, azan sholat zuhur akan dikumandangkan di pukul 12.18 di hari ini. Jadi bersiap-siaplah buat kamu yang lagi mager atau mungkin belum mandi kali ya. Silahkan mandi dulu teman Pro 2 ya. Biar nanti kamu gak kotor. Oke. Dan mungkin buat kamu yang lagi makan, selamat menikmati makanan kamu. Makan siang dulu teman Pro 2. Udah waktunya jam makan siang sih, jam 12 harusnya udah lah ya. So aku bakal puterin dulu lagu-lagu sambil nungguin azan sholat zuhur dikumandangkan untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Teman Pro 2 masih sama Glow di Muda Kreatif. Aku punya informasi buat pelaku UMKM yang pengen banget usahanya lebih profesional dan naik kelas. Yuk kenali perseroan perorangan. Dalam rangka memeriahkan RR Fest, Kanwil Kementerian Hukum NTB ini mengajak masyarakat ya, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengenal lebih dekat perseroan perorangan. Jadi perseroan perorangan ini adalah kemudahan buat pelaku UMK untuk memiliki legalitas usaha. Jadi usahanya itu bisa lebih profesional, mandiri, dan punya peluang berkembang lebih besar. Informasinya bisa langsung aja kamu dapatkan dalam kegiatan RRI Fest yang bakal digelar di hari Selasa 9 September 2026 di jam 9 sampai 11 pagi waktu Indonesia Tengah, bertempat di Man 1 Kota Mataram. Jadi buat kamu para generasi muda sekaligus pelaku UMK yang mau banget mulai dan mengembangkan usaha, jangan pernah lewatin kesempatan berharga ini ya. Jadi ayo kita wujudin UMKM naik kelas, mandiri, dan berdaya saing melalui perseroan perorangan. Legalitas usaha kuat, bisnis makin hebat. Bersama RRI Fest dan Kementerian Hukum, ayo UMKM naik kelas.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Teman Pro 2, ada informasi lagi ini dari Menteri Usaha Mikro Kecil dan juga Menengah yaitu Maman Abdurrahman yang menetapkan target 10 juta masyarakat dapat berusaha. Jadi realisasi program strategis bernama Prokesra Produktif tersebut ini diproyeksikan bakal berlangsung secara bertahap dari tahun 2026 sampai nanti di 3 tahun ke depan di tahun 2029. Kementerian UMKM ini mengkonsolidasikan pelaksanaan program bersama dengan hampir 20 kementerian dan juga lembaga terkait untuk 2 pekan terakhir. Jadi langkah integrasi layanan ini itu dirancang untuk memperkuat akses legalitas sertifikasi dan juga peluang pasar digital untuk pelaku usaha. Dan integrasi sistem pendampingan terpadu ini diharapkan bisa menyerap tenaga kerja lokal dalam skema pasok program makan bergizi gratis. Pembenahan ekosistem kewirausahaan ini ditujukan untuk meningkatkan produk domestik bruto atau PDB secara nasional dan juga berkelanjutan melalui transformasi usaha. Jadi Menteri UMKM Maman Abdurrahman ini memaparkan rencana kerja dan juga anggaran Kementerian UMKM di tahun 2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta kemarin, teman Pro 2. Pemaparan rencana strategis di hadapan jajaran Komisi ke-7 DPR RI ini juga disampaikan di hari Senin 31 Agustus 2026 kemarin. Karena Maman juga bilang kalau penting banget menyatukan berbagai layanan pemberdayaan masyarakat yang selama ini masih tersebar di banyak banget daerah. Indonesia aja pulaunya banyak ya, provinsinya banyak apalagi daerahnya. Dan konsolidasi program antar instansi ini dinilai jadi kunci utama untuk menjawab tantangan formalisasi produk dan juga kemudahan sertifikasi usaha. Ya udah, kalau misalnya ini mempermudah para pelaku UMKM sih aku setuju ya. Dan pastinya diharapkan sih bisa untuk benar-benar melibatkan orang-orang memang membutuhkan. Kalau kamu, mungkin kamu yang ada pelaku usaha atau mungkin kamu menjalankan UMKM, gimana kalau ngelihat program ini, teman Pro 2?

you buat kamu yang udah mendengarkan aku di siang hari ini. Tapi tenang aja, masih ada aku sampai 2 jam lagi, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, Taman Pro 2. Tenang aja, pokoknya masih aku temenin terus kamu sampai nanti. By the way, itu dia informasi-informasi seputar UMKM dan juga ekonomi digital. Semoga bisa membantu kamu, apalagi buat kamu para pelaku UMKM. Dan jangan lupa ya, datang ke RRI Fest, Taman Pro 2. RRI Fest bakal seru banget, banyak banget UMKM yang hadir. Ingat, di tanggal 9 September 2026 dari jam 9 sampai jam 11 siang waktu Indonesia Tengah di Man 1 Mataram. Tahu kan jalanan Man 1 tuh di, aku enggak tahu sih jalanan belakang Langko ini apa namanya ya. Pokoknya sejalan sama SMK 3 gitu tuh, SMA 1 Mataram. Nah, ada Man 1 Mataram di situ juga. Jadi jangan lupa untuk hadir di RRI Fest, dan pokoknya kamu harus kesana karena seru banget acaranya. Itu jadi informasi terakhir. Kita ketemu lagi di Muda Kreatif besok. Aku gak tahu sih aku dapat Muda Kreatif di kapan lagi. Tapi abis ini bakal ada informasi seputar olahraga hanya untuk kamu, Taman Pro 2. Stay tune.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu masih sama Glow dan kali ini ada informasi olahraga. Bakal ada informasi olahraga, wow tentunya banyak banget dong. Karena olahraga tuh kayak juga banyak cabangnya ya. Ibaratnya pohon, pohon beringin. Pohon apa ya yang banyak cabangnya teman Pro 2? Ya pokoknya pohon itu yang banyak cabangnya. Jadi nanti bakal ada informasi apa, aku juga bakal cariin ke kamu. So jangan kemana-mana, karena informasi olahraga hanya untuk kamu yang suka olahraga. Yang gak suka juga gak apa-apa dengerin aku. Stay tune.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Buat kamu yang suka banget sama sepak bola, informasi ini bakal cocok buat kamu. Karena aku bakal kasih tahu kamu jadwal timnas U20 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 2027 di Laos 2026. Kepo, kepo, kepo. Merapat, merapat, merapat. Timnas U20 Indonesia ini bakal tampil dalam AFC U20 Asian Cup 2027 qualifier atau kualifikasi Piala Asia U20 2027 dari tanggal 31 Agustus sampai 6 September 2026, teman Pro 2. Dan ajang ini diikuti oleh 44 negara atau tim nasional kategori usia 20 tahun yang emang dibagi ke dalam 11 grup dari grup A sampai grup K nih untuk berebut 13 slot yang akan lolos ke putaran final turnamen. Persaingan setiap grupnya ini digelar terpusat ya untuk Garuda Muda atau julukannya Timnas U20 Indonesia ternyata masuk ke dalam grup H yang pertandingannya berlangsung di Laos. Tim asuhan Nova Arianto ini juga bakal bersaing dengan Timnas U20 Malaysia, Laos U20 dan Australia U20. Semuanya ini bertempat di New Laos National Stadium Vientiane, teman Pro 2. Sebagai informasi aja, persaingan di AFC U20 Asian Cup 2027 qualifier ini bukan hanya memperebutkan kelolosan ke Piala Asia U20 2027 ya, tapi juga bisa menghindari degradasi. Karena pada Januari tahun 2026 ini udah ditetapkan juga kalau AFC bahwa ditetapkan AWFC bahwa kualifikasi Piala Asia U20 ini terbagi menjadi dua fase atau strata, yaitu development phase dan juga qualification phase. Karena itu di AFC U20 Asian Cup 2027 qualifier ini ada 6 tim peringkat 4 terbawah di qualification phase akan turun digantikan terbaik dari development phase. Wah, ini mah gawat, teman Pro 2. Aku kemarin sempat nonton Laos versus Indonesia sih, teman Pro 2, dan aku ngeliat kayak tricky banget jujur. Karena kenapa? Karena kayak lapangannya tuh aku gak tahu, bahkan aku gak lihat garisnya. Itu bahaya banget dan emang lapangannya gak bagus, teman Pro 2. Tanahnya juga gak rapi, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Wah, itu bahaya banget sih buat pemain dan juga arah bolanya jadi susah ditebak gitu. Dan buat kamu yang belum tahu, kemarin Indonesia nih udah ada dan juga udah lawan siapa aja, nanti bakal aku sajiin. Tapi kita dengerin dulu lagu-lagu kalau kamu misalnya kepo. Gimana juga urutannya nanti bakal aku kasih tahu juga ke kamu.

pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsir Wengi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsir Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsir Wengi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam, yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsir Wengi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya, sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.

0: tumben lari pagi.
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
3: Hah? Apaan?
0: Naik bukit. View-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

Masih informasi-informasi teman Pro 2 tentang sepak bola dan AFC U20 nih ya, yang buat dari tadi tuh kepo banget. Timnas U20 nih kapan mainnya kak? Untuk AFC U20 Asian Cup 2027 qualifier atau kualifikasi Piala Asia U20 di tahun 2027. Sebenarnya Indonesia ini udah main teman Pro 2 beberapa kali. Di Sabtu 31 Agustus 2026 Indonesia versus Malaysia di jam 16 waktu Indonesia Barat ya, alias jam 5 waktu Indonesia Barat, 5 sore. Terus di hari Kamis juga, yang ini aku nonton teman Pro 2, hari Kamis 3 September 2026 itu Laos versus Indonesia di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Tapi waktu itu aku gak nonton jam 8 malam, aku kayaknya nontonnya sekitar jam 10 malam deh waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di hari Minggu besok banget teman Pro 2, besok 6 September 2026 akan ada Australia featuring lagi, emang nyanyi Australia dan juga Indonesia di jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Jadi kamu bisa nonton di stasiun televisi aja. Jangan lupa ditonton, karena kita juga perlu tahu gimana sih performa timnas kita, apakah kita juga mampu untuk ada di Piala Asia U20 tahun 2027. Karena mungkin kita bisa punya kesempatan masuk kualifikasi Piala Dunia kali ya, kalau udah Piala Asia mah nyampe, amin. Kita doain juga semoga Coach Nova bisa menghantarkan timnas U20 ini ke babak yang lebih gede lagi ya, panggungnya tuh lebih gede, dan juga bisa membuat generasi-generasi penerus untuk timnas U20 ini bisa lebih dan lebih lagi. Amin.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Informasi terakhir di zona olahraga teman Pro 2. Kan ada apa nih? Tentunya seru banget karena tadi aku juga udah sekaligus menyampaikan tentang kualifikasi Piala Asia Cup ya 2027. Jadi kamu juga harus tahu gimana klasemen sementaranya. Untuk klasemen kualifikasi Piala Asia U20 2027, tenang aja teman Pro 2, karena tim Indonesia ini berada di posisi 1. Gokil, udah 2 kali main. Dan untuk menangnya 1 kali, terus juga seimbangnya 1 kali, kalahnya 0. Dan ini punya poin 4 poin ya. Sebenarnya sama kayak Australia, cuma memang kebanyakan gol. Satu gol lebih unggul daripada Australia teman Pro 2. Gokil sih Indonesia. Dan pastinya nanti bakal lawan Australia kita juga harus menang nih, karena kita di posisi 1 dan 2 teman Pro 2. Terus di posisi

Di ketiga ada Malaysia dengan 2 poin dan posisi keempat ada Laos dengan 0 poin. Itu dia di kualifikasi klasemen sementara ya untuk kualifikasi Piala Asia U20 2027. Besok main di jam 5 sore waktu Indonesia Tengah di stasiun televisi. Ya pokoknya kamu cari-cari aja lah channel TV-nya nanti, teman Prodo pasti ketemu. Oke, semoga besok bisa menampilkan yang terbaik lawan Australia untuk Indonesia biar kita bisa lolos ke kualifikasi Piala Asia U20. Oke, stay tune terus teman Pro 2 karena masih ada informasi selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

juga mau kasih informasi terakhir, tapi bukan tentang olahraga, teman Pro 2. Buat kamu yang belum punya agenda atau mungkin acara atau mungkin rencana di hari Rabu pagi nanti, kalau misalnya masih bingung, mendingan kamu dengerin aku. Karena ini dalam rangka Hari Radio ke-81 ya, RRI ini hadir dengan beragam kegiatan yang seru banget dan penuh manfaat yang menarik banget buat kamu ikutin, teman Pro 2. Salah satunya adalah RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi Membangun Negeri. Kegiatan ini hadir dan siap meramaikan suasana Rabu pagi kamu, berlokasi di Man 1 Mataram, hari Rabu 9 September 2026. Mulainya di pukul 9 waktu Indonesia Tengah sampai selesai ya. Jadi RRI Fest 2026 ini bakal punya banyak banget kegiatan yang pastinya menarik buat kamu anak-anak muda yang lagi dengerin aku. Bakal ada door prize yang banyak banget juga. Jadi kayaknya buat situasi sekarang in this economy kayaknya terdengar menarik ya, door prize itu. Dan juga bakal ada bazar UMKM, ada cek kesehatan gratis, ada juga literasi digital, ditambah dengan pertunjukan seni dan juga budaya. Yeay, yeay, yeay. Banyak banget kegiatan ya buat kamu yang kayak gabut-gabut, mending datang ke RRI Fest ya. Jadi ramaikan aja langsung RRI Fest itu, catat hari dan juga tanggalnya di hari Rabu 9 September 2026. Lokasinya ada di Iman 1 Mataram dari jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Kamu bisa ajak keluarga kamu, sahabat, pacar, teman sekolah, teman kerja, dan orang-orang terdekat yang kamu sayangi buat datang dan juga meramaikan RRI Fest 2026 di Iman 1 Mataram. Buruan langsung diajak, teman Pro 2. Itu jadi informasi terakhir di zona olahraga. Tapi tenang aja, masih ada informasi-informasi. Habis ini bakal ada Entertainment Today, hanya untuk kamu. Stay tune.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Yeay, panas banget katanya di luar.
5: Betul.
4: Bohong.
5: Enggak kok, real, sumpah kataku beneran panas banget tadi di luar, jujur. Aku sampai melipir ke tukang es kelapa ya untuk membeli.
4: Boong, gak ada esnya.
5: Ini
4: gak ada esnya.
5: Ya udah kelapa aja deh gitu, saking panasnya jujur.
4: Kalau kok es teler lagi terteler-teler. Kayak banyak banget yang jualan es teler, sumpah.
5: Kayaknya tapi itu musiman gak sih?
4: Masa?
5: Iya. Kayak maksudnya karena lagi viral jadi kayak es teler gitu loh.
4: Oh, karena viral.
5: Iya, pantesan gitu, kayak gitu.
4: Jujur di sepanjang Jalan Gunung Sari di rumah tuh banyak banget yang jual es teler.
5: Itu sih yang aku lihat ya. Oh. Kayak yang kayak gitu-gitu jualan tuh pasti musiman tuh. Kayak es teler creamy segala macam. Iya, kan? Itu kayak musiman. Karena kayak satu udah tuh, terus kayak ih, laku nih yang ini gitu kan. Jadi FOMO yang lain. Itu sih yang aku lihat ya. Kayak gitu.
4: Jadi banyak banget yang jual es teler. Tapi enak sih es teler, jujur enak sih.
5: Iya betul. Dan semoga itu berkelanjutan lah ya.
4: Sama kayak Cimol gak sih dulu, Cimol Bojot.
5: Iya benar. Tapi sekarang kayak gak tahu ya dimana.
4: Udah gak tahu.
5: Iya, kayaknya udah gak ada deh. Iya enak
4: padahal. Kenapa dia gak berhenti itu? Padahal
5: tau,
4: enak banget
5: udah.
4: Kenapa kita jadi ngomongin makanan?
5: Karena ini jamnya udah siang banget. Dan kita udah lapar sebenarnya. Tapi aku udah makan. Kamu udah makan belum?
4: Aku udah dong.
5: Oh, udah. Oke, jadi aman lah ya. Dan pastiin kamu juga nih Tom Pro 2. Kamu makan dulu ya kan, ini udah jam makan. 2.
4: Bener. Nanti kamu jadi asam lambung.
5: Aduh, jangan sampai.
4: Jangan sampai
5: kataku.
4: Dan nanti sambil nemenin kamu mungkin lagi masak kali ya. Yang terlambat sih kalau masak jam sekarang.
5: Iya, lagi kayak panas banget gak sih masak
4: bener.
5: Jam segini kayak
4: jangan.
5: Gak bisa. Jujur.
4: Ya, kepanasan. Bakal ditemenin sama informasi tentang hiburan-hiburan. Dan ini juga bakal banyak rangkaian acara di RRI yang kita bakal bagiin juga nanti ya.
5: Oke.
4: Oke, kalau kayak gitu kita dengerin dulu lagu-lagu yuk.
5: Oke.
4: Let's go.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Malam Pro 2, kita balik lagi.
1: Yes, kita balik lagi. Dan seru banget karena yes, ternyata RR ini punya banyak banget rangkaian acara.
0: Jujur banyak banget ya rentetan acaranya yang mungkin kamu juga udah pada tahu ya beberapa. Kayak kemarin tuh ada bintang radio, segala macam. Itu baru audisinya ya.
1: Baru audisi, tapi buat kamu yang belum tahu, jadi udah ada pengumuman kemarin semifinalisnya. Jadi langsung aja dicek di Instagram RR Mataram.
0: Betul, barangkali ada teman kamu yang lolos di situ. Nah, boleh tuh ucapin congrats ya ke mereka. Dan jangan lupa juga
1: ditonton.
0: Iya, yes,
1: ditonton, jangan cuma didukung.
0: Jadi didukung aja, ditonton juga, di vote juga gitu loh.
1: Iya, karena besok hari Senin udah semifinal.
0: Wow.
1: Jadi dia butuh dukungan.
0: Yes, benar
1: banget.
0: Dan bakal
1: ada teman-teman dari Sumbawa juga yang kesini.
0: Ah, Sumbawa?
1: Iya, kan kemarin ada yang lolos dari Sumbawa.
0: Oh, wow. Oke, ketahuan banget nih, aku juga enggak tahu sebenarnya.
1: Iya, kamu mah gimana?
0: Enggak, tapi aku pura-pura tahu, pura-pura enggak tahu.
1: Gimana sih pura-pura tahu ya? Aduh. Jadi gitu, jangan lupa besok di hari Senin di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah bakal ada semifinal Bintang Radio. Yaudah, kita kasih tahu informasi Bintang Radio aja dulu.
0: Iya, betul banget.
1: Informasinya jam 10 teman Pro 2. Jadi ada 10 finalis putra dan juga putri yang udah masuk ke dalam Bintang Radio RR Mataram. Kita kasih tahu aja kali ya siapa aja nama-namanya.
0: Iya, yes, boleh nih kita spill-spill dari yang putra dulu kali ya. Jadi yang pertama itu ada Hafizul Fadli, terus juga ada Radi Galib Samsuri.
1: Yeay. Okay.
0: Terus Salman Al Rashid. Yeay.
1: Yeay.
0: Terus juga ada Marvel Christian Alvados Owe Faisal Bahri. Enggak ding,
1: satu itu aja itu
0: satu
1: dong.
0: Namanya oke. Okay.
1: Agak panjang nama orang.
0: Terus yang kelima ya, itu ada Faisal Bahri. Terus yang keenam ada apa nih Gloria?
1: Ada Muhammad Sufni Mufadli. Terus selanjutnya ada Muhammad Fahri Irawan. Benar enggak sih aku panggil bacanya Fahri ECH?
0: Iya benar, Fahri.
1: Fahri.
0: Kan? Fahri. Agak Fahri ya.
1: Susah ya. Ada Nur Hadi Rizwan Tajudin, ada Inengah Agung Sanjaya dan Arjuna Wijaya. Selamat.
0: Wow. Itu dia 10 peserta putranya ya,
1: 10 peserta dua. Putra.
0: Betul.
1: Next ada peserta putri juga. Yang pertama ada Rida Febriani, ada Cindy Dewi Anugrah, Salwa Isma Putri, Rizka Amelia, Josefina Alexandra Virena. Terus ada siapa lagi tuh?
0: Ada Bayi Fatina Asalinda Najwa. Aduh, enak banget ya namanya. Terus Niputu Apriliani Putri, ada Uswatun Hasanah, Naila Zahratul Iza, dan juga aduh jujur nih, siapa nih? Shorea Agnes Eklesia Bangun. Bener gak ya cara bacanya?
1: Bener, bener,
0: oh bener,
1: bener.
0: Oke, okay. Agak Gen Z banget ya,
1: agak
0: namanya
1: Gen Z agak-agak karena ada Gen Alpha kali.
0: Iya
1: ya, susah.
0: Betul, susah-susah nih namanya.
1: Selamat ya buat kamu 10 peserta putri dan juga 10 peserta putra yang udah lolos ke semifinal.
0: Yeay.
1: Di hari Senin datang lagi, jangan terlambat. Siapin suara terbaik kamu.
0: Betul, siapin stamina juga dan lain sebagainya deh. Dipersiapkan aja dari sekarang.
1: Dari sekarang
0: gitu ya.
1: Karena lumayan loh jadi bintang. Katanya
0: iya,
1: hadiahnya juga gede.
0: Wow.
1: Karena kita banyak banget sponsornya. Terima kasih
0: banyak
1: para sponsor.
0: Iya.
1: Iya. Nanti
0: wow,
1: kita bakal
0: keren-keren sekali.
1: Keren-keren banget. Nanti kita juga bakal kasih tahu informasi yang lain ya.
0: Betul, karena masih banyak banget rentetan kegiatan dari RRI tahun ini.
1: Oke.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Kalau tadi ada bintang radio, kali ini beda lagi rangkaiannya. Kayaknya aku lebih tahu deh.
1: Apa?
0: Kamu kan lebih tahu informasi.
1: Jujur belum.
0: Gak mungkin. Pasti tahu.
1: Jadi besok hari Rabu kamu ada agenda gak nih Tongon Pro 2? Kalau kamu masih bingung, yuk kamu simak informasi yang satu ini ya. Jadi dalam rangkaian Hari Radio ke-81, RRI itu hadir dengan beragam kegiatan yang seru ya, dan tentunya penuh manfaat yang menarik buat diikutin. Dan salah satunya yaitu RRI Fest 2026 dengan tema Harmoni dalam Aksi Membangun Negeri.
0: Yeay. Acaranya bakal kayak gimana, dan juga pastinya selama apa sebenarnya sih gak terlalu lama. Jadi kayaknya bisa sih ya.
1: Iya.
0: Lokasinya di mana nih Nat?
1: Lokasinya ada di Man 1 Mataram. Tuh kata aku, kayak kamu semua pasti udah tahu ya.
0: Di jalan apa sih dia?
1: Man 1 tuh di mana?
0: Di mana ya? Langku.
1: Aduh, apa
0: iya,
1: ya
0: apa yang namanya jalannya?
1: Jalan pendidikan. Pemuda.
0: Oh iya, jalan pendidikan.
1: Jalan pendidikan. Bener
0: kalau
1: banget.
0: Kalau pemuda mah di sampingnya ya.
1: Iya.
0: Jadi pendidikan ya.
1: Pada
0: bener,
1: Rabu
0: bener.
1: Besok 9 September 2026 dari pukul 9 pagi sampai selesai.
0: Oke. Okay. Cara tanggalnya jam 9
1: betul
0: pagi.
1: Betul banget.
0: Bakal ada apa juga, sebenarnya banyak sih kegiatan menarik. Dan yang paling penting adalah ada
1: door price-nya. Itu yang kita tunggu-tunggu sebenarnya.
0: Indis
1: harus
0: ekonomi
1: banget. Iya lagi,
0: Indis
1: benar.
0: Ekonomi ya. Kalau ada yang gratis,
1: kenapa enggak? Tapi selain itu juga bakal banyak bazar UMKM di sana. Terus ini kayak cocok banget buat kaum Gen Z menengah jompo-jompo gitu ya.
0: Kita
1: kayak aku. Iya benar. Yaitu ada cek kesehatan gratis.
0: Betul. Akan ada juga literasi digital ditambah dengan pertunjukan. Dulu tuh kita sering ada
1: apa sih bilangnya
0: pertunjukan seni dan budaya kalau anak-anak pensi ya?
1: Pensi dulu.
0: Iya.
1: Bakal ada pensi. Sekolahnya pensi lah ya.
0: Pensi bener.
1: Gitu.
0: Dan pastinya seru-seru banget karena teman Pro 2 kita kan emang Pro 2 banget. Jadi bakal anak-anak muda juga kok yang bakal ngeramein.
1: Betul. Dan harus kamu catat juga ya, bakalan door price-nya. Itu yang penting.
0: Door price-nya bener. Indis ekonomi penting banget kamu bawa pulang sesuatu apalagi gratis.
1: Iya lagi benar.
0: Gak perlu takut lapar karena di sana bakal banyak bazar guys.
1: Iya, tinggal langsung aja kamu pilih yang mana nih yang menurut kamu enak langsung aja. Tapi kayak semua enak sih besok itu.
0: Betul.
1: Dan aku yakin pasti kamu pada bingung nih kayak yang mana ya harusnya. Karena enak-enak semua di situ dan banyak kegiatan seru lainnya juga deh. Jadi kamu catat aja besok tanggal 9 September yaitu hari Rabu jatuhnya itu di Man 1 Mataram dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah sampai selesai.
0: Betul banget, kamu bisa ajak keluarga kamu, pacar ke, sahabat, teman sekolah, teman kerja dan juga orang-orang terdekat yang kamu sayang buat ngeramein RRI Fest 2026 di Man 1 Mataram. Jangan lupa.
1: Yes, benar banget. Dan mungkin kamu juga ajak aja deh alumni-alumni Man 1 Mataram.
0: Oh iya benar.
1: Iya.
0: Iya ya.
1: Barangkali kamu nih tahun Pro 2 gitu kan, alumni Man 1 Mataram langsung aja barangkali kan itu bisa menjadi ajang silaturahmi kamu juga. Sama, iya benar, sama teman-teman kamu, guru-guru kamu bisa.
0: Betul.
1: Banget gitu. Gak
0: kepikiran, ide bagus tuh.
1: Yes, benar.
0: Karena Man
1: 1
0: udah lama juga ya?
1: Iya, udah dari enggak tahu, udah dari aku kecil udah ada
0: aku
1: tuh.
0: Aku juga sih.
1: Jadi kayaknya pas banget deh untuk ajang menyambung silaturahmi itu.
0: Langsung aja gas ke RRI Fest di tanggal 9 September.

0: Keren banget sepatunya, Ren. Kelihatan pas banget di kamu. Syukurlah, akhirnya bisa kebeli juga ya.
1: Iya nih, seneng banget rasanya. Tapi kamu mau kemana? Rapi banget bawa tas ransel gede gitu.
0: Oh, ini, aku mau ke panti asuhan di belakang kompleks. Aku mau antar sepatu lama aku yang masih bagus banget. Sama ada sedikit tabungan sih buat beli buku adik-adik di sana. Mumpung hari ini aku lagi ada rezeki lebih.
1: Duh, dengar kamu ngomong gitu, aku jadi ngerasa gimana ya? Aku sibuk pamer sepatu baru. Sampai lupa kalau di luar sana ada yang buat beli sepatu sekolah aja susah.
0: Gak apa-apa, Ren. Menikmati hasil keringat sendiri itu juga bentuk rasa syukur kok. Tapi percaya deh, ngelihat adik-adik itu senyum pas nerima bantuan kita rasanya jauh lebih mahal daripada dapat banyak likes di media sosial.
1: Kamu bener, Nat. Tunggu sebentar ya. Aku mau pulang ambil jaket-jaketku yang sudah kekecilan tapi masih bagus kok. Aku mau ikut kamu ke sana.
2: Bahagia itu sederhana. Jangan tunggu kaya buat berbagi dan jangan tunggu kehilangan buat bersyukur. Yuk, jadi generasi yang gak cuma jago pamer tapi juga jago peduli.

0: Wah, kayaknya udah gak ada lagi yang bisa kita sampein. Eh, tapi aku tadi sempat nge-scroll terus ketemu. Kamu tahu Laut Bercerita gak?
1: Tahu.
0: Dia kan udah, bukan Laut Bercerita, Ding.
1: Apa tuh?
0: Aku Descendant, DOTS apa sih?
1: Iya, DOTS kan?
0: Iya, Descendant of the Sun. Yang dimainin sama Song Hye Kyo sama Song Joong Ki.
1: Iya.
0: Apa?
1: Dia di filmin Indonesia kan?
0: Iya.
1: Jujur kaget awalnya. Iya. Tapi bagi aku kayak, mungkin Dian Sastro oke, tapi cowoknya jujur gue kaget.
0: Reza ya?
1: Iya,
0: Reza
1: agak Rahat, kecewa.
0: Kok kenapa?
1: Gak tau sih, tapi kan bayangin itu kayak Song Joong Ki gitu.
0: Emang kamu menurut kamu siapa yang cocok bersandang dengan soalnya Dian Sastro?
1: Iya sih, siapa ya tapi
0: yang sebanyak pengalaman bahasanya ya.
1: Betul.
0: Sama Dian Sastro menurut aku cuma ya Reza sih. Kalau misalnya ada Reza di cowok, Dian Sastro di cewek.
1: Cuman yang bagi aku yang agak sebenarnya enggak yang mengecewakan banget, tapi kan
0: mukanya
1: bayangan
0: ya?
1: Aku iya kayak mungkin yang ada Chinese sedikit, enggak tahu sih. Ah, bingung deh sebenarnya.
0: Emang siapa cocoknya menurut kamu?
1: Siapa ya sebenarnya, bingung juga. Belum ada bayangan sih sebenarnya. Cuman kemarin aku kaget aja kayak Reza ternyata kayak enggak tahu, tapi aku kayak langsung tapi ya udahlah, enggak apa-apa.
0: Tapi sebagai penggemar film Korea ya, aku rada underestimate lagi. Ya maksudnya lagi, kenapa kita harus remake sih?
1: Iya.
0: Kayak enggak usah dipaksain.
1: Iya kan, kayak kenapa? Aku juga kaget waktu ngebaca itu kayak well, enggak tahu deh gimana besok.
0: Iya, aku bilang kayak kenapa harus di ini sih, di remake? Kamu tau gak yang kayak yang Cell Number 7 apa sih, yang anak kecil tuh,
1: Miracle. Iya.
0: Itu kan dibikin juga remake sama Indonesia.
1: Betul.
0: Aku tuh kayak kita bisa loh bikin kisah yang
1: kisah yang lain lah gitu.
0: Iya, tapi gak usah diikutin gitu.
1: Iya, gak usah yang remake banget bahasanya gitu kan.
0: Rada gimana gitu ya. Bukan mau meng-underestimate aktor-aktor Indonesia, enggak. Cuma maksudnya kenapa kita harus ngambil cerita orang gitu.
1: Iya, apalagi kayak Dots itu udah bagus banget gitu.
0: Bener.
1: Kan takutnya ntar ya banyak orang yang kayak ya berekspektasi tinggi banget nih gara-gara film istilah kayak apa ya, drakor original tuh udah oke
0: okay
1: banget. Iya, terlalu bagus lagi. Soalnya itu kayak viral banget kan
0: viral
1: di tahun itu.
0: Itu di 2016 ya, kayak Gadget belum kayak gimana-gimana ya.
1: Iya,
0: itu udah se-viral itu.
1: Iya, udah se-viral itu. Kayaknya aku tahu drakor gara-gara itu juga sih.
0: Iya, Dots terus dari zamannya si BFF, Boys Before Flower, BBF ya, Boys Before Flower yang Lee Min Ho dan segala macem. Itu tuh kayak gak bisa digantiin. Kalau di remake jadi jelek. Percaya deh.
1: Tapi gak tau lah ya, semoga deh harapan kita itu belum tayang kan ya, kapan ya?
0: Belum tayang, baru
1: digarap
0: first look
1: ya gitu
0: aja. Baru first look aja, kita gak tahu lah ya. Tapi kita berdua, aku sih kamu gimana? Kayak aku gak terlalu suka remake sih.
1: Jujur iya sama.
0: Nah, kita berdua berarti gak suka remake.
1: Tapi gak tahu ya, aku tapi tetap pengen nonton sih. Karena jujur aku suka sama Dots dulu.
0: Aku kayak jadi takut ngejudge artis Indonesianya.
1: Tapi aku jadi kepo banget, gimana versi Indonesianya, seperti apa yang dibikin gitu loh.
0: Ngerti gak sih, kayak kan dia banyak adegan ini ya.
1: Iya lagi, aduh gak kepikiran lagi.
0: Tahu.
1: Oh iya lagi, waduh. Tapi aku tetap kepo, maksudnya kayak gimana ya film Indonesia.
0: Dan Indonesia kan bukan bukan culture-nya itu, ngerti gak sih?
1: Iya.
0: Kalau sampai diganti kita juga kecewa.
1: Tapi
0: kan,
1: tapi kayaknya enggak yang sebanyak itu gak sih, gak tahu sih ya.
0: Nah berarti ada gantinya dong, gak remix sebenarnya.
1: Kamu tahu ini gak? Ada gimana ya, apa ya film, ada drakor Korea juga yang dimainin sama Abizar.
0: Tahu.
1: Nah aku waktu itu
0: My Gangnam, bukan ya My Gangnam?
1: Bukan. Coba deh cari bentar, wait.
0: Karena kita juga sering banget ini siapa sih drakor Abizar ya?
1: Iya, Abizar yang main sama Kathleen kalau nggak salah. Iya, Kathleen.
0: Abizar
1: dan
0: aku
1: Kathleen.
0: Aku tahu. A Business Proposal.
1: Ah iya, nah aku kan nonton banget kan drakornya dan tuh bagus banget.
0: Aku juga nonton.
1: Lucu banget. Nah, terus aku belum sampai habis sih sebenarnya nonton yang ini, yang A Business Proposal versi Indonesia ini ya. Tapi yang sejauh aku nonton itu gitu, kayaknya bentar lagi mau habis deh. Itu kayaknya gak ada deh adegan yang seperti itu.
0: Nah berarti kan diganti. Maksudnya kita tuh nonton drakor tuh memang dengan culture-nya mereka gak sih?
1: Betul.
0: Kayak Korea-Koreaan. Dari sup rumput lautnya, ngerti gak sih?
1: Iya,
0: kayak kita jadi tahu
1: lagi. Kok di sini apa ya, sup daging ya?
0: Kita kalau ulang tahun gak ada sih.
1: Iya lagi
0: kayak, gak ada yang khusus, cuma paling kayak tiup lilin, tapi itu kan semuanya.
1: Iya, semuanya yang kayak ya universal aja gitu kan. Enggak yang spesifik kayak di Korea banget gitu.
0: Nah, itu dia makanya aku bilang kayak culture-nya jadi hilang. Sebenarnya iya, itu bener. Yang kita tunggu kan. Maksudnya bukan kita mau mesum, cuma kayak
1: agak langsung to the point banget ya.
0: Tapi itu yang kita tunggu karena dia kan romantik. Yes, gitu. Genrenya romance
1: di situ biasanya kalau di Korea-Korea itu. Nah, kalau yang di Indonesia enggak tahu deh gimana.
0: Karena agak kurang diterima ya. Iya, kita jadi bingung juga tuh gimana tuh. Gimana cara menggantikan scene yang sebenarnya kita tunggu-tunggu juga untuk dia. Soalnya kalau orang Korea tuh kalau udah jatuh cinta tuh begitu.
1: Iya, kayak bukan di Korea aja, di luar negeri pada kayak
0: iya
1: gitu
0: sih.
1: Biasanya.
0: Iya sih. Jadi kita kepo sih itu curhatan kita aja ya teman Pro 2 iya, itu
1: ini
0: POV
1: filmnya,
0: dari kita.
1: Filmnya belum mulai kita udah ngejudging dari
0: karena
1: tadi.
0: Kita udah pernah nonton sebelumnya.
1: Iya benar.
0: Yang maksudnya di remake-remake gitu.
1: Dan semoga deh tapi ini ya agak mendekati ekspektasi kita.
0: Semoga karena
1: semoga ya.
0: Dian dan juga ini ya.
1: Iya Reza Rahardian tuh.
0: Ya udah deh kalau kayak gitu aku juga pamit undur diri karena udah nemenin kamu dari jam 10. Abis ini bakal ada Nadia yang akan bekerja keras sekarang ngecharge.
1: Iya lagi.
0: Dadah, aku pamit.
1: Bye-bye.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Saatnya Indonesia Top 20. Simak perkembangan lagu anak negeri terbaik dari penyanyi atau band Indonesia. Stay tuned here on 104.2 FM Pro 2 Suara Kreativitas.

Oke, Tom Pro 2, well, balik lagi bareng Nadia yang bakal menemani kamu. Dan gak kerasa nih, ini udah hari Sabtu lagi aja, Tom Pro 2. Yang artinya, ini artinya ya, kita bakal ngebacain chart Indonesia top 20 dan juga Western top 20 nantinya. Dan bakal ada lagu-lagu kesayangan kamu gak ya, Tom Pro 2, di chart kita minggu ini. Karena kita juga bakal bacain ya chart kita dan lagu-lagu yang ada di chart kita di minggu ini.

Oke, jadi sebelum aku bacain ya tanggal lagu teratas kita di minggu ini, aku mau kasih info dulu nih Tung Pro 2. Kalau di minggu ini ada 2 single yang out of chart atau keluar dari chart kita. Sedih banget sih sebenarnya, karena ini kedua singlenya ini salah satu lagu favorit aku juga Tung Pro 2, yang sering banget aku puterin juga. Dan kayaknya ini banyak banget ya yang request juga nih. Tapi sayang banget nih minggu ini tergeser nih Tung Pro 2. Jadi kedua single ini harus keluar dari chart kita. Tapi tenang aja, kalau ada yang keluar pasti ada yang masuk lagi nih Tung Pro 2. Dan sudah ada pengganti dari 2 single yang keluar di minggu ini. Single apakah itu Tung Pro 2? Jadi langsung aja, ini dia di posisi ke-20. Itu ada dari Shaylaun 7 dengan Sederhana. Dan nantinya bakal disusul oleh single kita di posisi ke-19 dari The Overtones featuring Nadine Amizah dengan Makhluk Cahaya. So langsung aja, ini dia kedua singlenya.

Oke, nomor 2 itu dia di posisi ke-19 kita ya, The Fortunes dengan Nadine Amiza dengan singlenya berjudul Makhluk Cahaya. Dan kita langsung aja next nomor 2 di posisi ke-18 itu bakal ada single dari Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi, yang mana kedua single ini ya nomor 2, enggak ding, ke satu single ini, satu single aja ya nomor 2. Dia itu dulunya itu di minggu lalu itu ada di posisi ke-20 dan di minggu ini naik 2 tingkat menjadi posisi ke-18. Congrats ya, keren banget loh. Dan nanti juga bakal disusul oleh single dari Roni Parulian di posisi ke-17 dengan Waltz Akhir Zaman. So langsung aja tanpa berlama-lama kita putarin kedua singlenya ya.

Itu dia Tompro 2 single dari Roni Parulian, yang mana single ini tuh udah 8 mingguan ya di chart kita. Dan di minggu lalu itu ada di posisi ke-18, dan di minggu ini naik 1 tingkat menjadi posisi ke-17. Keren banget deh Roni. Dan next nih Tompro 2 masih barengan sama temennya Roni ya, yaitu Liodra ya, sama-sama alumni dari Idol juga nih Tompro 2, walaupun beda angkatan sih sebenarnya, tapi gak apa-apa, sama-sama alumni Idol itu pasti bagus-bagus nih ya suaranya. Dan next nih single dari Liodra dengan Pura-Pura yang ada di posisi ke-16 nomor 2, dan nanti juga bakal disusul oleh single dari Sabrina Leonor dengan Selesai yang ada di posisi ke-15. So langsung aja kita puterin keduanya.

Waduh, Tom Pro 2, jangan sampai ya kisah kita ini sama kayak kisah dari lagu dari Sabrina Leonor itu selesai. Jadi kalau bisa pertahanin deh Tom Pro 2 ya. Tapi kalau kamu udah sakit banget, udah gak apa sih, selesai aja kataku mah. Oke, Tom Pro 2, next kita langsung aja menuju posisi ke-14 kita ya. Yaitu ada dari Paul Arrow dengan Biar Kita Jadi Kenangan, yang mana single ini udah 6 mingguan di chart kita ya. Tapi sayang banget nih, karena di minggu lalu ada di posisi ke-16. Enggak sayang banget sih, harusnya bagus karena naik 2 tingkat, jadi menjadi posisi ke-14 ya. Dan next nanti juga bakal disusul oleh single dari Judika dengan Sakit Tak Bertepi yang ada di posisi ke-15. So langsung aja, ini dia kedua singlenya.

Waduh, kayak banyak banget ya sama Pro 2 lagu-lagu galau baru nih. Jadi bisa nih kau masukin ke playlist kamu buat galau bareng. Jangan ya sama Pro 2. Kita harus happy. Secara sekarang September tuh harus ceria. Tapi sayang banget, setelah ini di posisi ke-12 ada lagu galau lagi dari Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati, yang mana ini udah 10 mingguan di chart kita dan masih bertahan ya sama Pro 2 sampai minggu ini. Yang mana single ini juga di minggu lalu ada di posisi ke-13 dan minggu ini naik satu tingkat menjadi posisi ke-12. Congrats deh buat Selena Grace. Dan nanti juga bakal disusul oleh single dari Juicy Lucy dengan Gurun Hijau. Ada apa ya dengan hijau-hijau ini? Kalau kemarin udah termacak-macak, sekarang gurun hijau nih. Oke deh, nomor 2. Kalau gitu tanpa berlama-lama, kita puterin kedua singlenya.

Akhirnya ya, tahun pro 2 Juicy Lucy itu rilis single lagi. Dan kayaknya bukan Juicy Lucy ya namanya kalau single-singlenya gak galau atau galau. Jadi kayak aduh galau lagi nih Juicy Lucy kata aku mah. Tapi tenang aja karena nanti nih di posisi ke-10 kita Tom Pro 2 ada single yang menarik banget alias centil-centil abis nih. Apa dia? Langsung aja nanti bakal ada Astaga Bercanda dari Akbar Chalai dan juga Mingse yang bakal menemani kamu di posisi ke-10. Dan nanti juga bakal disusul oleh single dari Samuel Cipta di posisi ke-9 kita ya dengan Jaga Terasa. Jadi tanpa berlama-lama kita puterin kedua singlenya.

dia tahun kedua single kita ya, yang mana mungkin tadi itu udah galau-galau dan kedua single tadi ini nggak galau lagi ya tahun kedua. Dan next di posisi ke-8 ini ada single yang nggak kalah centil abis. Kataku mah ini emang udah queen centilnya banget ya tahun kedua. Ya siapa lagi kalau bukan Nike lah ya tahun kedua dengan singlenya yang berjudul Main-Main Gue. Oke, dan single ini ya tahun kedua udah 12 mingguan aja loh di chart kita, dan sampai minggu ini itu masih bertahan tahun kedua, saking banyaknya ya yang suka nih sama single Nike lah ini, yang secara di minggu lalu ada di posisi ke-10 dan di minggu ini naik 2 tingkat menjadi posisi ke-8. Keren banget loh. Dan nanti juga bakal disusul oleh single dari Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur di posisi ke-7-nya. Oke, kalau gitu kita langsung aja puterin, ini dia singlenya.

nih kelompok kedua yang punya foto blur sama someone nih. Aku sih udah gak blur ya, udah aku bakar fotonya. Aduh, jahat banget rasanya ya kelompok kedua. Aduh, tapi langsung aja deh kita next aja kelompok kedua, jangan dibahas lagi ya. Next di posisi ke-6 kelompok kedua ada lomba sihir dengan melompat lebih tinggi. Dan nantinya nih kelompok kedua juga bakal disusul oleh single dari Rhyme Laude dengan Ikro. So langsung aja, ini dia ke single, kedua singlenya.

0: Oke, nomor 2 kita break dulu karena saat lagi bakal dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi buat kamu harap bersiap-siap ya.
1: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Oke, Ilang Pro 2, Nadia balik lagi tentunya di 104.2 FM Pro 2 RRI Matram, teman terbaik kamu. Kalau tadi Ilang Pro 2 udah ada di posisi kelima ya, dan next teman Pro 2 kita lanjut aja ke posisi keempat kita, yaitu ada dari Pamungkas dengan singlenya yang berjudul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Dan nanti juga bakal disusul ya teman Pro 2 sama peringkat 3 kita. Kamu udah ada bayangan gak nih siapa nih yang menduduki peringkat ketiga kita? Yaitu ini dia Bernadia dengan Rabun Jauh. Yeay, congrats ya Bernadia. Kalau gitu langsung aja kita puterin kedua singlenya ya.

Aduh, Tong Pro 2, jujur aku sedih banget dengerin single dari Bernadia yang Rabun Jauh ini. Walaupun sebenarnya gak relate-relate banget ya, tapi kayak bagus dan sedih aja, sedih deh. Kalau gitu kita langsung aja deh Tong Pro 2 ke posisi keduanya ya. Kepo banget gak sih? Siapa nih di minggu ini yang menduduki posisi kedua kita di chart kita di minggu ini? Yaitu langsung aja ini dia, Tulus dengan Teh Hijau. Yeay, congrats ya Tulus. Walaupun sedih banget sih sejujurnya, karena di minggu lalu ini ada di posisi pertama ya, tapi sayang banget di minggu ini harus menjadi posisi kedua. Tapi gak apa-apa loh, kadang kedua itu juga baik kok. Jadi langsung aja kita puterin singlenya.

Oke, nomor 2 itu dia ya, di posisi kedua kita Tulus dengan Teh Hijau. Tapi buat kamu nih nomor 2 yang kepo banget ya, siapa nih posisi pertama kita di chart kita minggu ini? Sebelum itu, aku mau flashback dulu ke kamu. Single-single apa aja sih yang udah ada di chart kita di minggu ini? Mulai dari posisi ke-20 tadi, itu ada dari Shailown 7 dengan Sederhana. Posisi ke-19 ada dari The Overtones featuring Nadine Amizah dengan Makhluk Cahaya. Di posisi ke-18 ada dari Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi. Posisi ke-17 Roni Parulia dengan Waltz Akhir Zaman. Posisi ke-16 Liodra dengan Pura-Pura. Posisi ke-15 dengan Sabrina Leanor dengan Selesai. Posisi ke-14 dengan Paul Aro dengan Biar Kita Jadi Kenangan. Posisi ke-13 ada dari Judika dengan Sakit Tak Bertepi. Posisi ke-12 ada dari Selina Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi ke-11 ada dari Juicy Lucy dengan Gurun Hijau. Dan posisi ke-10 ada dari Akbar Shalai featuring Mingse dengan Astaga Bercanda. Lanjut lagi nomor 2 di posisi ke-9 ada dari Jagat Rasa by Samuel Cipta. Di posisi ke-8 ada dari Mai Main Gue dari Naikila ya. Dan di posisi ke-7 ada dari Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Di posisi ke-6 ada Melompat Lebih Tinggi by Lomba Sihir. Di posisi ke-5 ada Ikro by Rhyme Laude. Di posisi ke-4 ada Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan by Pamungkas. Di posisi ke-3 ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Di posisi ke-2 ada Tulus dengan Teh Hijau. Oke, nomor 2 tanpa berlama-lama langsung aja, ini dia di posisi pertama ada Adrian Khalif dengan 2001 kali. Yay, congrats ya buat Adrian Khalif yang singlenya udah ada di posisi pertama di minggu ini di chart kita. Dan buat kamu nih nomor 2, jangan berkecil hati kalau lagu-lagu kesayangan kamu belum ada di chart kita. Langsung aja terus request setiap harinya atau di Pro 2 Hitlist ya. Jadi langsung aja nomor 2, ini dia 2001 kali by Adrian Khalif.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saya ingin bacakan Info Pro 2 edisi Sabtu 5 September 2026. Kau bersama Lani Nadia dan Nola Berita selengkapnya. Informasi pertama, nomor 2, sebanyak 75 rumah adat di Dusun Adat Sade 1, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah mulai dibangun kembali setelah dilanda kebakaran. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak ingin pemulihan itu berhenti ya pada pembangunan fisik, dan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal itu menyebutkan pemulihan Sade sebagai upaya merekonstruksi sejarah dan peradaban masyarakat Sasak. Dan pesan itu pun disampaikan Iqbal saat prosesi nyemula atau tanjek teken pada Kamis 3 September 2026. Prosesi tersebut menandai dimulainya pembangunan kembali kawasan Desa Sade 1. Informasi selanjutnya, tahun pra 2 Museum Negeri Nusa Tenggara Barat tengah menyiapkan pembaruan besar pada tata pamer sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan kepada pengunjung. Dan pembaruan tersebut ya mendapat dukungan dari kementerian dan juga telah melalui proses konsultasi serta penyusunan rancangan tata ruang pamer. Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nur Alam mengatakan pembenahan tersebut ya tahun pro 2 menjadi salah satu perhatian museum di tengah meningkatnya minat masyarakat untuk berkunjung. Peningkatan tersebut tidak hanya dilakukan melalui program kegiatan, tetapi juga menyentuh kapasitas pengelola dan kondisi infrastruktur. Menurutnya, salah satu langkah besar yang sedang dipersiapkan adalah pembaruan tata pamer museum, dan kementerian telah memberikan dukungan selalu melalui penyusunan layout berdasarkan hasil konsultasi yang dilakukan sebelumnya. Demikian Info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2. Dan setelah ini bakal ada Indonesia Top 20 dan juga Western Top 20. Jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
2: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM.

0: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.
1: Western Top 20, 20 lagu mancanegara teratas di Pro 2 FM.
2: Oke, Tom Pro 2 balik lagi bareng Nadia tentunya di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Kalau tadi kita udah ada di Indonesia Top 20, sekarang kita ada di Western Top 20. Jadi buat kamu nih yang kepo banget ya, sabar Tom Pro 2. Karena sebelum aku bacain tanggal lagu dari atas sampai 20 posisinya ya Tom Pro 2, aku mau kabarin dulu kalau ada dua single juga yang keluar atau out of chart di minggu ini. Sedih banget sih Tom Pro 2 sebenarnya, tapi gak apa-apa karena udah ada penggantinya. Jadi single-single apa aja sih Tom Pro 2 ya yang keluar atau out of chart di minggu ini? Jadi ada dua single, yaitu single dari Seventeen dengan Tiny Light yang mana udah lama banget ya di chart kita Tom Pro 2, tapi sayang banget di minggu ini harus keluar atau out of chart. Dan nanti juga bakal ada single dari Miley Cyrus ya, ya dengan Younger You yang keluar juga dari chart kita Tom Pro 2, padahal tuh sering banget di request, tapi sayang banget ya Tom Pro 2 kalah nih sama single-single yang baru yang ada ya Tom Pro 2. Jadi posisinya tergantikan di minggu ini. Dan siapa nih ya pengganti dari kedua singlenya? Oke, langsung aja Tom Pro 2 di posisi 10 itu ada dari Nouna dengan Hang, dan nantinya juga bakal disusul oleh posisi ke-19 kita dari Cat's Eye dengan Hoti Fruity. So langsung aja, ini dia singlenya.

Oke, okay, nomor 2 itu dia ya, di posisi ke-19 kita ya, nomor 2 dari Cat's Eye dengan Hoti Fruity. Dan mungkin buat kamu nih nomor 2 yang kepo juga di posisi ke-18 nantinya, langsung aja ini dia Drake dengan Janice. Dan nanti juga bakal disusul ya di posisi ke-17 kita ada dari Flo dengan Cry Ugly. So langsung aja ini dia kedua singlenya.

Oke, nomor 2 itu dia single kita yang ada di posisi ke-17 ya, dari Flow dengan Cry Ugly, yang mana single ini tuh di minggu lalu ada di posisi ke-18 dan di minggu ini naik satu tingkat menjadi posisi ke-17. Dan langsung aja kita next nomor 2 dari posisi ke-16. Itu ada single dari Carly Rae Jepsen dengan After All, yang mana ini singlenya ya nomor 2 udah 5 mingguan di chart kita. Dan di minggu lalu ada di posisi ke-17 dan minggu ini naik satu tingkat menjadi posisi ke-15. Dan next nantinya itu nomor 2 ada single dari Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love, yang mana single ini udah lama banget di chart kita. Tapi sayang banget ya, di minggu lalu itu ada di posisi ke-13, di minggu ini malah turun nih 2 tingkat menjadi posisi ke-15. Tapi enggak apa ya, at least masih ada gitu di chart kita di minggu ini. So langsung aja, ini dia kedua singlenya.

Coba kita langsung aja ya, next ke posisi ke-14 kita ada dari Jennie dengan Less Than A Lover. Yang ini hype banget sih tahun Pro 2 ya. Dan ini udah 6 mingguan gitu di chart kita. Dan di minggu lalu ada di posisi ke-16, sekarang di minggu ini naik bertingkat menjadi posisi 14. Keren deh Jennie. Dan nextnya tahun Pro 2 di posisi ke-13 ya, itu ada dari Ariana Grande dengan Petal. So langsung aja kita puterin kedua singlenya. Yeah.

Kalau pro 2 kita next ke posisi ke-12 kita, itu ada dari Chayla dengan Is It Love, dan nanti juga bakal disusul oleh single dari Martin Garrix featuring Ed Sheeran dengan Repeat It, yang mana ada di posisi ke-11. Song-song aja, ini dia kedua singlenya.

itu dia nomor 2 Repeat It by Martin Garrix featuring Ed Sheeran. Asik banget ya nomor 2 singlenya. Dan kita langsung aja next ke posisi ke-10 kita. Nomor 2 ada dari Olivia Rodrigo dengan The Cure. Dan nanti juga bakal disusul oleh single dari Brian Bernes, Emily Pino dengan Juliet. So, langsung aja ini dia kedua singlenya.

Umpro 2, kita langsung aja next ke posisi ke-8 kita. Ada dari Calvin Harris featuring Jay-Z dengan Satisfy. Dan nanti juga disusul oleh single dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Wow, Olivia Rodrigo ada 2 ya singlenya di sini, Umpro 2. Keren banget, yang menduduki posisi ke-7 kita. So langsung aja, ini dia. Bye.

Oke, itu nomor 2. Kita langsung aja next ke posisi ke-6 kita. Itu ada dari Katy Perry dengan Watch It Burn. Dan nantinya bakal disusul oleh single kelima kita. Bukan kelima sih, di posisi 5 ya maksudnya. Dari Sienna Spiro dengan Great Expectation. So langsung aja, ini dia singlenya.

Okay, nomor 2 kita next aja ya ke posisi keempat kita, yaitu ada dari Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Yang mana ini udah 14 minggu, wow lama banget ya di chart kita, dan sayang banget di minggu lalu itu ada di posisi pertama, tapi minggu ini harus turun menjadi posisi keempat. Tapi gak apa ya. Dan next itu bakal ada Ellie Goulding dengan Black Prada Dress yang ada di posisi ketiga. So langsung aja ini dia kedua singlenya.

dia nomor 2 yang ada di posisi ketiga kita, Ellie Goulding dengan Black Prada Dress, yang mana ini singlenya udah 11 minggu ya di chart kita, dan minggu lalu ada di posisi keempat, dan akhirnya ya di minggu ini naik satu tingkat menjadi 3 besar, alias ada di posisi 3 di minggu ini. Dan next nomor 2 di posisi keduanya siapa ya? Jadi langsung aja, ini dia Bebe Rexha featuring David Guetta dengan Sad Girls.

Oke, Tom Pro 2 balik lagi bareng Nadia. Dan itu dia ya Tom Pro 2 di posisi kedua kita dari Beberek Staff Cireng David Guetta ya, dengan Sad Girls tadi. Kalau gitu sebelum kita umumin, kita kasih tahu siapa nih posisi teratas kita di minggu ini Tom Pro 2. Tapi aku mau flashback dulu dari posisi ke-20 tadi. Kalau tadi di posisi ke-20 itu ada dari Noona dengan Hong. Terus di posisi ke-19 ada dari Cat's Eye dengan Hoti Fruity. Di posisi ke-18 ada dari Drake dengan Janice STUV. Dan di posisi ke-17 ada dari Flo dengan Cry Ugly. Di posisi ke-16 ada dari Carly Rae Jepsen dengan After All. Di posisi ke-15 ada dari Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Di posisi ke-14 ada dari Jennie dengan Less Than a Lover. Di posisi ke-13 ada dari Ariana Grande dengan Petal. Di posisi ke-12 ada dari Tyla dengan Is It Love. Di posisi ke-11 ada dari Martin Garrix featuring Ed Sheeran dengan Repeat It. Di posisi ke-10 ada dari Olivia Rodrigo dengan The Cure. Next kita lanjut teman Pro 2, di posisi ke-9 itu ada Juke, Brian Bernes dan Emilian Piano dengan Juliet. Di posisi ke-8 ada Calvin Harris dan juga Jay-Z dengan Satisfy. Di posisi ke-7 ada dari Olivia Rodrigo lagi dengan Drop Dead. Di posisi ke-6 ada dari Katy Perry dengan Watch It Burn. Di posisi ke-5 ada dari Sienna Spiro dengan Great Expectation. Di posisi ke-4 ada dari Ariana Grande, Had That I Made You Love Me. Di posisi ketiga Tom Pro 2 ada dari Ellie Goulding dengan Black Prada Dress. Dan di posisi kedua ada dari Bebe Rexha featuring David Guetta dengan Sad Girls. Dan langsung aja Tom Pro 2 tanpa berlama-lama, ini dia di posisi teratas kita, yaitu ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. Yay, congrats ya buat Taylor Swift, yang mana ini enak banget singlenya, di minggu lalu ada di posisi kedua dan di minggu ini naik satu peringkat menjadi posisi pertama di minggu ini. So buat kamu Tom Pro 2 yang mungkin single-single kesayangan kamu belum ada di chart kita di minggu ini, tenang, jangan khawatir, kamu request terus aja lagu-lagu kesayangan kamu di Pro 2 Hitlist ya setiap harinya, barangkali di minggu depan lagu kesayangan kamu masuk di chart kita. Kalau gitu kita puterin ya, ini dia Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You.

Waktu FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama Davey Prada, pastinya sekarang di jam 4 sore. Dan seperti biasa, teman Pro 2, di jam 4 ini kita akan ada seru-seruan bareng sama musisi-musisi lagi nih, teman Pro 2. Dan seperti biasa, mungkin buat lo yang pengen kepoin siapa, langsung aja bisa langsung ke nadabumi.id atau musicpreneur ya di Instagram. Dan tapi langsung aja gue announce siapa yang bakal datang. Kita bakal kedatangan salah satu band. Ya ini adalah band rock independent atau indie gitu ya. So kita langsung aja introduce, ini dia Gentre Band. Tapi setelah yang satu ini ya teman-teman berdua, kita bakal ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih pastinya ngobrol-ngobrol di Music Planner. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan Rio Nada Bumi. Selamat sore Rio Nada Bumi.
1: Selamat sore Dapi. Sepertinya cerah hari ini dan panas banget Monas.
0: Iya hari ini panas bukan cerah sih.
1: Panas ya.
0: Gerah banget. Tapi pastinya kita akan dibawa lebih santai, lebih sejuk ya. Karena ini kalau misalkan teman Pro 2 harus tahu gitu ya, kalau di sore hari ini kita juga kedatangan spesial. Hari ini bawa siapa spesial nih?
1: Oke, hari ini aku bawa sebuah sekelompok band.
0: Yes.
1: Dan genrenya asik rock ya.
0: Oke.
1: Lebih ke rock, ada klasiknya dan lain-lain. Tapi ada sesuatu yang istimewa karena aku waktu pertama ketemu sama beliau-beliau ini, aku melihatnya sesuatu yang unik.
0: Okay.
1: Ya, contohnya nanti ya kita bisa ngobrol lebih lanjut kayak vokalisnya. Ini kan rocker banget kelihatannya ya.
0: Oke.
1: Tapi hatinya syariah.
0: Oh gitu. Oke deh, langsung aja kita sambut ini dia Genre Band. Selamat datang Genre Band.
2: Okay, thank you.
0: Berarti Genre Band ini harusnya ada berapa orang? 5 orang ya harusnya.
2: Iya nih, yang 2 nih ada keluarga mendadak mereka.
0: Oke. Okay. Nah,
2: kita mohon maklum ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Suasana memang lagi banyak sakit.
2: Banyak yang
0: sakit hati. Tapi boleh diperkenalkan dulu dong biar teman Pro 2 tahu yang di rumah.
2: Oke, teman Pro 2, ini perkenalkan nama saya Isvan Diari. Saya di Genre sebagai vokalis.
0: Oke.
3: Hey, aku Herdi Mas, di posisiku di gitar.
0: Oke, Herdi Mas. Dan juga
4: Iman drum.
0: Oke, Mas berarti panggilan apa?
2: Ivan aja.
0: Oke. Dan tadi seperti yang mungkin udah di spill sedikit ya, emang hatinya syariah tuh kenapa?
1: Syariah banget.
0: Kenapa emang ya?
1: Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman beliau ya. Jadi islaminya juga islami banget. Jadi kadang-kadang kalau ngeliatnya kontras gitu. Kalau di atas panggung garang banget.
0: Oke.
1: Tapi waktu sampai ke turun stage itu lembutnya minta ampun.
0: Iya. Oke, tapi mungkin teman Pro 2 dan gue juga harus kenalan nih. Genre Band tuh udah dari kapan sebenarnya?
2: Sebenarnya Genre tuh ke grup lama sih ya. Kita dulu sebelum ada beliau-beliau ini tuh, aku tuh ngebentuk Genre di Bandung kan.
0: Oke.
2: Ya. Bandung, namanya juga Genre itu kan bahasa Sunda, artinya itu jelas.
0: Oh gitu, baru tahu nih.
2: Kalau orang tua dulu kalau kita misalnya kamu hidup harus jelas, mana nu Genre atau gitu, yang jelas dong gitu lah.
0: Oke. Nah,
2: tapi nama itu emang udah jarang dipakai di teman-teman di Tatar Priangan udah jarang dipakai.
0: Iya.
2: Udah hebel lah namanya udah.
0: Udah memudar.
2: Iya, udah memudar. Padahal menurut saya tuh ya keren lah namanya juga Eci gitu kan. Yeah. Artinya juga sesuai sama konsep bandnya, Genre gitu.
0: Jelas.
2: Ya.
0: Oke.
2: Dari lirik, dari apa ya, kita kalau mengungkap sesuatu ya jelas aja.
0: Berarti 20 tahun ada?
2: Ya ada.
0: Ada. Wow. Berarti itu pas Mas Ivan masih kuliah ya, atau
1: masih,
0: apa?
1: Masih unyu-unyu lah.
2: Masih unyu-unyu lah.
0: Emang sekarang apa? Penyu-penyu? Enggak. Oke. Berarti udah 20 tahun bersama dengan line up yang sama ya, atau gimana?
2: Line up-nya berbeda, Kang. Waktu itu pada saat saya pindah ke Jakarta, teman-teman Genre yang di Bandung juga ada punya kesibukan.
0: Okay.
2: Ada yang bikin band lagi.
0: Oke. Okay.
2: Ada yang cover band di mana gitu. Akhirnya karena emang saya demen musik kan ya, ketemulah sama beliau-beliau ini nih.
0: Oke, tapi kalau line up yang pertama nih, sorry nih, personilnya berarti ketemu di mana? Di temen nongkrong kah?
2: Iya, dulu di kalangan anak-anak motor kan.
0: Oh,
2: teman-teman bikers lah kalau dibilang ya istilahnya.
0: Iya.
2: Dari kalangan anak motor, kita bikin lagu tentang anak-anak motor, himnenya klub saya juga dari Genre
0: gitu kan.
2: Marsnya lah kira-kira ya.
0: Iya.
2: Nah, lama-lama, kita bikin band yuk. Cuman memang dari dulu kita jarang cover band.
0: Oke.
2: Ya, jadi bikin lagu sendiri aja.
0: Iya.
2: Dengan alasan supaya kalau salah pun orang kan nggak tahu. Gitu.
0: Lagu sendiri karena yang nyiptain dan bebas. Benar. Tapi kalau yang line up sekarang berarti ketemunya di?
2: Kita ketemu di Jakarta. Saya di Tangerang kan. Ini Kang Iman ini orang Tangerang. Ini juga ini bersaudara nih mereka nih.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke.
2: Karena mereka juga suka juga musik. Terus kita juga pernah ngejam bareng.
0: Oke.
2: Akhirnya saya curhat lah sama mereka, Kang nih band saya ditinggal sama personil lain nih, gabung lah. Mereka udah punya band tuh.
0: Oh band, oke.
2: Terus ya dirayu lah supaya out dari bandnya masing-masing.
0: Aduh, langsung dibajak ya.
2: Dibajak.
0: Oke. Jadi masuk ke Genre Band. Ya. Ini berarti udah berapa lama dengan personil baru berarti?
2: Udah lama kita ya.
0: Udah lama banget
2: 2008,
0: juga.
2: Lumayan.
0: Oke. Berarti ya bisa dibilang line up yang terakhir ini juga udah solid ya, juga, udah lama juga gitu ya.
2: Dengan berbagai persoalannya.
0: Nah itu dia tuh, pernah berantem masalah apa? Masalah apa biasanya?
2: Ini rada bosi nih. Oh. Ini rada bosi. Ini rada, ini nih sensitif.
0: Oke oke oke.
2: Ngambek-ngambek ya gitu lah.
1: Makanya untung ada vokalis yang syariah jadi ya, gitu. Ya.
0: Jadi balance.
1: Jadi balance kasih, jadinya.
2: Kasih pencerahan.
1: Pencerahan.
2: Ya. Kita hidup itu cuma sebentar. Ya. Jadi nikmatilah gitu.
0: Iya. Ya. Tapi kan untuk kebaikan band kan, maksudnya mungkin yeah, teman-temannya jadi improve terus.
2: Iya, yeah, akhirnya kan ya kita kalau lagi adem semua kita mikir ya, apapun kita berantem toh juga buat kepentingan yang sama. Okay. Gitu kan. Kalau udah adem tuh kalau lagi berantem sih nggak bisa nih ngomongin gitu.
0: Ya pasti ada caranya untuk mengademkan dulu apa segala macem gitu gitu ya. Seru. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi karena dengar ini juga ada single debut baru ya katanya.
2: Iya. Yang kedua ya.
0: Yang kedua, oke. Okay. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Buat kamu yang pengen join, ikut-ikutan ngobrol-ngobrol juga, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur di sore hari ini.

0: Oke, masih di Salsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 di sore hari ini pastinya masih di Music Planner, masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya ya. Stagnasi.
1: Ada Stagnasi. Oh, iya, Stagnasi ya. Itu yang pertama, yang kedua apa? Ya, yang baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluar nih?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Oh, berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kan hampir sebulan sekali kan dia ya?
1: Iya, sebulan sekali rilis.
0: Waduh. Sebulan sekali kan. Iya.
2: Banyak yang menyusul.
0: Udah kayak belanja bulanan ya. Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya. Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi ini keluarin single. Udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama nih.
0: Oh gitu. Oke.
1: Jadi Stagnasi ya.
0: Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau
2: gimana? Lagu-lagu sendiri. Cuman ya memang ada sih cover beberapa lah. Cuman kita mayoritas kalau genre sih kebanyakan lagu sendiri karena kan stok lagu kita tuh banyak.
1: Cuman belum pernah direkam yang serius ini.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas ketemu kemarin akhirnya kita ya kerja bareng lah bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain akhirnya terjadilah genre ini keluarlah single pertama, kedua dan seterusnya.
0: Oh, paham. Iya.
1: Video klipnya pun juga udah ada.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau Stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan nih? Biasanya udah lama banget ya berarti.
2: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah sering dimainin juga lah si band. Karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih Stagnasi.
0: Ini apa? Ini artinya apa Stagnasi? Aku malah masih belum nangkep.
2: Sebenarnya Stagnasi itu simpel sih Kang. Stagnasi itu kan dari stagnan ya, yang kalau apa bahasanya kan jumut, apa istilah pasif ya.
0: Pasif, oke.
2: Jadi di Stagnasi itu sesuai sama filosofinya Gentre bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga, yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal. Berani menerobos-nerobos dikit-dikit, ada hambatan apa jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak gue mah emang orangnya gini aja udah, nasib aja gitu kan.
2: Karena kalau pikiran sosok gede aja tuh peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
2: Senang pada ya kan.
0: Ini oke.
2: Para rebellion lah kira-kira ya, rebellion ya.
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga termasuk gue juga gitu ya. Yang mungkin kayak wah.
2: Sama ini introspeksi diri juga kok buat kita-kita juga, buat Gentre, buat semuanya lah.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa ya.
2: Apalagi untuk anak muda, karena kan golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, gak gampang, gak rapuh kira-kira gitu ya.
0: Oke. Nah, itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah
2: kalau itu Take Me judulnya.
0: Take Me.
2: Ya, kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya. Remix lah.
0: Iya.
2: Maksudnya supaya keren aja Kang.
0: Kan
2: kita lihat kampus. Ini bener kan ya?
0: Waduh. Tapi apa namanya? Kalau manggung juga bawa kamus berarti ya.
1: Takut pronunciation-nya salah kalau gitu.
0: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu, yang Google Translate bener lagi. Oke. Tapi kalau biasanya kalau Gentre ini yang nulis-nulis terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
2: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih Kang. Katalog lagunya gitu kan. Tapi di Gentre itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda. Ya kan? Dan kita juga open lah ke semua personil Gentre untuk membuat bikin lagu.
1: komposer semua ini.
2: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama Jentre dijanyain oke.
0: Oh gitu. Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi bisa masih bisa nyimpen banyak lah gitu.
1: Bisa jadi rock hipdut nanti kan.
0: Rock hipdut baru nih. Iya lagi bisa sih. Tapi kalau sekarang ngikutin genre-genre yang baru-baru enggak semuanya.
2: Ya kita ngikutin Kang. Band-band yang baru kita ngikutin dan oke-oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan ya. Kalau saya banyak ngikutinnya kebanyakan sih nyampur sih saya Kang. Ada pengaruh Faith No More-nya ada, pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya juga banyak lah ini. Termasuk beliau-beliau juga sama sih ini. Influence-nya banyak.
0: Wow, nice.
1: Sebenarnya untuk juga apa namanya genre rock ini kan sudah mulai bukan hilang sih tapi mulai redup kan. Ini salah satu teman-teman dari genre juga untuk bisa up lagi. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh nggak punah, memang ada dari dulu gitu. Dari modelnya dari God Bless-nya lah ya kan, sampai ke bawah Bumerang dan lain-lain gitu.
0: Wow,
1: nah sekarang ada versi barunya lagi namanya genre.
0: nice, seru banget sama Pro 2. Dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti langsung aja merapat dulu di 0811 800 105. Kita masih bakal seru-seruan sama Jentre pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rion, ada Bumi dan juga Gentry Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentry Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya bisa aku bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana, berarti seorang disabilitas.
1: Iya. Ya.
0: Bener ya? Seorang disabilitas, ya. Mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitas gimana Kak? Mungkin
1: disabilitas yang
2: daksa,
1: happy.
2: Daksa.
0: Daksa.
1: Daksa.
0: Daksa.
1: Daksa.
0: Daksa. Daksa. Daksa. Namanya Daksa.
1: Ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti ini apa ya? Aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya, berarti
0: yeah, fisik.
2: Kurang di fisik ya.
0: Oke. Okay. Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Itu awalnya berarti gimana tuh, Kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air, ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan.
2: Ya memang main drum itu juga gak terpikirkan ya. Gak nyangka gitu ya. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Okay.
2: Jadi begitu itu punya pengalaman dengan teman-teman yang ngeband gitu ya.
0: Oh.
2: Kok saya akrab dengan drum ya.
0: Yeah.
2: Waktu itu gitu.
0: Itu akhirnya, kelas berapa berarti? Apa?
2: SMA.
0: SMA, oke.
2: Okay. Memang sebelumnya saya main pianika.
0: Oh ya, oke.
2: Okay. Jadi musiknya ada, cuman begitu ke drum jadi saya begitu main band. Karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
0: Iya, iya, iya.
2: Alhamdulillah buat kasih jalan deh. Ya bisa lah gitu sama sekarang.
0: Keren banget.
1: Gokil
0: ya, banget.
2: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang saya.
0: Yang islami juga ya. Oke, ini mungkin teman berdua kita jelaskan pakai apa namanya audio gitu ya. Iya. Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
2: Oh ya, kalau saya kalau main drum tuh kan
1: gak pakai stick. Di,
2: gak pakai stick.
1: Oh, gak pakai.
2: Jadi kalau divisualisasi adalah tangan kanan saya nggak ada, saya pakai stick itu diikat pakai selotip lakban buat kabel.
0: Kabel. Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot nggak sakit
1: paling nyaman
0: juga,
1: ya.
0: Gitu.
2: Itu yang paling nyaman, yang tidak sakit, karena kan kalau kekencangan dia akan neken ya.
0: Iya. Yeah.
2: Itu akan jadi kram.
0: Yep.
2: Tapi kalau kurang kencang, pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin
1: sticknya lepas.
2: Sticknya lepas.
0: Waduh.
2: Ya.
3: Mah
2: enggak, sama Mas Don.
0: Masih. Pakai satu tangan. Oke, oke.
2: Sing Dion.
0: Show Mas Go.
2: Show Mas Go.
0: Oke, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah.
2: Iya,
0: ya,
2: jadi akhirnya satu tangan waktu itu.
0: Wah, wow, oke.
2: Okay, akhirnya jadi menuju lakban itu, kesal tip kabel itu banyak observasi yang dilakukan juga.
0: Sempat pakai barang-barang lain juga.
2: Pakai alat
1: latihannya ya.
2: Kan ya.
3: Barbel, ikat barbel berat.
0: Wah, berat dong latihannya.
2: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh. Saya latihan pakai itu.
0: Oh, latihannya.
2: Ya,
0: bukan mainnya. Oke, oke, oke. Oke, nice, nice. Keren banget teman berdua. Jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi keluar dari zona nyaman tadi.
1: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
0: Oke.
1: Karena dia bermain musik, ya kan?
2: Iya, iya.
1: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
0: Itu sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu. Kang Iman mau bilang sesuatu.
2: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Kita bikin kita sama secara ini ya, secara paradigma aja gitu ya.
0: Yeah, yep.
2: Jadi sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental pressure itu kenceng memang.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda.
0: Okay.
2: Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya. Jangan pernah menyerah. Push to the limit gitu ya.
0: Nice.
2: Naikin aja tuh limitnya sampai yang terbatas yang gak mungkin. Karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang gak mungkin.
0: Iya.
2: Orang akan lihat, ya kok bisa ya.
0: Iya benar sih.
2: Ya jadi push aja tuh sampai limit yang sampai maksimal. Yang maksimal tidak terbatas.
0: Wah, keren banget, keren banget. Tepuk tangan dulu deh.
1: Gue juga baru denger ini.
2: Karena teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
0: Iya. Benar sih. Itu dia berarti push to the limit ya teman berdua. Dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
2: Iya.
0: Gitu kan, mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu ya. Kan ya ini push dari limit aja.
2: Ya dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul kita juga bukan siapa-siapa gitu.
0: Nice, nice, itu dia ya, punya teman yang suportif dan segala.
1: Belajar dari mana ini?
2: Dari vokalis yang saya.
0: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul yeah, yeah. juga berarti ya. Oke. Ya udah nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise yaitu adalah live session,
1: live session
0: dari
1: genre ya. Yoi. Sengaja dari Sukabumi bawa gitar. Tidak ngomong dia
3: aja. Hah? Aman pokoknya semuanya.
1: Nggak, dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
0: Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
4: Dari tahun 99.
0: 99 tuh ya. SMA juga?
4: Enggak, pas lulus.
0: Pas SMA. Lulus. Oh, baru dong berarti.
4: Baru.
0: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
1: Waktu kecil mau jadi pilot.
4: Gitu. Waktu itu kan si Iman ini udah main drum. Wah. Apa nih mesti kita bisa nih gitu.
0: Oh, gitu okay. malah.
4: Selain merangkul para wanita kan terus senang dinyanyiin. Oh. Saatnya kita berubah gitu. Oh.
0: Bahkan justru terinspirasi gara-gara Bang Iman main drum.
4: Betul.
0: Pengen main gitar.
1: Balik ya.
4: Iya. Sebenarnya sih karena wanita aja.
0: Tapi enggak apa-apa sekarang kan jadi sumber rezeki ya kan. Oke. Ya unik-unik juga nih band genre ya. Datang dari background yang berbeda-beda tapi seru banget itu ngobrol dua. Nanti pastinya abis ini buat yang pengen dengerin lagunya secara live, pastiin pantengin terus. Buat yang pengen nanya-nanya masih bisa. Oh, ini ada yang nanya nih. Nah, ini dari siapa ini? Ada dari bentar ya. Ini namanya siapa? Enggak ada namanya deh pokoknya. Katanya
1: ya,
0: dia pengen nanya. Aku mau bertanya, menurut genre band sendiri, apa yang membuat sebuah lagu bisa bertahan lama di hati pendengar meskipun tren musik terus berubah? Terima kasih.
3: Waduh.
0: Gimana tuh jawabannya?
3: Mesti mikir ya jawabannya.
0: Kirain.
3: Iya, thank you udah nanya tuh, tapi sebenarnya tuh jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di genre ini khusus buat genre aja ya. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan? Pertama sih kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Artinya

0: nyebe ini gitaris mereka saling ngisi gitu kan. Iman juga sama basisnya sebagai yang meng-anchor-nya si musik itu juga lumayan intens lah untuk apa berkoordinasi supaya ini musik tuh nggak hanya ego masing-masing tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
1: Iya, oke. Sudah terjawab ya. Oh, dari Lara tadi katanya. Terima kasih Lara. Udah ikutan, udah nyana-nyananya juga ya. Oke, kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance. Jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: bersama Gentre Band. Oke, nama Bro 2 pastinya kita masih sama Gentre Band. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu
1: ya,
0: mungkin.
1: Ya, intinya kalau dari Nada Bumi, kita kerjasama sama HK Production Cinere, itu label yang menaunginya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi antara label Nada Bumi Record sama HK Production Cinere itu bersatu padu.
0: Oke. Okay.
1: Demi memerdekakan musik-musik.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kan masih 17-an kan?
0: Masih 17, iya masih. Udah bukan Agustus enggak, sih,
1: ya?
0: Udah
1: jauh banget.
0: Iya.
1: Suasananya masih loh.
0: Iya benar-benar.
1: Nah, jadi kita berkesempatan untuk bekerja sama, ya mudah-mudahan kan di HK dan di Nada Bumi ada Gentre, kemarin juga ada Reborn, ya kan, Ryota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah, semoga ini bisa diterima sampai ke Gen Alpha hari ini.
0: Oke, okay.
1: Ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak gini loh,
0: kayak
1: gini loh gitu.
0: Aman.
1: Jadi harapannya dari Gentre, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima.

0: emak-emak di semua, di seluruh masyarakat Indonesia. Amin.
1: Amin, amin. Oke, kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga, dan pastinya makin sukses lah untuk Genre Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini Music Panel kita bakal tutup Teman Pro 2 dengan salah satu lagu dari Genre Band. Kalau gitu nama gue Dave Prada cabut.
2: Rio Nada Bumi.
1: Dan Genre pastinya langsung aja kita persilakan. Ini
3: jadi
1: dia
3: lagu Genre Band. Judulnya Fly and Cry, lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang, jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

0: 2. Teman terbaik kamu. 104,2 Prodo FM Mataram.
1: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
0: Perdua 104,2 FM.

0: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tom Pro 2 balik lagi bareng Nadia, tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Dan sekarang kita ada di segmen Senjata Fakur Tom Pro 2. Seperti biasa selama 1 jam ke depan, Nadia akan menemani kamu dengan pembahasan yang insyaallah dapat menyejukkan hati kita ya Tom Pro 2. Dan aku mau tanya nih ke kamu ya Tom Pro 2, pernah gak sih kamu tuh ngerasa kayak capek banget jadi manusia gitu loh, kayak iya capek aja gitu loh. Dan bener sih, ada kalanya kita tuh cuman pengen berhenti sebentar atau istirahat sejenak gitu ya Tom Pro 2. Tapi yang perlu kita ketahui ya, bukan karena kita menyerah ya, bukan karena kita juga gak mau berjuang ya, tapi karena ternyata jadi manusia itu emang semelelahkan itu Tom Pro 2. Kayak ada target yang belum tercapai, terus masalah yang istilahnya datang tuh silih berganti gitu loh. Jadi masalah yang satu selesai, ada lagi masalah baru. Bahkan masalah satu belum selesai pun udah datang masalah baru, kayak gitu kan. Terus belum lagi tentang ekspektasi orang lain, sampai pikiran sendiri yang mungkin gak pernah berhenti ya Tom Pro 2. Kataku ada aja yang kita pikirin ya Tom Pro 2. Nah tapi kadang nih ya Tom Pro 2, kita tuh terlalu sibuk terlihat kuat sih ke banyak orang. Ya bahkan kita tuh juga sampai lupa gitu kan, kalau diri kita juga butuh yang namanya istirahat gitu. Dan dalam Islam nih ya, istirahat itu bukan berarti malas nih Tom Pro 2. Ya kita memang diperintahkan untuk terus berusaha, tapi jangan apa ya, kita juga punya batas gitu loh. Jadi bahkan hati pun perlu waktu untuk kembali tenang seperti itu. Jadi nih ya, kalau hari ini kamu sedang capek, itu gak apa-apa banget untuk kamu berhenti sebentar. Tarik nafas, tenangkan pikiran kamu, dekatkan diri kamu kepada Allah. Terus ya udah, cerita aja lewat doa, walaupun ya cuman sekedar kalimat sederhana, itu juga bisa sangat membantu loh Tom Pro 2. Karena mungkin yang kamu butuhkan tuh bukan jawaban atas semua masalah hari ini, tapi sedikit waktu untuk mengingat bahwa kamu tuh gak pernah sendirian. Jadi besok kita lanjut berjuang lagi. Hari ini kamu istirahat aja gitu loh. Allah tahu kamu udah berusaha sejauh ini. Dan satu hal yang perlu kamu ingat ya, kamu tuh gak harus selalu kuat loh. Ada waktunya berjuang, ada waktunya berserah, dan juga beristirahat bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Nomor 2 mungkin itu aja yang bisa Nadia sampaikan di Senjata Fakur edisi hari ini ya. Dan semoga buat kita semua Nomor 2 yang ngerasa capek banget, ngerasa lelah semuanya, itu semoga lelah kita tuh bisa menjadi lilah ya Nomor 2. Dan semoga segala sesuatu yang kita lakukan itu menjadi berkah juga. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kalau gitu Nomor 2 mungkin itu aja. Dan setelah ini bakal ada segmen lainnya dan nanti bakal ditemani oleh penyiar kesayangan kamu lainnya. Kalau gitu Nadia pamit ya sama Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini-begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Siang Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K.

0: Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwake, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2, kawasan Doroncanga di Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat mulai kehilangan aktivitas peternakan. Hamparan sabana yang selama ini dipenuhi ternak warga dalam sepekan terakhir mulai terlihat sepi akibat kemarau ekstrem yang membuat ketersediaan pakan alami semakin menipis. Kawasan yang berada di lereng Gunung Tambora tersebut sejak tahun 2005 telah ditetapkan sebagai area pelepasan ternak bagi masyarakat Kabupaten Dompu. Kita masuk ke informasi terakhir, teman Bro 2. Sebanyak 75 rumah adat di Dusun Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, mulai dibangun kembali setelah dilanda kebakaran. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak ingin pemulihan itu berhenti pada pembangunan fisik. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyebut pemulihan Desa Sade sebagai upaya merekonstruksi sejarah dan peradaban masyarakat Sasak. Pesan itu disampaikan Iqbal saat prosesi nyemula atau tanjek teken, Kamis 3 September 2026. Prosesi tersebut menandai dimulainya pembangunan kembali kawasan Desa Adat Sade 1. Sekian teman Pro 2 informasi untuk di malam hari ini. Kita akan lanjut di Music Live Chat dari Pro 2 Singaraja. Stay tune. Exclusive. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Aku cuma 2 giga guys. Tadi siapa vokalis?
1: Neisha.
0: Neisha ya, oke Neisha vokalis. Oke teman-teman, ada Neisha, ada Gek Ina, ada Elvina, ada
1: Narum
0: dan juga ada Jelly ya. Semoga aku hafal ya. Karena ini emang rada-rada saya nih kalau untuk menghafal ya. Oke teman-teman, teman-teman kan ini udah lama gitu ya bareng-bareng di Serenity. Mungkin bisa dijelasin dulu kenapa bisa milih nama Serenity untuk band kalian ini. Siapa yang mau jelasin?
1: Oke, aku.
0: Oke,
1: silakan. Jadi sebenarnya kalau nama Serenity itu spontan sih. Karena waktu itu kan kita buat band ini waktu kita masih SMP. Nah waktu itu emang karena kita juga bentuk band ini tiba-tiba. Jadi saya tuh diajak tiba-tiba sama Narum. Karena waktu itu saya belum kenal sama yang lain. Terus akhirnya kita pengen nentuin kan nama Serenity, nama bandnya tuh apa gitu. Terus kita scroll-scroll aja di Google, di internet. Kira-kira nama yang estetik, terus bagus, dan juga cewek banget itu apa gitu. Ketemulah Serenity. Awalnya kita gak peduli sih artinya apa, jujur aja. Karena yang penting bagus gitu. Tapi akhirnya biar gak, aduh takutnya nanti jomplang gitu kan, antara arti sama kepribadian kita.
0: Ya, kalau... Karena secara arti sendiri kan ketenangan gitu,
1: iya, kan, gitu kan,
0: kedamaian.
1: Ya, sedangkan kita tidak tenang.
0: Tantrum ya.
1: Iya, jadi kita kalau dari segi arti bukan kepribadian kita sih jadinya. Jadi lebih ke lagu-lagu kita nanti ke depannya. Kita tuh maunya bukan arti lagunya juga yang tenang, bukan genrenya juga yang tenang, tapi ketika mungkin yang mendengar musik kita itu jadi lebih tenang gitu. Karena kita maunya apapun nanti lagu kita ke depannya, kita mau itu benar-benar bisa bantu beberapa orang mungkin yang ceritanya sama sama lagu kita. Jadi itu bisa jadi pelampiasan aja sih, tempat pelampiasan gitu.
0: Jadi yang teman-teman nanti yang dengerin musik atau lagunya dari Serenity ini merasa relate dan merasa tenang juga.
1: Benar gitu.
0: Oke. Keren teman Pro 2 ya, dan sangat menarik sekali. Tentunya sabar dulu kali ya, jangan semuanya di spill dulu kali ya. Kita masih ada beberapa segmen ke depan teman-teman ya. Dan mungkin nanti kita akan membahas awal perjalanan juga. Kalau tadi kan baru di spill nih dikit-dikit ya. Nanti teman-teman kan ketemunya di mana tadi kan, kakak siapa? Aduh lupa.
1: Neisha
0: sama Kak Narum itu ketemunya di SMP. Gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, nanti yang sama yang lainnya ini bisa ketemu di mana gitu. Nah, mungkin bisa diceritain awal perjalanannya seperti apa dan di segmen berikutnya kali ya, jangan di spill dulu di sini. Oke, siap?
1: Oke.
0: So, teman Pro 2 buat kalian-kalian jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI. Singa aja teman terbaik kamu.
2: Halo.
3: Jika digilit.
2: Halo.
3: Tahukah kamu, tidak semua anjing aman untuk didekati. Anjing yang sakit rabies memiliki ciri khas.
2: Halo.
3: Air liur berlebihan, tampak gelisah atau sebaliknya sangat pendiam, bulu kusam, dan gerakan tidak wajar.
2: Ah! Halo. Halo.
3: Jika digigit, jangan anggap sepele. Virus rabies masuk lewat luka dan bisa berakibat fatal.
4: Cuci luka dengan air mengalir dan sabun selama minimal 15 menit. Beri antiseptik, lalu segera ke rumah sakit untuk mendapatkan vaksin anti-rabies. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Vaksinasi anjing peliharaan secara rutin. Jangan mendekati atau mengganggu anjing liar. Laporkan anjing yang tampak sakit kepada petugas.
5: Ingat, rabies bisa dicegah dengan vaksin. Tetapi belum ada obatnya jika gejala sudah muncul. Segera berobat setelah digigit. Nyawa selamat. Mari waspada dan cegah rabies sejak dini. Sehat dan selamat untuk kita semua.
2: Halo.
3: Tahukah kamu, tidak semua anjing aman untuk didekati. Anjing yang sakit rabies memiliki ciri khas.
2: Halo.
3: Air liur berlebihan, tampak gelisah atau sebaliknya sangat pendiam, bulu kusam, dan gerakan tidak wajar. Jika digigit, jangan anggap sepele. Virus rabies masuk lewat luka dan bisa berakibat fatal.
4: Cuci luka dengan air mengalir dan sabun selama minimal 15 menit. Beri antiseptik, lalu segera ke rumah sakit untuk mendapatkan vaksin anti-rabies. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan.
5: Vaksinasi anjing peliharaan secara rutin. Jangan mendekati atau mengganggu anjing liar. Laporkan anjing yang tampak sakit kepada petugas. Ingat, rabies bisa dicegah dengan vaksin, tetapi belum ada obatnya jika gejala sudah muncul. Segera berobat setelah digigit. Nyawa selamat. Mari waspada dan cegah rabies sejak dini. Sehat dan selamat untuk kita semua.
2: Halo.
3: Tahukah kamu, tidak semua anjing aman untuk didekati. Anjing yang sakit rabies memiliki ciri khas.
2: Halo.
3: Air liur berlebihan, tampak gelisah atau sebaliknya sangat pendiam, bulu kusam, dan gerakan tidak wajar. Jika digigit, jangan anggap sepele. Virus rabies masuk lewat luka dan bisa berakibat fatal.
5: Cuci luka dengan air mengalir dan sabun selama minimal 15 menit. Beri antiseptik, lalu segera ke rumah sakit untuk mendapatkan vaksin anti rabies. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Vaksinasi anjing peliharaan secara rutin. Jangan mendekati atau mengganggu anjing liar. Laporkan anjing yang tampak sakit kepada petugas. Ingat, rabies bisa dicegah dengan vaksin. Tetapi belum ada obatnya jika gejala sudah muncul. Segera berobat setelah digigit. Nyawa selamat. Mari waspada dan cegah rabies sejak dini. Sehat dan selamat untuk kita semua.
2: Halo.
3: Tahukah kamu, tidak semua anjing aman untuk didekati. Anjing yang sakit rabies memiliki ciri khas. Air liur berlebihan, tampak gelisah atau sebaliknya sangat pendiam, bulu kusam, dan gerakan tidak wajar.
2: Halo, halo.
3: Jika digigit, jangan anggap sepele. Virus rabies masuk lewat luka dan bisa berakibat fatal.
5: Cuci luka dengan air mengalir dan sabun selama minimal 15 menit. Beri antiseptik, lalu segera ke rumah sakit untuk mendapatkan vaksin anti rabies. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Vaksinasi anjing peliharaan secara rutin. Jangan mendekati atau mengganggu anjing liar. Laporkan anjing yang tampak sakit kepada petugas. Ingat, rabies bisa dicegah dengan vaksin, tetapi belum ada obatnya jika gejala sudah muncul. Segera berobat setelah digigit. Nyawa selamat.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di Music Live Chat Lokal Pro 2 RRI Singa Raja dan tentunya masih bareng
1: Serenity.
0: Lupa saya enggak nyalain. Sekali lagi, masih bareng
1: Serenity.
0: Nah, baru ini ada suaranya. Ah, dasar saya. Oke, teman-teman ya. Kalau tadi kita udah berkenalan nih satu-satu ya dari teman-teman Serenity ya, dan juga role-nya di band ini sebagai apa dan juga namanya. Terus juga tadi udah di-spill juga ya Serenity ini artinya apa dan juga mungkin harapannya relate sama pendengarnya nanti yang bisa membawakan ketenangan, kedamaian yang mendengarkan lagu-lagu teman-teman. Nah, di segmen ini kita akan lebih mengulas ke perjalanan Serenity sendiri ya. Kalau boleh tahu mungkin ya teman-teman di sini kalian nih berlima ini udah berapa lama bareng-bareng gitu ya Serenity ini kira-kira? Enggak kira-kira dong. 4 tahun. 4-5 tahun ya. Dan itu udah lumayan lama juga. Dan tentunya dari 4-5 tahun itu ada sesuatu hal yang mungkin kalian harus berdamai satu sama lainnya. Awal pertemuannya seperti apa pada saat membentuk Serenity ini? Kan tadi Neisha sama Narum itu membentuk dan mengajak teman-teman lain untuk membuat band gitu ya. Nah, kok bisa nih sekarang tiba-tiba jadi berlima? Itu ceritanya seperti apa? Silakan. Siapa yang mau? Jelly? Oke.
2: Okay. Jadi sebenarnya kita berlima itu satu SMP semuanya.
0: Satu SMP?
2: Ya, cuman kita terbentuknya itu di kelas yang berbeda. Nah, awalnya itu kebetulan kita nih angkatan corona ya semuanya. Jadi kelas 7, kelas 8 itu stay at home gitu. Nah, sampailah di kelas 9 terus ngerasa kayak kok hidup tuh boring banget gitu. Terus ya terus aku memutuskan kayak atau mungkin ikut ekstra musik aja gitu. Soalnya kayak aku lihat kayak seru banget gitu. Nah, awalnya aku sama Elvina memutuskan untuk join di ekstra musik karena kita berdua itu dari SD udah bareng buat main musik gitu.
0: Jadi udah tahu lah gitu ya.
2: Kayak nggak nyangka aja gitu pas
0: ada emosional.
2: Sabar. Nah, kita punya satu guru musik yang ngebentuk kita semua. Awalnya cuman aku, Elvina sama Narum. Terus guru musik kita boleh disebut nggak? Ya?
0: Boleh.
2: Pak Gita ya, ini sangat berjasa buat saya yang bisa sampai ke sini. Pak Gita tuh memutuskan buat bikin grup band yang isinya cewek semua. Karena kebetulan di sekolah grup band yang full member cewek itu cuman kita sampai sekarang.
0: Yang full member itu. Dan selama eskulnya ada di sekolah itu cuman kalian-kalian ini ya, cewek-cewek ya. Sampai sekarang.
2: Sekarang.
0: Update terakhir juga cuman kalian-kalian aja.
2: Sampai udah ganti kepala sekolah. Makanya dari waktu itu berapa ya? Kayaknya ada 4 band gitu. Dan maaf ya agak sombong nih, cuman band Serenity itu yang anggotanya gak pernah ganti sama sekali. Jadi dari dulu emang kita ini terus gitu.
0: Berlima.
2: Cuma ada jiwanya mungkin.
3: Sombong banget.
0: Udah garis tangannya kalian harus bersatu gitu ya berlima ini. Dan pada akhirnya ya sampailah sekarang 4-5 tahun ini ya. Dan tentunya kalian banyak menghadapi tantangan-tantangan. Karena kalau cewek itu kan pasti mengedepankan perasaan, yang gak sih? Kalian pernah ada konflik-konflik seperti apa? Atau mungkin kenapa tips-tipsnya kalian bisa sejauh ini gitu? 4-5 tahun ini apa sih yang kalian lakukan untuk mempertahankan Serenity ini tentunya gitu? Karena gak mudah loh guys. Kalian masih muda-muda, terus sekarang kesibukannya juga beda-beda gitu ya. Dan mungkin di hari-hari tertentu ada yang lagi, mohon maaf gitu, lagi dapet gak mood gitu, terus harus latihan. Nah, itu tipsnya seperti apa guys? Karena jarang juga kalian masih muda terus kalian bisa bertahan 4-5 tahun gitu. Itu siapa? Sekitar kan yang mau yang jawab. Boleh.
3: Iya, boleh deh. Mungkin kalau dari aku tuh bukan tipe orang kalau misalnya milih lagu nih misalnya. Aku bukan tipe orang yang milih apa, jadi aku lebih ke kayak ngikut-ngikut aja gitu. Okay. Karena aku ngerasa kalau misalkan lagu nih akan lebih susah untuk giniin musiknya, aransemennya, okay, daripada yang bagian nyanyinya. Karena tuh masih bisa menyesuaikan nada pun kan bisa menyesuaikan sama nadanya Neisa kan. Jadi mungkin lebih ke teman-teman aja gimana enaknya. Dan baiknya teman-teman juga kadang tuh mereka ngerti kalau misalkan lagunya ini agak tinggi banget nadanya tuh, ya kalau bisa diganti atau diturunin nadanya gitu sih. Terus kalau dari keseharian, kalau masalah ngambek yang benar-benar ngambek banget gitu sih nggak ada. Paling kalau lagi bad mood kita lebih ke ngertiin aja sih, karena kan kita sama-sama cewek, otomatis lebih ngerti. Dan juga kadang apa ya, kita nggak pernah yang sampai marah-marah gitu, nggak pernah yang sampai saling bentak, karena rata-rata ini kalau lagi marah diem.
0: Iya, benar gitu.
3: Oke.
0: Jadi lebih mengerti satu sama lainnya ya, karena emang sama-sama cewek juga, sama-sama pakai perasaan juga. Nah kalau mungkin secara ini deh, secara referensi musik kan, tentunya dari sebuah grup band itu harus ada kesamaan atau mungkin kesejalanan gitu, pikiran kalian tuh sejalan gitu. Nah adakah mungkin hal-hal yang agak sedikit beda tapi di situ kalian malah menemukan hal-hal baru yang bisa kalian kembangkan juga? Mungkin dari referensi musik sendiri kah, atau mungkin dari segi obrolan kah? Ini kalian semuanya pasti memiliki perbedaan gitu. Nah, dari segi referensi musik sendiri, kalian kan sekarang produce musik juga, udah punya single juga kan. Nah, ini tentunya punya referensi yang masing-masing agak berbeda mungkin seperti apa. Nah, aku pengen tahu kalian punya referensi musiknya lebih ke arah mana deh, atau mungkin bisa di-spill masing-masing. Teman-teman suka pop, suka, bahkan ada yang suka reggae kan di sini. Enggak juga. Kalau Nila sendiri sebagai vokalis,
3: Kalau Neisa sih, kalau Neisa sih kalau lagu nggak terlalu milih banget yang kayak gimana. Tapi kalau disuruh milih, itu lebih suka pop sama jazz gitu. Karena Neisa juga suka Tulus. Jadi ya tipe-tipenya sih yang kayak gitu. Sebenarnya Neisa nggak terlalu suka lagu yang terlalu keras, karena lebih nyaman aja didengar gitu, lagu yang lembut gitu. Jadi dalam kalau misalkan buat lagu, rata-rata lagunya sih pop ya. Karena menurut kita juga yang bisa kita salurkan pada saat ini dan juga pendengarnya paling banyak kan itu. Kalau masalah dalam membuat lagu, kita nggak pakai referensi masing-masing sih. Lebih ke kira-kira yang mana nih pendengar paling banyak, dan juga kita paling gampang sementara ya, yang paling gampang untuk kita buat. Karena kan kita juga baru kan, belum ilmunya bisa dibilang belum setinggi itu. Gitu.
0: Merendah untuk meroket ini mah. Karena aku nanyain referensi ini ya tadi, ketika kita lagi break nih guys ya teman Pro 2, tiba-tiba ada yang request lagu Slipknot. Wih, Slipknot gak tuh gitu kan. Jadi aku kayak kepikiran aja, tadi ada Narum tuh yang pengen request Slipknot. Apakah Narum emang referensinya lagu-lagu metal kah, atau lagu-lagu rock kah?
4: Sebenarnya kalau referensi musik tuh sama kayak Neisa sih, kayak gak ada yang paten gitu. Berubah-ubah sih dibilang selera musiknya. Tergantung mood Narum juga. Misalnya kalau lagi belajar nih, lagi burn out, biasanya dengerin lagu yang metal gitu. Atau gak lagu hip dude.
0: Wow. Garam dan madu nanti aku puterin ya.
4: Terus kalau misalnya lagi emang happy-happy aja, ya udah pop gitu.
0: Kalau buat Gek Ina dan juga Kak Elvina, mungkin ada referensi yang teman-teman punya sense sendiri gitu dalam bermusik, ada gak?
5: Kalau aku sih, aku lebih suka pop. Sebenarnya aku pernah belajar jazz, lagu-lagu jazz, dan aku ngerasa kayak itu bukan aku. Kayak it's too hard for me gitu. Kayak yang enggak deh gitu. Jadi ya kalau untuk rock gitu-gitu sama sih kurang. Maybe mungkin akan tertarik, tapi sekarang sih belum ya.
0: Lebih ke pop gitu ya. Kalau Kak Elvina?
6: Kalau dari aku sih, aku sama sih sama Gek Ina. Kalau aku tuh lebih suka ke pop, lagu pop.
0: Lagu pop juga ya. Enggak ada referensi lain juga mungkin selain itu.
6: Enggak ada sih. Lebih suka ke pop, sana lebih nenangin.
0: Nenangin ya. Lebih serenity gitu ya. Wow. Kalau Kak Jelly?
2: Kalau aku jujur nggak punya apa namanya genre lagu yang bener-bener aku suka sih. Sama banget kayak Narum, kadang misal kalau lagi stres atau apa, kadang aku, karena aku mungkin sebagai basis gitu ya, aku biasanya suka muter lagu dari Metallica kayak gitu.
0: Tuh kan, tiba-tiba Metallica tuh.
2: Cuman kayak misal kalau lagi tenang terus pengen denger lagu tuh biasanya dari Fiera, Utopia, kayak gitu-gitu deh.
0: Tapi kan dari situ berarti referensi Jelin nih ada sedikit loncatannya gitu ya dari dari pop tadi, iya kan? Mungkin teman-teman baru tahu apa udah tahu sebelumnya?
3: Udah, karena kan kita latihan ya kadang muter-muter lagu.
0: Oke, ya menarik juga ya teman-teman. Jadi masing-masing ya punya referensi juga, tapi ya kebanyakan lebih suka pop gitu ya. Kenapa? Iya, kenapa itu kalian bisa bertahan lama di Serenity ini? Iya, gak sih. Dan teman Pro 2 nanti di segmen berikutnya dan juga teman-teman Serenity kita akan ngebahas karyanya ya. Karena teman-teman udah punya berapa single?
3: 2 yang udah rilis.
0: Udah rilis. Ada yang mau rilis?
3: Yang lagi on progress ada 2 juga.
0: Ada 2 juga. Nanti kita bahas, oke? Setuju?
3: Stay tune.
0: So teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, garam dan madu dari Tengsi. Requestannya dari Narum.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Gigi tentunya di Music Live Chat Lokal produksi Pro 2 RRI Singaraja yang juga disiarkan langsung ke Pro 2 RRI Denpasar dan juga Pro 2 RRI Mataram ya. Mau ngingetin lagi teman Pro 2 yang mau gabung, mau komen-komen, boleh banget kamu bisa langsung tonton di live YouTube kita di akun RRI Singaraja Official ya. Dan teman Pro 2 mungkin kalau teman-teman yang sekarang lagi dengerin gitu ya, audionya agak ada bising-bising dikit. Nah, itu karena kita lagi persiapan. Besok bakal ada acara RRI Fest. Jadi buat kamu-kamu yang besok weekendnya nih bingung mau kemana gitu, kamu bisa gabung ya. Karena kita bakal banyak acara, mulai dari jalan santai ya, ada bazar juga UMKM, ada Zumba juga yang pengen agak goyang-goyang dikit, besok boleh banget teman Pro 2 ya. Dan kita lanjut lagi ya di Music Live Chat Lokal Pro 2 RRI Singaraja kali ini, dan tentunya masih bareng
1: Serenity.
0: Oke, teman-teman, tadi kita udah ngebahas ya awal mula teman-teman terbentuk seperti apa dan juga Serenity itu artinya apa, harapannya seperti apa ke pendengar teman-teman semua. Nah, di segmen ini aku mau nanyain karyanya. Teman-teman, Serenity udah punya 2 single. Ya.
1: Iya.
0: 2 single. Itu judulnya apa aja?
1: Jadi yang pertama itu judulnya Should I Tell You Right Now?
0: Should I Tell You Right Now? Nah, terus yang kedua?
1: Artwork.
0: Artwork. Itu emang liriknya bahasa Inggris juga atau cuma judulnya aja?
1: Liriknya kalau dua yang udah kita rilis itu bahasa Inggris sama bahasa Indonesia.
0: Bahasa
1: gitu.
0: Indonesia. Oke, okay, yeah. Ya, campur-campur
1: mix. Indo English gitu. Ya.
0: Oke. Okay, nah, mungkin bisa diceritain dari 2 single ini ingin menyampaikan pesan apakah? Mungkin yang dari judul yang pertama dulu okay. Tadi. Silahkan siapa yang
1: kalau judul yang pertama itu sebenarnya karena itu juga lagu pertama, jadi kita pilih yang simple aja.
0: Okay.
1: Karena kita juga waktu itu kan masih anak SMA kan, jadi pasti cinta-cinta SMA gitu.
0: Oke, okay, cinta-cinta monyet.
1: Itu tuh
0: gitu ya.
1: Intinya tentang gimana kita kita suka sama orang, tapi kita nggak bisa ngungkapin dan kayak masih ragu gitu loh. Kira-kira kalau misalkan kita ngungkapin itu apa bakal diterima dengan baik atau malah menghancurkan hubungan yang udah ada sebelumnya gitu.
0: Oke, okay, jadi keragu-raguan gitu ya. Dan itu merupakan salah satu keluh kesah teman-teman juga kah, atau ada cerita personal dari salah satu personil di sini, ada nggak?
1: Ada nggak ya?
0: Nggak. Kenapa kau tunjuk-tunjukkan? Ya udah nggak apa-apa, kalau nggak mau spill ya nggak apa-apa juga.
1: Oke. Okay.
0: Yang kedua itu.
1: Nah ini tuh agak melenceng sebenarnya untuk temanya, karena jujur lagu ini tuh tiba-tiba aja kepikiran karena waktu itu ada itu kan kebetulan Neisa yang buat liriknya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi waktu itu lagi scroll-scroll TikTok gitu kan, yeah. Dan ada kasus kekerasan gitu sama terhadap perempuan.
0: Okay.
1: Nah, jadi itu sebenarnya lebih ke tentang cowok yang biasanya nganggap cewek itu sebagai objek. Nah, okay. Lagu ini tuh menentang hal tersebut gitu.
0: Oke, okay. Jadi ada ininya lah ya, muatan-muatan pesan yang untuk disampaikan kepada mungkin laki-laki di luar sana yang katakanlah quote on quote brengsek gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan ya semoga dengan karyanya teman-teman ini juga bisa tersampaikan dan juga menginspirasi ya. Nah, yang mau rilis tadi kan ada proyek ya. Nah, ini sejauh mana atau udah boleh di-spill kah atau masih belum?
1: Boleh sih sebenarnya, boleh aja. Cuman untuk kan ada 2 nih lagu yang lagi on progress. Nah, lagu pertama itu sebenarnya udah nyiapin liriknya, udah nyiapin temanya, tapi untuk aransemennya masih kita pikir-pikirin lagi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi itu judulnya Unburden. Okay. Jadi itu tuh artinya lepas dari beban gitu.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Ini juga lagu tentang cinta sih sebenarnya. Cuman ini bisa general artinya.
0: Okay.
1: Mungkin kalau dari Nisa buatnya ini dalam konteks cinta, tapi kalau dipahamin lagi mungkin dalam situasi apa itu bisa artinya beda. Intinya ini melepaskan rasa bersalah gitu sih.
0: Oke,
1: okay, oke. Okay, kalau okay. Dari sudut pandang Nisa ini menceritakan tentang gimana dulu tuh punya hubungan, setelah itu selesai, dan sebenarnya setelah selesai itu masih ada sisa-sisa rasa bersalah yang nggak okay. Apa ya, yang nggak bisa dihilangin tapi itu udah bukan urusan Nisa lagi gitu.
0: Oke, okay. Kalau dalam konteks hubungan
1: percintaan. Iya.
0: Tapi buat yang dengar mungkin nanti bisa mengartikannya ya bebas aja.
1: Iya, benar.
0: Karena beban sendiri kan banyak ya,
1: iya,
0: beban
1: banyak
0: kehidupan
1: banget.
0: Gitu ya. Kayak aku nih, aduh berat banget ini. Yang satu lagi, boleh di-spill atau belum?
1: Iya, judulnya Hope.
0: Hope. Nah, gimana ini ceritanya?
1: Jadi kalau untuk lagu ini, ceritanya itu tentang orang yang awalnya merasa kayak gak bisa berharap sama orang lain gitu.
0: Oke.
1: Tapi sampai dia ketemu sama satu orang yang buat bisa berharap.
0: Oke.
1: Gitu sih intinya.
0: Itu kayaknya kisah saya ya guys.
1: Wow, relate deh.
0: Nanti aku bakal dengerin ya. Kira-kira kapan rilisnya? Masih belum tahu kan?
1: Kayak deket-deket ini bisa sih.
0: Berarti progresnya udah berapa persen? 90 ada? 100?
2: Belum.
1: Secret
2: ada.
1: Deh. Belum ada sih. Okay. Tapi kayaknya tahun ini semoga.
0: Oke, okay, targetnya tahun ini rilis ya?
1: Tahun ini.
0: Dua-duanya?
1: Ya.
0: Ya, kok kayak beban?
1: Iya, karena sibuk banget.
0: Oh iya,
1: kan,
0: ya, kalian juga masing-masing punya kesibukan lain juga ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, kalau untuk pembuatan karya sendiri, aku lebih kepo sih. Di sini siapa yang dominan nulis lagu? Siapa di sini yang dominan cari nada? Itu siapa? Ada nggak part-partnya gitu? Masing-masing punya tugas kah? Ada nggak? Ayo, tunjuk-tunjukkan.
2: Mungkin kalau nulis lagu lirik itu lebih ke Nisa sih, karena menurut aku dia lumayan jago ya urusan gitu-gitu. Mungkin untuk aransemen, terus gimana nanti bagusnya, enaknya didengar itu lebih ke kita sih yang main alat musiknya gitu.
0: Nah itu dalam proses kreatifnya teman-teman.

0: Mungkin dalam dalam seminggu kalian ketemunya berapa kali gitu buat latihan gitu?
1: Untuk kita latihan itu sih nggak nentu ya, tergantung kesibukan masing-masing juga. Misalnya kalau lebih tepatnya itu ya seminggu sekali mungkin, seminggu sekali atau nggak dua minggu sekali, tergantung kita semua bisanya kapan ya, karena kita beda-beda nih, ada yang SMA, ada yang mahasiswa, jadi kita bisa ya menyesuaikan aja sih.
0: Menyesuaikan ya, di grup aja lah, share di grup aja ya, janjian di grup ya, ketemu. Oke oke oke, seru banget teman Broadway, ternyata Serenity ini udah punya dua karya yang udah rilis dan dua karya lagi yang on progress ya. Sukses pokoknya ya, aku tunggu nanti karya-karyanya teman Broadway. Teman Broadway juga harus dengerin juga ya, karena ini kayaknya dari judul-judulnya aja deep banget kayaknya ya. Iya enggak sih? Dan mungkin ya semoga nanti kamu yang dengerin juga bisa itu tadi, Serenity, bisa mendapatkan ketenangan, kedamaian. Iya enggak sih? Asoy deh. Yes. Oke, di segmen terakhir nanti mungkin kita akan mendengarkan pesan dan juga harapan dari teman-teman semua ya, Serenity di sini kedepannya akan seperti apa dan juga cita-citanya ingin seperti apa ya. Siap?
2: Siap.
0: Oke, so buat teman Pro 2 juga jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan gak kerasa teman Pro 2, kita sudah sampai di segmen terakhir di Music Live Chat Lokal Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Dan di segmen ini kita akan mendengarkan mungkin ya pesan dan juga harapan dari teman-teman Serenity sendiri untuk band ini ke depannya ingin seperti apa cita-citanya, atau mungkin ada harapan pribadi juga bisa disampaikan. Tapi sebelum itu guys, aku mau baca-baca komen dulu di live YouTube ya. Ini ada dari Etonya Tamblingan Channel katanya. Wah, cantik-cantik dan harum-harum bingit tadi pas papasan. Nah, lo papasan di mana?
1: Di mana papasan?
0: Di mana tuh? Selanjutnya ada @fautar sinambe. Jege-jege buleleng nih. Jege-jege gatino. Gitu enggak sih? Gitu enggak sih? Bali banget. Oke, selanjutnya ada @dewahoya. Wow, keren, jaya selalu. Ini siapa nih, guys?
1: Siapa tuh? Siapa ya? Halo.
0: Saya suka lagu-lagunya. Suka katanya.
1: Iya, terima kasih.
0: Terus ada @renevable. Kakak jelita cantik banget. Sapa-sapa dulu dong, terima kasih gitu. Sapa-sapa, dada-dada. Oke, itu ya komen-komen di kolom live chat kita di live YouTube RRI Singaraja Official. Oke, teman-teman, di segmen terakhir ini aku pengen dengerin pesan-pesan dan juga harapan kedepannya bagi band Serenity ini, dan juga mungkin ada harapan pribadi boleh masing-masingnya. Silakan, siapa dulu? Oke, boleh.
2: Jadi kayak pesan-kesan buat Serenity, aku tuh benar-benar berharap kalau Serenity tuh bisa terus kumpul, bisa terus berkarya mau sampai kapanpun, karena jujur banyak yang bilang kalau Seri itu sebenarnya berpotensi. Cuman ya karena kita sibuk masing-masing gitulah ya. Jadi kita segini-segini dulu ya, tapi semoga kedepannya kita bisa lebih jaya, lebih sukses, lebih makmur, lebih banyak job lagi.
0: Amin.
2: Semoga kita bisa sukses.
0: Amin. Dan semoga ya kalian bisa mengusahakan hal itu.
1: Bener.
0: Ya. Silakan, siapa? Narup.
3: Kalau dari Norm sendiri ya kurang lebih sama lah kayak Jelita. Berharap semoga Serenity itu bisa berkembang lagi kedepannya, bisa lebih jago gitu mungkin.
0: Okay.
3: Dan ya, bisa lebih berkembang gitu.
0: Amin.
3: Aja soalnya kan kita tuh bakal fokus ke hidup masing-masing yeah. juga. Dan kebanyakan dari kita nih bakal merantau, jadi okay. bakal lebih susah buat ketemu. Okay. Tapi semoga hal itu enggak bikin kita makin renggang, makin yeah. jauh, dan masih bisa bareng gitu.
0: Banyak cara kok guys tentunya ya. Selanjutnya,
4: kalau dari aku harap, berharap itu band ini tuh bisa terus tumbuh, terus kita bisa konsisten dalam latihan juga. Dan biarpun nanti kita bisa pisah-pisah nih, ada yang merantau gitu, kita tetap bisa terus bareng, pokoknya harus bareng.
0: Amin, astungkar ya. Selanjutnya,
5: mungkin kurang lebih sama kayak mereka, aku pengen banget band ini bisa jalan dan berkembang, bukan karena sekarang lagi seru-serunya atau lagi banyak job maybe gitu. Terus aku juga pengen banget kita bisa punya lebih banyak karya, bisa tampil di lebih banyak tempat, dan juga semoga musik yang kita buat itu bisa lebih banyak didengar orang. Terus buat pribadi masing-masing, aku pengen kita tetap support each other. Karena menurut aku apa yang bikin kita bertahan sampai sekarang bukan bukan karena lagunya atau apapun itu, tapi menurut aku karena pribadi kita masing-masing.
0: Oke, okay. Setengah ya, semoga ya kita usahakan ya. Yeah. Kok kita? Aku siapa? Oke. <Okay. laughs> Terakhir.
6: Oke, okay, jadi ya sama aja sih. Pastinya mau Serenity itu bisa lebih berkembang, karyanya lebih banyak, dan chemistry kita juga makin ya makin lama makin menyatu gitu, bukan makin memisah gitu. Nah, untuk kalau sejarah pribadi sih, mungkin untuk Serenity, Nengso pengen banget belajar nyanyi dengan lebih formal gitu, dengan secara profesional. Karena Nengso berharapnya kedepannya Serenity bisa bukan tampil di Singaraja aja, bukan di Bali aja ya, mungkin bisa keluar gitu.
0: Nasional juga ya. Amin. Astungkar. Ya, itu dia teman Pro 2 ya. Harapan dari masing-masing personil di Serenity, semoga ya kalian bisa jaya tadi seperti doa-doanya, dan juga bisa terus berkarya tentunya, dan bisa merambah ke jenjang nasional gitu. Amin. Astungkar ya. Oke, teman Pro 2, itu dia obrolan kita di Music Live Chat malam hari ini tentunya ya. Dan sebelum kita tutup, ini ada satu rap ya dari Kak Nisha,
6: yep,
0: dengan judul Should I Tell You Right Now. Silahkan.
6: Oke, okay. Aduh takut deh.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, masih di 104,2 MHz Pro 2, teman terbaik kamu. Anyway, teman Pro 2 masih barengan sama Dipa Dong ya di Pro 2 Mataram untuk cerita penutup hari. Nantinya dari jam 11 sampai dari jam 9 maksud Dipa ya, sampai jam 11 kamu bisa curhat-curhat, bisa cerita-cerita karena kita masuk di jaga malam cerita penutup hari. Nah, buat kamu juga nih teman Pro 2 yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Karena hari ini malam minggu, pastinya jalanan rame banget dan kafe-kafe atau tempat nongkrong pun rame pol ya. And enjoy your Saturday night teman Pro 2, sembari dipanemenin kamu dengan single-single dulu yang bakal dipaputerin. Nantinya kamu juga bisa gabung di aplikasi RRI Digital. Setelah ini kita ke single-single dulu teman Pro 2.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di sini. Love is you ya, kalau katanya tadi. I love you. Oke, teman Pro 2, buat kamu yang mau curhat-curhat, yang mau cerita-cerita, tentunya kita masih open ya sampai jam 11 nanti. So langsung aja ke WhatsApp 0819020057000. Teman Pro 2, I'm so happy. Jadi beberapa hari lalu tuh Dipa dapat job untuk nge-MC gitu ya. Ini curhatan Dipa dulu kali ya. Job nge-MC, dan akhirnya ini tuh sebenarnya orang ini Dipa gak tahu dia siapa gitu. Awalnya dia menghubungi Dipa, I have no clue tentang bagaimana wajahnya, orangnya, cewek cowok ini seperti apa, kepribadiannya I don't even know, karena aku pun gak pernah ikut meetingnya. Aku gak ikut untuk technical meeting. Dan ketika itu aku nge-MC, aku terharu banget, benar-benar terharu. Karena kisah cinta mereka itu dari 3 tahun lamanya mereka gak komunikasi. Karena tahun 2023 cowoknya ini tuh abis lulus kuliah, dia langsung ke Aussie. Dan setelah itu mereka lost contact 3 tahun, 3 years apart. Tapi namanya si cewek ini masih di dalam hatinya. After 3 years, bayangin. Terus akhirnya si cowok ini memberanikan diri untuk kontak si ceweknya lagi kan. Ya udah kalau kamu serius ke rumah aja katanya, ditantang kan. Akhirnya beneran datang, and finally, I mean like kadang tuh cinta butuh waktu yang begitu lama ya untuk bisa tumbuh gitu. Maksudnya cinta mereka udah tumbuh di awal, tapi walaupun dipisahkan jarak dan waktu, cintanya itu masih tetap utuh, masih tetap ada, masih tetap sama. Dan Dipa percaya bahwasanya a real love itu masih exist di era sekarang. Di era banyak orang yang mungkin dikit-dikit kabarnya selingkuh, dikit-dikit kabarnya gak setia gitu. I think that's what we call real love ya. Maksudnya ada loh orang yang memang punya pure heart untuk each other, untuk diri mereka, untuk orang lain. Dan Dipa salut banget sama kisah cinta itu. I mean like, oh, I hope someday I will get that kind of love gitu loh. Kamu pernah gak sih, teman Pro 2, punya teman atau gak kamu sendiri nih yang ngalamin kayak gitu? Coba nanti kamu kasih tahu Dipa di WhatsApp ya, 0819020057000. Karena Dipa tuh senang banget bahasin kisah cinta orang yang berhasil gitu, yang okay, we finally made it, we finally did it. Itu kayak indah banget gak sih, teman Pro 2? Aduh, kayak ini mau putar lagu-lagu wedding dulu ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Oke, teman Pro 2. Aduh, Dipa tuh lagi ngedit-ngedit video tahu. Terus kayak Dipa senyum-senyum sendiri. Karena video itu represent kedua pasangan yang dipanggil MC-an tadi itu loh, teman Pro 2. Dan buat kamu juga nih yang punya cerita yang happy-happy, Dipa tuh pengen denger cerita happy deh sekali aja. Jangan cerita tentang putus gitu kan. Ah, kagak enak gitu. Selingkuh gitu kagak enak gitu kan. Ya, yeah, cerita bahagia mungkin kamu ada yang happy ending gitu sama pasangan kamu akhirnya menikah, terus akhirnya punya baby gitu kan. Dipa tuh suka banget gitu lah tentang cerita-cerita gitu. Boleh deh langsung kamu ke WhatsApp 081-902-057-1000. Oke. Teman Pro 2, buat kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan juga. And yep, hopefully kamu bisa enjoy malam minggu ini. Oke, teman Pro 2, ini ada curhatan juga. Jadi pengirimnya itu adalah seorang wanita berumur 20 tahun. Kebetulan dia baru sebulanan pindah ke kota baru sama keluarga. Dan di kota ini dia tuh baru nyewa sebuah rumah. Nah, pemilik rumahnya itu tiba-tiba niat nih buat mendekatkan si cewek ini ke keponakannya. Ya kayaknya sih umurnya 30 plus lah ya. Dan ini pertama kalinya dia dekat sama orang yang usianya 30-an. Selama 2 tahunan itu si yang curhat ini, sebut aja namanya itu si Feby ya. Si yang curhat ini si Feby emang enggak punya atau belum siap untuk punya pasangan gitu loh, ke jenjang pernikahan. Dan si Feby ini ngerasa gak pantas aja untuk jadi pasangan orang lain dengan kondisi keluarganya yang complicated. Jadi si Feby ini bingung kan harus kayak gimana, karena orang tuanya dan neneknya itu kayaknya gak keberatan gitu kan dengan cowok ini usianya 30 plus gitu kan. Nah, si Feby ini cukup bingung dan gak tahu harus kayak apa dan pengen minta solusi dari teman Pro 2 katanya. Oke, menurutku gak ada salahnya buat kenalan dulu, buat temenan dulu. Kadang dari sana tuh ketahuan sifat dan sikap masing-masing gitu loh. Gak semua hubungan tuh ngarahnya langsung ke pernikahan kok. Lagian kamu kan masih muda ya, 20 plus early 20s gitu. Nikmatin aja masa-masa muda kamu. Banyakin kenalan dan sosialisasi sama orang dengan latar belakang yang beda-beda ya. Gak ada salahnya kan temenan dulu. Kalau gak cocok ya udah jadi temen gitu kan. Kalau cocok ya lanjut nikah gitu kan. Tapi ada juga tuh dari teman jadi demen jadi nikah, ya kan? Siapa tuh kamu jadi dari teman jadi demen terus nikah.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih. Susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alah, alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
4: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan

menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Teman Pro 2, rasa-rasanya tuh kalau makin malam kitanya makin ini gak sih, makin malas keluar. Tapi mungkin kamu yang udah masuk usia 25 ke atas merasakan hal yang sama ya. Kayaknya nongkrong-nongkrong tuh hal yang buat capek, tapi bagi beberapa orang nongkrong kalau ada value-nya ya seru-seru aja gitu kan. Jadi Dipa tuh sekarang milih-milih banget nongkrong-nongkrong teman Pro 2, gak langsung accept untuk ayo nongkrong gitu. Jadi milih-milih juga karena energi Dipa kan terbatas ya. Energi kita semua juga terbatas. Dan buat kamu juga yang mungkin malam hari ini lagi pengen di rumah aja, pengen galau-galauan, pengen sedih-sedihan, boleh dong kasih tahu Dipa apa yang kamu rasain nantinya di WhatsApp kita 081-902-057-000. Dijaga malam cerita penutup hari.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Pernah dengar lagu ini?

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria

Oke teman Pro 2, dan masih barengan sama Dipa di sini. Udah mau setengah 11 nih ya, 2 menit lagi. Dan teman Pro 2, untuk kamu yang di 104,2 MHz masih stay tune. Jangan kemana-mana, karena kamu masih bisa stay tune juga di WhatsApp kita 081-902-057-000. Teman Pro 2, ini ada yang curhat. Dan dia mau nanya, apakah di daerah kalian tuh panas gak sih? Gersang gak sih? Di daerahku itu gak ada angin katanya. Apa cuma daerahku aja ya? Padahal udah masuk bulan berber nih. Semoga hujan sih katanya. Kalau di sini sih sebenarnya di Mataram juga belakangan gak pernah hujan ya teman Pro 2. Dipang ngerasanya kayak cerah terus. Ya grateful sih, cuman kayak sometimes panasnya itu panas banget. Dan itu benar-benar sepanas itu. Angin juga masih kencang sih menurut Dipa ya, walaupun kadang anginnya kecil-kecil gitu. Angin kecil gitu. Tapi ya di tengah musim kemarau ini ya, diprediksi kan bakalan kemarau yang parah ekstrim gitu ya. Semoga ini gak berdampak ke sektor-sektor pertanian misalnya ya, dan juga sektor-sektor perhutanan, perkebunan gitu. Karena emang kan Indonesia ini negara yang banyak banget jenis-jenis tanaman, jenis-jenis tanaman yang bisa buat kita bertahan hidup, kayak padi dan lain sebagainya. Itu harus tetap tumbuh gitu, karena itu kebutuhan pokok. Ya hopefully sih ini bakal bisa diselesaikan oleh pemerintah juga ya teman Pro 2. Kita berharap sih gitu, karena diprediksi sih kemaraunya bakalan berkepanjangan, so hopefully bakal turun hujan mungkin ya, supaya lebih adem aja gitu buminya. Oke, teman Pro 2, kita lanjut dulu dengerin single-single berikut ini.

0: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mengarah sini, Bar! Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi-permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.
3: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

Teman Pro 2, gak berasa nih kita di jam cakap lagi ya. Setelah sekian lama dipanggak di jam cakap, sekarang jam 10.44, which mean 22.44. Aduh, suka banget tiba tuh kalau jam-jam cakap. Ini OCD-nya kelihatan banget ya. Dan teman Pro 2, buat kamu yang udah curhat-curhat, thank you banget ya. Dan apa ya nih Pak mau bilang tadi? Oke, teman Pro 2, anyway, Dipa tuh senang banget kalau misalnya curhatannya tuh happy-happy. Curhatannya tuh enggak yang sedih-sedih gitu kan. Jadi ini tuh dari tadi enggak ada yang sedih, tapi tiba-tiba nih ada yang sedih nih teman Pro 2. Jadi teman kita ini namanya itu sebut saja Kakak Queen ya. Kakak Queen ini setiap lagi ada feeling enggak enak ke mantannya itu bawaannya pengen tahu kabar dia terus, dan berujung stalking sosmednya, stalking IG-nya, stalking TikTok-nya. Tapi habis stalking itu dia selalu deg-degan parah, nyesek gitu loh. Gimana ya cara berhentinya katanya? Sedangkan si dia ini udah ngeblok semuanya, tapi kadang suka masih ada rasa pengen tahu. Gini, kamu ngeblok sosmednya tapi kamu enggak ngeblok rasa ingin tahunya. That is the problem. Ketika perasaan itu muncul, ingat-ingat aja jelek-jeleknya dia gitu kan, biar kamu tuh bisa ngerem perasaan itu. Jadi kamu harus ngelawan rasa kepo kamu. Ingat dulu putusnya itu karena apa. Dan gak usah mau tahu lagi sih. Dijamin hati aman sentosa. Jadi menurutku ya, gak usah kayak gitu lagi. Karena temannya Dipa ada pernah di fase kayak gitu, dan dia tuh sempat hilang arah sampai setahun lebih teman Pro 2. And that's so painful katanya, but thanks God dia berhasil untuk bangkit untuk dirinya sendiri at least ya. Karena waktu itu dia diputusin secara gak baik-baik dengan alasan gak jelas. Tiba-tiba dia mantannya ini udah punya pacar baru, dan itu gak bagus banget menurut Dipa ya. Itu pengkhianatan sih menurut Dipa. Dan susah untuk dilupakan. Jadi dia ngingetnya hal yang itu gak enaknya gitu kan. Sampai akhirnya dia bisa berdamai, dan sekarang dia hidup bahagia, happy with her life gitu, his life. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin lagi di masa-masa sakitnya, nikmatin dulu masa sakitnya ya. Nanti pas udah kelar, kamu akan lihat ke belakang bahwasanya, oh aku udah melangkah sejauh ini ternyata.

Teman berdua, gak berasa kita udah mendekati jam 11. 3 minutes to go. So thank you banget buat teman berdua yang udah join barengan sama Dipa di sini. Udah curhat-curhat. See you on the next night. Buat kamu yang lagi di jalan, habis malam mingguan, hati-hati di jalan. Jangan lupa istirahat. And apa ya, last but not least, jangan lupa untuk saksikan Bintang Radio Indonesia. Karena bentar lagi bakal final ya teman berdua. Bakal semifinal. Dukung favorit kamu dengan cara vote mereka. Oke, jaga malam berakhir sampai di sini. Dipa juga pamit dulu. And see you, bye-bye. Sampai ketemu di malam-malam berikutnya. One last song kita puterin dari Nicki.

0: Nat, lihat nih. Akhirnya sepatu impianku sampai juga. Aku udah nunggu sebulan penuh buat nabung dan pesan ini. Foto dulu ah, biar update, biar semua orang tahu perjuanganku gak sia-sia.
1: Wah, keren banget sepatunya, Rem. Kelihatan pas banget di kamu. Syukurlah, akhirnya bisa kebeli juga ya.
0: Iya nih, seneng banget rasanya. Tapi kamu mau kemana? Rapi banget bawa tas ransel gede gitu.
1: Oh, ini, aku mau ke panti asuhan di belakang kompleks. Aku mau antar sepatu lama aku yang masih bagus banget. Sama ada sedikit tabungan sih buat beli buku adik-adik di sana. Mumpung hari ini aku lagi ada rezeki lebih.
0: Duh, dengar kamu ngomong gitu, aku jadi ngerasa gimana ya? Aku sibuk pamer sepatu baru. Sampai lupa kalau di luar sana ada yang buat beli sepatu sekolah aja susah.
1: Gak apa-apa, Ren. Menikmati hasil keringat sendiri itu juga bentuk rasa syukur kok. Tapi percaya deh, ngelihat adik-adik itu senyum pas nerima bantuan kita rasanya jauh lebih mahal daripada dapat banyak likes di media sosial.
0: Kamu bener, Nat. Tunggu sebentar ya. Aku mau pulang ambil jaket-jaketku yang sudah kekecilan tapi masih bagus kok. Aku mau ikut kamu ke sana.
2: Bahagia itu sederhana. Jangan tunggu kaya buat berbagi dan jangan tunggu kehilangan buat bersyukur. Yuk, jadi generasi yang gak cuma jago pamer tapi juga jago peduli.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Cilalang Guntir Rantai. Golok pendek dengan panjang 25 cm dan lebar 10 cm dijuluki dengan nama tersebut karena konon katanya senjata tradisional Bima ini sakti dan bisa memotong apa saja, termasuk baja dan besi. Senjata tradisional yang kini tersimpan di Museum Asim Bojo tersebut, menurut kitab kuno Kerajaan Bima, dibuat pada abad ke-14. Dalam buku Ensiklopedia Bima karya Muslimin Hamzah, ada penelitian dari seorang ahli dari Sri Lanka bahwa kembaran parang ini hanya ada di negerinya. Tentunya perlu sebuah penelitian lebih lanjut karena dalam catatan sejarah Bima, Sri Lanka atau Ceylon merupakan tempat pembuangan seorang sultanah dari Bima, yaitu Komala Shah atau dikenal dengan Kumala Bumi Partiga, sultan perempuan dari Kesultanan Bima yang merupakan sultan yang ke-7 yang memerintah pada tahun 1748 sampai 1751. Konon, warisan sejarah Bima ini pernah dijual, namun kembali ke istana Bima dengan sendirinya.

Pro 2 dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa Programa 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini 6 September 2026 dari kawasan Langko 83 Ampenan. Saya Julang Sulistyo bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak para Nabi. Apakah kalian masih ingat pada janji iblis ketika mereka diusir dari surga? Iya, mereka berjanji akan menggoda dan menyesatkan seluruh umat manusia. Dan iblis berhasil memenuhi janji tersebut. Jumlah manusia terus bertambah. Mereka terbagi menjadi tiga golongan. Menyembah kepada patung-patung berhala, menyembah kepada benda langit, dan menyembah kepada para raja. Kala itu, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa. Dia adalah Raja Namrud dari Babilonia. Pada suatu malam, raja bermimpi melihat kelahiran seorang bayi laki-laki. Dan kelak, bayi itu akan menghancurkan kerajaannya. Raja Namrud merasa bahwa mimpinya itu sebuah pertanda buruk. Maka, dia pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di Babilonia. Di suatu daerah, sepasang suami istri sedang ketakutan setelah mendengar perintah itu.
1: Istriku, sampai bayi kita lahir, engkau harus terus bersembunyi di tengah hutan.
2: Tapi, engkau adalah pematung paling hebat. Raja pasti akan mengampunimu.
1: Tidak, jika anak kita laki-laki, raja pasti akan membunuhnya.
0: Setelah itu, sang istri terus bersembunyi di dalam sebuah gua. Sesekali, Azar akan datang untuk menjenguknya, sekaligus membawakan makanan serta keperluan lainnya. Hari kelahiran pun tiba, dan sang istri melahirkan bayi laki-laki. Mereka berdua begitu bahagia sekaligus takut.
2: Bagaimana jika raja menemukan anak kita?
1: Tinggallah engkau di sini lebih lama lagi.
0: Beberapa tahun kemudian, keadaan kota sudah kembali aman. Azar pun menjemput istri dan anaknya untuk pulang kembali ke rumah. Azar begitu bahagia bisa berkumpul bersama keluarganya. Apalagi bayi laki-lakinya telah tumbuh menjadi anak yang cerdas. Dialah Nabi Ibrahim. Setelah kembali berkumpul, Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pembuat patung yang sangat terkenal. Suatu hari, Nabi Ibrahim bertanya,
3: "Patung apakah ini, Ayah? Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita."
0: Sang ayah tersenyum sambil menjawab,
1: "Itu adalah Marduk, Tuhan para Tuhan, wahai anakku. Dan kedua telinga yang besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa."
0: Nabi Ibrahim merasa bingung. Bagaimana bisa ayahnya menciptakan Tuhan dan mengapa ada begitu banyak Tuhan? Nabi Ibrahim bertanya lagi,
3: "Lalu dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan ya?"
1: "Ini dari kayu pelepah kurma, itu dari zaitun, dan berhala kecil itu dari gading. Lihatlah alangkah indahnya, hanya saja ia tidak memiliki nafas."
0: Mendengar jawaban ayahnya ini, Nabi Ibrahim pun berkata,
3: "Jika para Tuhan tidak memiliki nafas, maka bagaimana mereka dapat memberikan nafas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka memberi kehidupan? Wahai ayahku, pasti mereka bukan Tuhan."
0: Azar marah besar ketika mendengar jawaban anaknya itu. Nabi Ibrahim pun dipukul dan dihukum. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim membenci semua patung-patung berhala tersebut. Suatu ketika, Nabi Ibrahim diajak oleh sang ayah ke perayaan besar. Semua orang berkumpul menjadi satu di ruang pemujaan. Seorang dukun maju dan memulai ritual suci.
4: "Wahai Tuhan kami, lindungilah dan limpahkanlah rizkimu,"
0: teriak sang dukun yang disambut meriah oleh semua orang. Melihat semua orang begitu terlena, Nabi Ibrahim tidak menahan diri lagi. Nabi Ibrahim berteriak,
3: "Hei dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau yakin bahwa ia mendengar?"
0: Seluruh orang yang ada di ruang pemujaan itu marah kepada Nabi Ibrahim. Azar segera membawa anaknya itu pulang sebelum keadaan bertambah kacau. Sang ayah meminta agar Nabi Ibrahim merenung dan mengakui kesalahannya. Namun, rasa penasaran Nabi Ibrahim akan Tuhan tidak pernah padam. Maka, dia pun memutuskan untuk mencari Tuhannya sendiri. Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke gunung. Dia berjalan sendirian di tengah gelapnya malam. Dalam setiap langkahnya, dia terus bertanya siapakah Tuhan itu. Sampai di gunung, Nabi Ibrahim melihat ke langit yang luas. Langit malam penuh dengan bintang yang berkelip dan bulan yang bersinar sangat terang. Nabi Ibrahim pun memutuskan,
3: "Inilah Tuhanku."
0: Karena bintang-bintang dan semua benda langit itu jauh lebih mengagumkan daripada patung-patung buatan manusia. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan bintang. Namun, ketika pagi tiba, semua bintang di langit itu tidak bisa lagi terlihat. Barulah Nabi Ibrahim tersadar bahwa matahari, bulan, dan semua bintang di langit bisa terbit dan tenggelam. Semuanya muncul silih berganti. Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, siapakah yang membuat semua itu? Lalu, Nabi Ibrahim memutuskan,
3: saya tidak suka kepada yang tenggelam.
0: Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim bahwa hanya ada satu Tuhan yang harus disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim memantapkan hatinya untuk beriman hanya kepada Allah, dan Allah pun mengangkat Nabi Ibrahim sebagai utusannya. Tugas Nabi Ibrahim adalah mengembalikan iman kaumnya hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim mulai dakwahnya. Dia menyeru kepada kaumnya untuk berhenti menyembah patung-patung berhala, matahari, bulan, ataupun benda-benda langit lainnya. Namun, tidak ada satupun yang mau mendengar seruan Nabi Ibrahim itu. Perselisihan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya pun terjadi. Meskipun mendapatkan banyak sekali halangan, Nabi Ibrahim tidak pernah menyerah. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini memancing amarah sang ayah. Suatu hari, Azar tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia pun mengusir Nabi Ibrahim dari rumah.
4: Apakah engkau begitu benci pada Tuhanku? Jika kamu tidak mau berhenti berdakwah, aku akan merajamu. Keluarlah dari rumahku sekarang juga.
0: Nabi Ibrahim pun memutuskan untuk keluar dari rumah ayahnya. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim menyusup ke rumah ibadah milik Raja Namrud dan menghancurkan semua patung berhala yang ada di sana. Nabi Ibrahim menyisakan satu patung paling besar dan meletakkan sebuah kapak di lehernya. Keesokan harinya, semua orang di Babilonia gempar melihat semua patung Tuhan mereka hancur. Raja Namrud marah besar dan memerintahkan untuk segera menangkap pelakunya.
5: Temukan orang yang melakukan ini semua!
0: Teriak raja kepada para prajurit. Kemudian, raja memberikan perintah lagi.
5: Siapkan kayu bakar dan tiang hukuman. Aku akan membakar pelaku kejahatan ini.
0: Beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim tertangkap dan dibawa ke halaman istana. Raja Namrud bertanya,
5: Hai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan patung-patung ini?
0: Nabi Ibrahim menjawab bukan. Raja Namrud tidak percaya pada jawaban tersebut dan terus mendesak agar Nabi Ibrahim mengaku. Saat itu, Nabi Ibrahim menjawab,
6: Aku rasa patung paling besar itulah yang melakukannya. Tanyakan saja padanya.
0: Tentu saja, patung itu tidak akan bisa menjawab meskipun ditanya berulang kali. Hal ini membuktikan bahwa patung itu bukanlah Tuhan. Namun, semua ucapan Nabi Ibrahim itu justru membuat raja semakin marah.
5: ikat tangan dan kakinya. Kemudian, ikat dia ke tengah tiang hukuman.
0: Nabi Ibrahim pun diikat di atas kayu-kayu bakar yang telah disiapkan sebelumnya.
5: Bakar kayu itu!
0: Api mulai menyala melahap kayu-kayu itu. Semua orang bersorak gembira.
4: Sebentar lagi, dia pasti akan berteriak memohon ampun.
0: Teriak mereka. Namun, apa yang mereka harapkan tidak pernah terjadi. Nabi Ibrahim sama sekali tidak takut ataupun berteriak. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungannya. Allahu Akbar, Allah sungguh Maha Besar. Api yang panas berubah menjadi dingin. Api yang terus membesar dan asapnya yang hitam mengepul memenuhi udara. Jelaganya membuat wajah orang-orang yang menonton menjadi hitam. Berjam-jam kemudian, api itu pun padam. Asap hitam yang menyelimuti pun perlahan menghilang. Saat itulah, Nabi Ibrahim melangkah keluar dari sisa-sisa kayu bakar tanpa terluka sedikit pun. Bahkan, kulitnya tetap bersih bercahaya meskipun dikepung asap hitam. Peristiwa itu membuktikan bahwa Nabi Ibrahim memang istimewa dan semua yang diucapkannya adalah benar. Namun, bukti nyata itu ternyata tidak bisa membuat orang-orang sadar. Mereka terus memusuhi Nabi Ibrahim dan berusaha untuk mengusirnya. Mereka tidak ingin hidup berdampingan dengan orang yang menghancurkan dan menghina Tuhan mereka. Nabi Ibrahim pun sadar bahwa kaumnya tidak akan bisa berubah. Atas seizin Allah, Nabi Ibrahim pun pergi dari kotanya. Dalam perjalanannya, Nabi Ibrahim ditemani oleh dua umat yang percaya kepadanya. Mereka adalah Sarah, wanita yang kelak akan menjadi istrinya, dan Lut, seorang pemuda yang kelak akan menjadi Nabi Allah.
7: Pro 2, 104,2 FM.

0: Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Radio 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: I'm going to go.

0: istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro2 FM.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 bersama Julang Sulistyo, dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2, kekeringan melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Sedikitnya 10 desa di 4 kecamatan terdampak kekeringan. Tidak hanya menyebabkan krisis air bersih, tetapi juga mengancam lahan pertanian warga. 4 kecamatan yang masuk dalam data wilayah berdampak, yakni Kecamatan Woja, Dompu, Manggalewa, dan juga Pajo. Dari sejumlah wilayah tersebut, Kecamatan Pajo menjadi salah satu daerah dengan dampak kekeringan paling parah, terutama terhadap lahan pertanian. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Dompu, Wan Mantajul, mengatakan kondisi kekeringan terus menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak. Di Kecamatan Woja, warga terdampak tersebar di Desa Bakajaya sebanyak 302 kepala keluarga, Desa Noa 195 keluarga, Kelurahan Kandai 2, 307 kepala keluarga, dan Kelurahan Simpasai, 125 kepala keluarga. Sementara di Kecamatan Prapajo, Teman Pro 2, kekeringan berdampak terhadap 40 kepala keluarga di Desa Ranggo dan 467 kepala keluarga di Desa Tembalai. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, Yang Mulia Putri Mahkota Victoria dari Swedia mengunjungi SMKN 1 Pemenang Lombok Utara pada Sabtu kemarin. Di sekolah yang dibangun kembali melalui program rekonstruksi pasca gempa oleh UNDP dengan pendanaan dari KFW, Putri Victoria mendengarkan cerita para siswa. Salah satunya mengungkapkan pengalaman dan rasa trauma yang masih membekas sejak gempa 2018. Saat gempa terjadi, siswa tersebut masih duduk di kelas 3 SD bertahun-tahun berlalu. Tetapi ingatan tentang gempa rupanya belum sepenuhnya pergi. Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda Putri Victoria di Lombok untuk melihat langsung upaya pemulihan pasca bencana sekaligus mendengar pengalaman masyarakat yang terdampak. Demikian info Pro 2 untuk edisi kali ini, dan Teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan mengikuti rangkaian acara Sepada. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
5: Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
6: Pro 2 FM. Stay tuned.

Pada Teman Pro 2 pagi hari ini Julang menemani kamu di segmen kesayangan kamu semua tentunya, yaitu Selamat Pagi Teman Pro 2 barengan sama Julang selama beberapa jam ke depan tentunya di Spada bakalan ngobrolin semua hal-hal yang menarik, seru, dan juga yang pastinya update tentunya Teman Pro 2. By the way, it's a weekend. Selamat hari Minggu untuk kamu Teman Pro 2 yang sekarang mungkin masih pada rebahan atau lagi pada lari-larian jogging pagi hari ini Teman Pro 2. Wow, menyenangkan ya, bisa banyak aktivitas yang kamu lakukan di hari Minggu pagi ini. Salah satunya mungkin berolahraga ataupun pergi car free day Teman Pro 2. Dari kawasan Langko 83 Ampenan terlihat sudah cerah ya di luaran sana Teman Pro 2. Masih gelap sih ya, tapi kayak udah ada sinar-sinar cahaya pagi hari ini Teman Pro 2, yang udaranya tuh pasti sejuk banget, jadi pas banget kalau kamu mau pada berolahraga pagi-pagi ya Teman Pro 2 ya, karena aku kira bakalan gak ada yang olahraga, ternyata banyak banget yang lari subuh Teman Pro 2. Bahkan ketika abis sholat subuh mereka langsung ambil ganti outfit terus lari Teman Pro 2 ya. Wah, itu apa ya, agak gelap ya, tapi kayaknya seru Teman Pro 2. Aku mau coba tapi belum ada waktu. Jadi mungkin kamu yang udah ada waktunya sekarang, coba dulu. Nanti kamu bisa testimoni, terus kasih aku testimoninya seperti apa Teman Pro 2, biar aku juga nyobain nantinya. By the way, aku juga akan update informasi cuaca untuk kamu yang mungkin hari ini ada aktivitas di luar ruangan Teman Pro 2, biar kamu gak worry ya tentang info cuaca hari ini tuh cuacanya seperti apa sih, takutnya tiba-tiba hujan, terus apakah akan panas ekstrim atau lain sebagainya Teman Pro 2. Tenang, Julang bakalan update informasi cuaca untuk kamu pada pada pagi hari ini tentunya Teman Pro 2. Dan aku mau ngingetin ya Teman Pro 2, kita ada aplikasi RRI Digital. Jadi kamu yang belum punya, download aja langsung di App Store ataupun Play Store ya Teman Pro 2, biar kamu gak ketinggalan segmen-segmen menarik favorit kamu juga Teman Pro 2, dan bisa terhubung barengan sama penyiar-penyiar favorit kamu. Oke, dan informasi cuaca akan hadir setelah beberapa single berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus barengan sama aku di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

0: Info cuaca hari ini.
1: Info cuaca hari ini teman Pro 2 di tanggal 6 September 2026. Dimulai dari pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, cuacanya cerah dengan suhu udara 26 derajat Celcius. Kelembaban udara 78%, kecepatan angin 13 km per jam dari arah tenggara. Lanjut di pukul 8 paginya teman Pro 2 masih cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 66%, kecepatan angin 13 km per jam dari arah tenggara. Kita ke jam 11 siang teman Pro 2, cuacanya menjadi cerah berawan dengan suhu udara 30 derajat Celcius, kelembaban udara 48%, kecepatan angin 20,4 km per jam dari arah tenggara. Lanjut di pukul 2 siang teman Pro 2, cuacanya berawan dengan suhu udara 29 derajat Celcius, kelembaban udara 57%, kecepatan angin 23,9 km per jam dari arah timur. Beranjak ke pukul 5 sore teman Pro 2, cuacanya menjadi cerah berawan dengan suhu udara 26 derajat Celcius, kelembaban udara 69%, kecepatan angin 13 km per jam dari arah tenggara. Lanjut di pukul 8 malam teman Pro 2, cuacanya masih cerah berawan dengan suhu udara 25 derajat Celcius, kelembaban udara 77%, kecepatan angin 13 km per jam dari arah tenggara. Dan di penghujung hari, tepatnya di pukul 11 malam nanti teman Pro 2, cuacanya cerah dengan suhu udara 23 derajat Celcius, kelembaban udara 82%, kecepatan angin 11 km per jam dari arah tenggara. Mostly hari ini cerah berawan teman Pro 2, dan dipastikan kamu untuk aman ya ketika beraktivitas, karena hari ini diprediksi tidak ada hujan teman Pro 2. Tapi tetap ya, kalau bepergian jauh selalu sedia payung sebelum hujan teman Pro 2, sedia jas hujannya juga kalau kamu memang beraktivitas di luar ruangan dalam jangka waktu yang lama. Oke teman Pro 2, itu dia update informasi cuaca hari ini.
0: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

Empa'a Kapoli. Ini adalah nama dari permainan tradisional di daerah Bima, Nusa Tenggara Barat. Jenis permainan ini biasa dilakukan oleh anak-anak daerah Bima pada malam hari setelah sholat isya dan mengaji. Permainan ini bertujuan untuk menambah rasa solidaritas dan keakraban antara satu dengan yang lain, serta membangun rasa kepekaan dalam menanggapi segala kemungkinan yang terjadi di lingkungan sekitar. Pada prinsipnya, permainan ini terbagi menjadi dua regu dan memiliki jumlah anggota masing-masing kurang lebih 5 orang. Dalam permainan ini ada benteng yang terbuat dari bambu dan kayu yang ditancap ke tanah untuk dijaga. Setelah jumlah anggota tiap regu seimbang, maka dilakukan sistem perundingan yang menentukan regu mana yang menjadi penjaga benteng dan satu regu menjadi penyerang. Regu penyerang inilah yang akan menyebar mengelilingi benteng dari jarak jauh saat perwakilan dari anggota regu penyerang berteriak Kapoli. Maka itu tanda bahwa permainan sudah dimulai dan regu yang berada di benteng tersebut wajib menjaganya agar tidak tersentuh oleh regu penyerang. Peraturan permainan ini adalah jika regu penyerang mampu menyentuh benteng pusat, maka merekalah pemenangnya. Namun, jika regu penjaga benteng menyentuh terlebih dahulu anggota dari regu penyerang, maka mereka memenangkan permainannya. Konsekuensinya, mereka harus bertukar posisi. Pada babak selanjutnya akan dilakukan perundingan kembali apakah permainan akan dilanjutkan atau tidak.

Ah, teman Pro 2, kalau kita dengerin lagu-lagu dari PW Gasken ini ya, ini kayak berasa kita balik ke zaman-zaman warnet dulu ya teman Pro 2. Ini jamming barengan sama teman-teman gitu ya, main apa tuh, Gitar Hero ya. Dulu legend banget sih teman Pro 2. Ketahuan ya umurnya nih kalau bahas soal Gitar Hero gitu ya, apalagi teman Pro 2 Mortal Kombat gitu ya. Aduh, kangen deh zaman-zaman itu ya. Mungkin kamu mau nostalgia ya hari Minggu ini barengan sama teman-teman kamu, boleh banget teman Pro 2. Ah, seru banget sih itu mengenang masa-masa lalu ya. Di tengah kesibukan kamu mungkin sekarang yang padat banget gitu ya, udah punya prioritas, teman-teman kamu yang mungkin di zaman-zaman sekolah dulu udah ada yang pada nikah ya, udah ada yang pada merantau ke luar negeri, ke luar kota gitu ya teman-teman Pro 2. Pasti ya gak bisa dipungkiri gitu ya, mengingat momen-momen dulu itu adalah salah satu hal yang menyenangkan untuk dikenang kembali teman Pro 2. Tapi ya gak apa-apa, life must go on teman Pro 2. Sekarang kita fokus sama apa yang kita kerjakan hari ini gitu ya teman Pro 2 ya. Dan ngomong-ngomong soal belakangan ini ya teman Pro 2, lagi banyak banget yang sakit gitu ya. Jadi aku mau reminder aja untuk kamu semua, tetap jaga kesehatan ya. Ini aja suaraku belum pulih sepenuhnya teman Pro 2. Aduh, aku masih habis flu ya teman Pro 2. Jadi kamu jaga kesehatan banget. Ini emang lagi pada banyak yang kena gitu teman Pro 2 ya. Harap untuk kamu selalu menjaga kesehatan dengan cara apa, bergerak teman Pro 2 ya, olahraga tipis-tipis gitu ya. Pagi hari ini manfaatkan ya untuk kamu yang pada libur ya teman Pro 2, boleh gak ada aktivitas ngapa-ngapain, beberes rumah, beberes kamar di pagi hari adalah sesuatu yang juga bisa kamu lakukan untuk stretching ya teman Pro 2 ya, untuk berkeringat di pagi hari, habis itu mandi ya, terus kayak sarapan teman Pro 2. Aku belum sarapan karena aku masih bingung aku mau sarapan apa teman Pro 2. Saran dong, boleh banget ya pagi hari ini sebagai pemuda bingung, aku pengen banget dikasih tahu mau sarapan apa aku pagi hari ini teman Pro 2 ya. Yang jangan terlalu berat-berat ya teman Pro 2, karena aku masih baru recovery dari sakit ini ya teman Pro 2. Jadi mungkin ada saran dari kamu semua teman Pro 2 ya, boleh banget kamu WhatsApp aja di 0819020570000, atau kamu bisa DM di Instagram @pro2fmmataram. Kamu mau ikut siaran pagi hari ini juga boleh teman Pro 2 ya. Masih lama perjalanan kita teman Pro 2, jadi untuk kamu yang mungkin sekarang masih ada di kasur, hey bangun, udah pagi nih ya. Udah cerah di luar sana teman Pro 2. Ada banyak aktivitas atau kegiatan yang bisa kamu lakukan di minggu pagi ini.

Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

check this out teman Pro 2, kamu harus ngelihat ini sih ya. Lani, mana suaranya fansnya Lani teman Pro 2. Jadi dia baru aja merilis music video untuk lagu Nevermind Let's Break Up. Oh wow, judulnya agak ini ya. Pada tanggal 3 September kemarin teman Pro 2, di mana video ini tuh diambil dari arsip lamanya yang direkam sejak 1 Agustus 2021 lalu ya. Oh, zaman-zaman PPKM ini teman Pro 2, lockdown ya kita waktu itu. Nah, video ini tuh diambil untuk merayakan 5 tahun perilisan album dari GGBBXX yang disutradari oleh Isaac. Dan juga video ini menampilkan aksi sekelompok penari dalam membawakan koreografi karya JA Collective dan juga Emma Partner. Dalam lagu ini juga teman Pro 2, itu diciptakan oleh Paul Kellen bersama dengan Andrew Goldstein ya, yang terinspirasi oleh proses kreatifnya dari Ed Sheeran loh justru teman Pro 2. Gimana konsepnya itu teman Pro 2, Nevermind Let's Break Up ini? Aku mau dengerin kalian deh sedikit cuplikan dari lagunya teman Pro 2.

Yes, itu ciri khasnya Lani banget ya teman Pro 2 lagunya. Jadi kamu gak heran kalau mau memejamkan mata juga udah kamu tahu kalau ah itu Lani ya teman Pro 2. Apakah kamu udah pada menonton videonya teman Pro 2? Dia kayak pakai baju-baju biru gitu, baju olahraga gitu teman Pro 2. Ini aku ngelihatnya kayak baju olahraga SMA aku nih jatuhnya ya. Apa jangan-jangan dia juga alumni dari SMA aku ini ya teman Pro 2, Lani ini. Siapa sebenarnya kamu Lani? Hey ya, aku mau puterin salah satu juga favorit aku dari Lani dengan Melly Benai. It's untuk kamu teman-teman.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Teman Pro 2, aku mau update informasi dari Gunung Krakatau yang abu vulkaniknya ini udah mulai menyebar, teman Pro 2. Di abu vulkaniknya Gunung Anak Krakatau yang dilaporkan mulai menyebar hingga sejumlah wilayah Jabodetabek dan juga Jawa Barat, teman Pro 2. Antara lain di wilayah Bogor, Jakarta Selatan, Sukabumi hingga Bandung. Laporannya warga dari berbagai daerah bermunculan di media sosial menunjukkan ini abu vulkaniknya ya, teman Pro 2, terpantau semakin jauh dari kawasan Gunung Anak Krakatau dan aktivitasnya ini meningkat sejak hari Jumat kemarin, teman Pro 2. Dengan erupsi menerus yang terjadi sekitar pukul 11 malam waktu Indonesia Barat ya, yang memunculkan lava fontain dan juga menyebabkan langit Lampung terguyur abu, teman Pro 2. Hingga Gunung Anak Krakatau kini berstatus level 3 atau siaga, sementara masyarakat diminta untuk tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif ya, teman Pro 2. Kalau mendengar kabar ini ya, teman Pro 2, aku keinget dulu di Lombok tahun 2015-an kalau gak salah ya, teman Pro 2 ya. Itu kayaknya sempat juga terjadi kayak apa ya, banyak daun-daunan gitu diselimuti oleh abu vulkanik gitu ya, teman Pro 2 ya. Aku lupa yang meletus yang mana, teman Pro 2. Kayaknya ini deh Gunung Baru Jari ya, teman Pro 2. Di tahun itu tuh aku masih SMP kan, dan aku ingat banget gitu, wah, waktu jalan sekolah, teman Pro 2, itu banyak banget pohon-pohon yang terselimuti oleh debu vulkaniknya gitu. Nah, oke, okay, benar, ternyata emang Gunung Baru Jari ya, yang merupakan anak Gunung Rinjani, ini sempat apa ya, mengeluarkan abu vulkanik pada 25 Oktober 2015 ya, dan mengalami letusan lebih besar di tanggal 3 November 2015 nih, teman Pro 2. Gunung Baru Jari ini itu ada di kalderanya Gunung Rinjani, teman Pro 2, dan biasanya disebut sebagai anaknya Gunung Rinjani. Dan dampak dari kejadian ini tuh seperti aku bilang tadi ya, hujan abunya mulai melanda setidaknya 7 desa di sekitaran Lombok Utara. Nah, desaku termasuk, teman Pro 2. Dan sempat menyebabkan ada gangguan penerbangan. Nah, aku juga sempat baca tadi ya, teman Pro 2, katanya beberapa penerbangan yang menuju atau mau keluar dari Jakarta itu sempat terganggu, teman Pro 2. Tapi nanti aku update lagi ya, apakah benar itu, teman Pro 2, untuk penerbangannya. Tapi semoga yang berada di sana senantiasa diberikan kesehatan juga ya, dilindungi juga, teman Pro 2, stay safe untuk yang ada di sana semua. Semoga semuanya cepat pulih kembali ya, teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
1: Hah?
0: Apaan? Naik bukit. View-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu nggak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal nggak maksa, nggak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

update lagi teman Pro 2, seperti yang udah aku spill tadi gitu ya, beberapa penerbangan itu terganggu dengan adanya erupsi dari Gunung Anak Krakatau tadi gitu. Dan ternyata Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu ditutup sementara pada hari ini teman Pro 2, dimana penutupan sementara ini dilakukan pada imbas peningkatan abu vulkanik Anak Krakatau ya. Dan untuk penutupan ini teman Pro 2, itu berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan nih teman Pro 2. Ini menunjukkan hasil positif adanya indikasi sebaran abu vulkanik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan sebanyak 33 penerbangan terdampak akibat penutupan sementara ini, di mana 16 penerbangan internasional bahkan harus dibatalkan. Dan berdasarkan informasi terbaru teman Pro 2 yang diunggah oleh pengelola Bandara Soekarno-Hatta, penutupan sementara dilakukan hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah rencananya teman Pro 2. Untuk update-nya lagi apakah akan berlangsung sampai siang nanti atau justru sudah akan kembali dibuka teman Pro 2, ya semoga segera terbuka kembali ya, dan keadaannya aman gitu untuk melakukan penerbangan teman Pro 2. Karena kan gak kebayang sih gimana orang-orang yang kita delay aja udah harus reschedule beberapa kegiatan gitu ya teman Pro 2. Jadi semoga deh segera aman gitu suasananya, kondusif juga ya, dan abu vulkaniknya juga tidak mengganggu aktivitas penerbangan yang ada, sehingga tidak mengganggu jalannya lalu lintas udara gitu teman-teman.

0: Kambing.
1: Sate. Guys, kambing. Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: 102, 104,2 FM.

Teman Pro 2, ada sesuatu hal yang membanggakan dari Nusa Tenggara Barat ya teman Pro 2. Tahu gak sih kamu kan sekarang Putri Mahkota Swedia yaitu Victoria lagi mengunjungi Lombok ya teman Pro 2. Dan kemarin itu dia mengaku kagum dengan keberagaman produk usaha mikro dan kecil UMK di Nusa Tenggara Barat ya teman Pro 2. Dan kekagumannya itu disampaikan saat mengunjungi balai kita di Sabtu siang kemarin teman Pro 2. Nah, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah ya Dekranasda NTB ya Sinta M. Iqbal ini mengatakan Victoria ini menilai NTB beruntung gitu memiliki produk kerajinan yang beragam dan telah berkembang dengan baik gitu ya. Nah, menurut Sinta juga teman Pro 2, Victoria juga menyoroti keberagaman motif, warna serta bentuk kreativitas yang ditampilkan para pengrajin di NTB. Nah, keberagaman tersebut dinilai menjadi keunggulan yang tidak banyak ditemukan di tempat lain loh. Check it out. Emang ya teman produk kerajinan NTB tuh best banget gitu ya. Aku pernah waktu itu ke Jogja teman produk, terus orang-orang pada nanyain gitu tentang mutiara yang ada di NTB itu seperti apa gitu. Mereka tuh pada nyariin teman Pro 2. Bahkan disuruh aku just tip ya. Saking mereka tuh pengen punya gitu mutiara khas dari NTB. Terus sama songket atau tenun bayan, tenun kain bayan teman Pro 2 mereka

juga pengen gitu pakai itu teman produk. Karena aku bawa itu satu contohnya. Karena waktu itu disuruh emang bawa satu kerajinan khas dari daerah kamu, nah aku bawanya yang itu teman pro 2. Jadi kayak bangga enggak sih teman pro 2 dengan kerajinan-kerajinan yang ada di Nusa Tenggara Barat ya, terutama di Lombok sendiri ya. Pulau Lombok ini juga punya banyak banget kerajinan teman pro 2 yang bisa kamu banggakan, kamu explore lagi, kamu angkat namanya ya, terutama untuk para kita generasi muda Gen Z yang bisa menggunakan platform untuk lebih menggaungkan lagi produk-produk yang ada di daerah kita gitu ya, biar bisa mengangkat juga nama UMKM yang ada teman-teman.